0: ngecek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
3: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
4: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
5: tempatan. Ya, termasuk yang pondok pesantren kami dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang, mengaku orangnya siapapun, kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
3: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
7: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
6: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
8: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
6: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
10: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
9: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
10: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
11: KNKT itu
12: hanya 2-3 bulan
11: kita enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Kepada para keluarga kami.
11: Jadi belum ada sih, keputusannya apa,
12: hasilnya apa,
11: belum sampai sekarang belum ada.
12: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
11: dicariin lah,
12: keluarkan.
10: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
14: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
13: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
15: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
16: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN. Economic integration and the
13: community building process. Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
17: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
18: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat. Sustained commitment and close
13: cooperation. Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
19: dialogue partner.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
21: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah, tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Ra.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

channel informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi, dan siaran Pro 1 tentunya masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Ya, Juminten ya, darinya Kangen Band. Juminten mau ngasih informasi dulu. Iya, pendengar, ini terkait dengan perubahan musim ya, yang sangat berdampak sekali terhadap kesehatan. Apalagi ini ditambah lagi kabut asap yang pagi-pagi sudah terasa sekali aroma gosongnya ya, di lewat di hidung gitu kan ya. Jadi ini berdampak sekali terhadap kesehatan dan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi pendengar, berhati-hatilah dan jaga kesehatan. Kalaupun Anda keluar rumah, gunakan masker. Baik, dan itu pun juga ternyata menjadi perhatian oleh Nur Fajri, yang mana menghimbau warga untuk menjaga kesehatan menghadapi musim kemarau panjang ini. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Kalsel Haji Nur Fajri menghimbau masyarakat mengingatkan atau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kebakaran hutan.

0: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan ya. Siapa sih yang mau menunggu apalagi lama gitu ya. Ogah. Gak mau menunggu lama-lama ya. Oke, tapi ini lagu yang dinyanyikan Rosa. Enak banget kalau pagi-pagi dengerin lagu ini sambil ngopi, sambil ngeteh bareng sama keluarga ya, apalagi libur.

pertemuan makanan khas Banjar untuk menyambut kunjungan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Ketua Komisi 2 DPR RI ke Balai Kota Banjarmasin pada Jumat 7 Agustus 2026. Namun jamuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada tamu negara. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli mengatakan melalui rri.co.id, seluruh sajian yang disiapkan pendengar merupakan makanan khas Banjar yang dipilih secara khusus. Tujuannya agar para tamu dapat merasakan cita rasa otentik daerah. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pakaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

telah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menq Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lampu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Patih Ma'adam budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup di dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa. Karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif. Di antaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya, tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lampu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

0: Keren banget bro,
1: pasti dong keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemukan.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: Istriko.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

Persatukan dan Informasi dan Inspirasi Pendengar Java Jab, lagu yang dirilis pada tahun 97 dengan judul Buah Hati, tidak terasa membawa kita di menit ke-52 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya saya juga Aulian harus pamit dari Indra Dengar Anda. Selain ini ada Aditya yang akan membersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda. Saya Auliana pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda bersama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak seberataan Pak Kacil, Mak Kacil, Pak Kayan, Pak Ninian, itu siapa lagi, kemanakan lah berapa tahun pulang Naditya nang mengone hampian di Banjir Masin siang imbih tadi kan ada Haji Auliana nang mengone hampian subuh hari sudah. Nah, alhamdulillah kita hari ini menikmati weekend hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, masya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah. Kita masih kawa binak sana kaya lah, masih kawa makan nang nyaman, liur masih bagus ya kalau awak masih sehat di orang tuh. Nah, nang pindah ke garingan mudah nak kesampih. Terutama nih yang terkadang luput dari apa jurang perhatian kita. Lah, kita takannya berpikir lah, ngarannya di BT ini biasanya musim hujan, tapi ternyata musim kemarau pun ada. Nah, karena kita tahu kan lah di mana nyamuk nih, apalagi di BT Aegis Aegypti ini bersarang. Nah, di air yang bersih, air yang tergenang. Meskipun musim kemarau tekanannya inilah, karena mungkin terutama bawah berumahan. Tekanannya bawah berumahan itu pas musim panas kayak ini kan kering. Kita kan tahu apa yang di bawah tuh apa nang kawa menampung menggenang angin, menggenang banyu. Nah, kita pas mandi kah apa segala macam di bawah berumahan tuh ada plastik-plastik tuh nang menampung banyu bersih itu. Lalu jadi soalnya ulun minta doa buan pian seberataan kemanakan ulun. Anak dari sepupu ulun ini lagi di rumah sakit ulin terserang DBD lah. Jadi 2 atau 3 hari semalam itu awaknya panas parak 40 lah, tinggi panasnya. Nah, ini sudah turun. Nah, kalau turun ini biasanya DBD, ini jar orang dikira tuh sehat tapi masa kritis. Nah, ini mohon doa seberataan, mudah-mudahan lah anak dari sepupu ulun nih, anak manakan lah, ini mudah-mudahan jurang tuh laka sehat lah, diangkat segala macam penyakit. Hagan bubuhanan pian juga nang bisi kekanakan halus, bisi cucu halus lah, dijaga kebersihan rumah nih. Nah, penting benar, apalagi baju-baju apa segala macam tapasan tuh jangan tapi banyak ditumpuk. Nah, nang riget juga jangan tapi kelawasan di dia makan tapas-tapas sudah. Jangan kebanyakan juga berganti-ganti baju. Nah, lawan juga maksudnya baju nih lah, pina tepaluh kan musim panas nih lah. Namunnya kada berniat juga hendak hendak dibasuh dadai sekira kada toko home. Nah, karena itu bisa jadi sarang nyamuk. Mohon terima kan anak bergabung dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, kada ada suaranya. Ayo anak sebelahnya pulang nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, lawan siapa nih?
1: Lawan orang Tanjung.
0: Orang Tanjung, Aciani kah?
1: Lain.
0: Eh, siapa leh?
1: Wati.
0: Eh, Acil Wati kah?
1: Iya, benar Mas Ari.
0: Nah, Acil Wati, apa kabar Tanjung? Panas banget nih pinanya. Aduh, hai. Anu, pian di posisi Tanjung di mana?
1: Ulun di Warukin.
0: Di atas lah hitungannya lah.
1: Kada tahu lah Mas Aditai di atas, di bawah di Warukin tuh.
0: Namun Warukin ini ulun lihat nih kan jurang tuh tertinggi daripada sungai gitu nah.
1: Iya, air bujur tertinggi kada ada sungai.
0: Nah, soalnya kan pemunya pian tahu kan ada Abang Roy semalam bahabar juga Tanjung.
1: Oh, kalau si Roy kan di Kalua, kalau ulun di Warukin.
0: Nya anu jernya banyu sudah mulai pina surut halus jar tarikan sudah.
1: Ya, kira-kira.
0: Hampir nang banyu apa mambil?
1: Ulun tuh seorangan Mas Aditai.
0: Kenapa?
1: Sumur seorangan.
0: Tarikan sumur behalus jar Amang Roy semalam.
1: Kada ampun ulun hibak teh tandun.
0: Oh, alhamdulillah. Ada melihat ke sumurnya lah.
1: Ulun kada sumur bor, ulun sumur biasa.
0: Ada penelitian lah besurut kah sumurnya?
1: Nyata ya besurut pun hari kemarau nih, tapi kedatuah kering.
0: Alhamdulillah, berarti dalam banget sumur pian nih.
1: Ampun ulun nyaman pang, mana ulun seorangan jadi banyu tuh kada kurang.
0: Bucur pulang.
1: Jadi dibuang-buang ai banyu tuh Mas Aditai.
0: Ya orang tuh punya standon bisnis 1200 tuh lah, tahannya setahun ya Allah.
1: Kada juga aku tuh, hari ini mana?
0: Tahun-setahun ya apa 1200?
1: Padahal 1200 setiap hari ini menyelak.
0: Oma alhamdulillah nyaman tapi, berarti banyak. Banyak
1: jernih anu Mas Adita
0: aku. Banyak gunung bujur.
1: Kada ada gunung di sini.
0: Anu anggapannya dataran tinggi lah.
1: Cuma pasir wara ai.
0: Hande. Ada
1: kabarnya Mas Adit?
0: Kabarnya baik. Tapi Bang kenapa kabarnya juga?
1: Baik. Aku suka bila Mas Adit ini tertawa.
0: Alhamdulillah. Bahagia berarti kita berataan ya menyukara tertawa kayak apa
1: ya? Bahagia Mas Adit tertawa.
0: Biar orang sedih gin boy, tertawa ampi sedih ham.
1: Sedih itu kada bisa ampi mun kada ada nang menghiburkan.
0: Kenapa saya mendengarkan ulun?
1: Ya, emang hibur. Bila mendengar Mas Adit nih ampi sedih.
0: Tapi Mbak ulun ampi siaran sedih pulang lah jar.
1: Iya, am, bujur tuh.
0: Tapi kan orang ini kan sedih tuh macam-macam. Nah, ini sedih kenapa gerang? Nyamannya udah banyu ada, duit ada, han, awak sehat.
1: Umay le. Kan mana duit? Adik kan bisa mencari nih.
0: Artinya kan namunnya masih kau bihinang nih kau makan ada duit berarti.
1: Madang anu BLT Rp300 sebulan.
0: Ya, artinya kan ada duitnya.
1: Iya.
0: Aduh, apalagi nak dia berakan aja wati nehan pina-pina. Ulun mendengar pina himung
1: pang pian. Ulun bujur mirip kayak suara karang intan.
0: Nah, suara pian kayak karang intan. Siapa?
1: Bujur lah.
0: Putri kah?
1: Iya.
0: Anu pang namunya dari suara pina mirip, cuman ketahuan di lugat, lugatnya lain.
1: Iya, ayo ulun dasar orang Dayak asli.
0: Nah, kan jadi ketahuan. Namunnya suara tuh pina mirip-mirip, cuman pas bepandir lugatnya kan ketahuan.
1: Ketahuan deh orang Dayak.
0: Kalau ulun tuh kada pang menyambut orang Dayak, orang Tanjung.
1: Ulun orang Dayak Mas Adit.
0: Nya dasarnya munyak berebay lah, amun tai lah sampai ke Tanjung Paringin tuh pun Dayak.
1: Jadi mirip suara lek tapi lugat lain mah.
0: Han, jakanya lugatnya sama lugat Banjar bisa ya? Lu kada pinandu.
1: Iya. Anu, kada bisa ulun lugat Banjar, ulun kada asli Banjar.
0: Wah, halusan mulai halus di sana tuh kayak apa orang merubah lugat kada kawa.
1: Iya, mah anu. Asli orang Dayak tolen tengah
0: saya. Pian nih anu apa Dayaknya?
1: Dayak Maanyan.
0: Oh Maanyan lah. Tanjung tuh dasar banyakan situ pang lah Maanyan lah.
1: Tanjung ini kada dibarukin sini ay Dayak Maanyan ya. Mau di daerah anu itu Dayak Dea.
0: Oh ulun yang amunya diparingin tuh bang. Ada semalam tuh kami bano diparingin tuh apa Aruh Maikat bani.
1: Itu masuk Dayak Dayah masa peringin tuh.
0: Oh Dayah lah. Minggu semalam kalau salah atau 2 minggu semalam lah. Anu kan anu aruh maikat banih kan.
1: Iya aingnya anu aruh adat.
0: Nah.
1: Di sini handak kayak para kajua festival adat Dayak tanggal 21 nih di Warukin.
0: Duh, rame tuh han festival Dayak nih kan. Maka harap
1: bisa datang Mas Adita.
0: Oh, amunnya kada dinas datang. Soalnya kayak semalam tuh kan yang diundangan Aruh Mikat Banih itu sawat diundang kawan juga di sana kan datangi jar lo. Nah, rame ya kita 3 hari 3 malam jar. Kerbau puas-puas kemakan jar.
1: Apalagi di sini tanggal 24 kayaknya ada buntang adat Parukin.
0: Ya, sampai buntang.
1: Tanggal 30.
0: Alhamdulillah rame pulang buntang tuh.
1: Adat Puran jar.
0: Pun.
1: Adat syukuran buntang.
0: Adat membuntang.
1: Kada ada lagi ano kalawasan Mas Adit.
0: Ayo ja Inggris.
1: Biar ya. Biar mamain tak masuk. Enak. Ada protes kelawasan ulun lawan Mas Adit. Tapi jarang-jarang juga ulun kena masuk juga Mas Adit.
0: Ini pak, penambahan ya orang tuh, nang pemulaan.
1: Lawan Mbak Ulia semalam tuh lawan siapa nang Surya kah?
0: Yang mana?
1: Ada kawa masuk lalu kan?
0: Di Mintu.
1: Pernah lambat ulun masuk tak ada kawa uci uyu lu mamengkit.
0: Ya pokoknya lebih hendak bergabung kan harus nang permulaan pokoknya han.
1: Permulaan tapi kada diangkat.
0: Oh kayak itu kan?
1: buat Mas Adib nih salam sejahtera lah.
0: Sama-sama, Juwati. Sama-sama, amin.
1: Yuk, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Mas Adib.
0: Sama-sama, selamat pagi juga buat Aciwati yang ada di Tanjunghan. Di belakangnya Aciwati nih, siapa pulang nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hah, ini orang Karang Intan tadi toh, Han, yang suaranya mirip-mirip tadi lawan Aciwati tadi teh.
2: Iya kak, apa kabar nih?
0: Ah, kabarnya himbong, mendengar suara pian nih.
2: Alhamdulillah.
0: Jar orang tuh namunnya biar awak pina menggaring mendengar suara pian nih, rasa langsung ampih, Han. Pian tuh ibarat kata tuh nang kayak apotek tutup.
2: Ah, bisa bener lah pian nih.
0: Ada sebujur lo, apotek tutup pian tuh ada sebujur suara pian aja apotek tutup. Heh, kayak apa melihat muha pian. Heh. Jurang tuh bisa nang kayak rembulan purnama. Woi.
2: Pian apa jarak membawa hati tadi pian ya, ketujuh bener yang dalam sorok anda ya, pian tertawa jar.
0: Eh, alhamdulillah. Nge-e. Itu hanya tertawa, belum lagi mun hati lu berbunga-bunga. Wes.
2: Apa tuh? Bulan muda jadi berbunga-bunga.
0: Abah ya, sudah bulan muda mendengar suara orang muda pulang, bah. Apa ada lagi? Apotek tutup pokoknya. Tau lah apotek tutup itu apa?
2: Apanya?
0: Nggak ada obat. Iya. Dasar ikan putri ini dasar punya apotek tutup. Nggak ada obat pokoknya.
2: Nih cuacin. Kayak master aja lagi.
0: Kenapa? Jangan mepek kurang.
2: Aduh. Ini panas mana cuaca dah?
0: Sama aja. Banyu kayak apa? Banyu besurut kah?
2: Kan mun di sungai masih dalam aja pang nih.
0: Iya, soalnya nih kan tadi pagi nih mendengar kabar daerah Kalteng nih anu pantai sungai ngarannya ada.
2: Nih.
0: Tau lah pantai sungai.
2: Apa?
0: Sungai itu nasi yang surutnya lalu jadi pantai anu banyunya di tengah-tengah aja lagi.
2: Oh, iya. Anu jadi pantai sini kan ada juga.
0: Apa ngarannya? Pantai Gosong.
2: Pantai Sprok.
0: Nah, iya itu, Bang. Jadi kan dasar sungai itu anu pasir. Jadi pas surut keringan loh. Jadi banyak orang pindah anu jadi wisata kah jurang tuh pinggir sungai itu.
2: Ini desa bujur pian pada ulun sini kan lah. Ini kan semalam kan banyak kan anak kemah ke Loksado pas semalam tuh.
0: Heeh.
2: Ini anu. Asa anak jurang aja ulun nih. Pokoknya jar sepupu ulun nya pernah ke sana.
0: Heeh.
2: Ikam ke sana aja namanya hendak ke sana kesannya. Mau rumah sini turun ke belakang tuh dia berjalan sama lah di Loksado. Turun ikam tuh jar ke belakang jar.
0: Bujur pulang. Nyakaring surut banyunya karena bujur Loksado jar.
2: Ya, kira akhir ulun menjual. Kira apa ada tangi aja kalau sungai kalau Loksado katanya iya sungai
0: sama. Iya sungai Karing jadi Loksado pas bujur batunya ada ya Allah.
2: Nggih.
0: Aduh, tapi alhamdulillah ini belum Karing Marjo lah alhamdulillah jangan sampai gin lah.
2: Malam nih masih dalam nih munnya orang kada bisa kunyung lah masa gitu.
0: Jangan coba-coba pang kayak tungkar bisa berkunjung.
2: Nggih sudah tungkinnya. Ya anu. Salawasan pang sungai sini dia bisa karing juga pang.
0: Oh alhamdulillah gitu kan artinya ada aja toh.
2: Pecelong toh.
0: Kalau
2: orang mulai buaya.
0: Tapi anu lah ada kelihatan lah anu yang kayak buaya apa segala macam banyu surut tuh.
2: Mulai orang melunta tuh rancak terapat ya rajin.
0: Mintulah.
2: Artinya kadang anu juga cer, nih lah. Kamu deh buaya anu juga lah buaya datu juga lah.
0: Pang, kada jua pang buaya datu tuh lah. Buaya datu tuh biasanya namo kada kuning putih.
2: Iyalah.
0: Namunnya buayanya pina hijau, coklat, pina hirang. Itu buaya bujur. Kecuali buayanya pina kuning loh atau putih kan jua orang tuh pucat. Nah, iya toh.
2: Oh, gitulah.
0: Situ orang Martapura mah kakak tahu heran buat akun pulang ini.
2: Oh tahu, yang kuning jalan kuning buaya aja.
0: Tapi namun yang kuningnya halus-halus, panjang-panjang tuh lain buaya.
2: Nabi, ya, anu pian bulan bulan Muharram tadi kan. Nang sangge-sangge malam tuh anu rame tuh orang teman anu itu.
0: Apa ya? Makan nih.
2: Malam.
0: Lain malam makan nih ngarannya melabuh.
2: Melabuh. Anu batang nih pian. Baulah anu ieu lawan ngapa jurang prapen kah?
0: Heeh. Ya kada juga langsung beratan makai prapennya, ada yang bayar belabuh aja langsung gitu nah.
2: Oh, di sini bila anu pakai gitu ya Rajin.
0: Ih, nyalain
2: orangnya jar.
0: Lain-lain syaratnya kan ya, kadang tuh ada nang ditapak 3 kali kan lo. Itu ada bunga kembang 7 rupanya. Itu langsung yang dilabuh. Nah, Mbah dilabuh tuh kan namun kawa tuh biasanya buahannya tuh kan namun zaman bahari makai apa tuh piring perak kah? Nah itu, tapi wah ini abu plastik apa piring plastiknya biasanya di labu orang tuh. Nya namunnya anunya mbah ketengah berputar sorangan tinggalamnya. Bayangkan plastik kau tinggalam kayak apa kisahnya?
2: Tinggi. Ini tuh pengen anunya.
0: Iya am tuh, rasa kada masuk akal gitu nah. Namunnya wasi kan tinggalam wajar.
2: Iya wajar tuh.
0: Nah ini piringnya nih piring anu, piring plastik.
2: Tinggi.
0: Nah di labu maka tinggalam. Itu pangajaibnya han.
2: Nanti den tuh. Di bulan sini lancar juga pengen bulan ambil bulan atau lagi lagi lah. Ada anak jarang. Tengah ada anak si den tuh ada ngamuk-ngamuk aja.
0: Itu kada jua tuh namanya mah ngamuk-ngamuk tuh ngamuk-ngamuk luarnya kada berduit bener am.
2: Penyakit anu ya penyakit singa ya.
0: Pian gin namanya kada berduit jadi keluar penyakit singanya. Tahu lah penyakit pusing atau apa?
2: Singa-singa aja.
0: Hah?
2: Artinya apa?
0: Singa tuh artinya pusang. Binian terutama penyakit singa tuh namanya pusang. Rambutnya tuh dikacak-kacaknya sakit-sakit pusang itu lalu kayak singa.
2: Alhamdulillah dicek itu, Pak.
0: Coba, namun kada berduit tuh pusang ya. Nah, lalu memusut ke kepala, lalu tuh urak rambut nang kayak singa. Iya penyakit singa.
2: Ulun ini kalau ulun enggak tahu kan ulun berduit atau kada. Kali aja enggak tahu nih ikam ini berduit atau kada.
0: Kelihatan dia namunnya rambut pina toko sasai ya toh.
2: Kada jua. Ya gitu kan anu ya ngaji baju langit kali tentu murah kan. Karena sarung jua yang mau nyimpuninya.
0: Allah Akbar ya.
2: Iya.
0: Oke, Deput. Kenapa?
2: Ini anu apa sih itu jeung dah?
0: Ayo aja.
2: Cuacanya. Nggih. Anu 17 Agustus hari anu lah kan hari Senin lah.
0: 17 hari Senayan.
2: Senin lah. Lomba pengenus Senin lah.
0: Nah, iya dia nu orang parai anu rame jadi mulai hari Minggu, hari Sabtu, Minggu Senayan. Nah, parai begawi.
2: Kalau kena itu kan, itu anu kalau tapi imbalan bulan anu kalau sudah tuh masuk dah bulan Maulid.
0: Masuk bulan Maulid .
2: Ini bulan yang berhala juga naik. Supaya kau jauh kan nonton dan jangan yang tapi inti kan ada undangan orang bermaulitan.
0: Biasanya kan undangan bermaulitan tuh dah menerami itu kan siang biasanya imbah Johor jadi kan pagi itu masih kawa.
2: Ini tang. Jangan di sini pagi itu kata anunya sore juga lagi acaranya.
0: Nah makanya sore juga kan biasanya.
2: Oh yang imbah asar sahabat ijab panganan lah.
0: Nyep, paling sung-sung tuh biasanya mau nyembah acaran tuh imbah juhur. Ibu-ibu, imbah maghrib, imbah isya, buan bapak-bapak.
2: Iya Pak Rajin, anunya kata pemen-pemen biniannya lah awas mah Rajin manunya kan bawa maulid-maulidan tuh. Rajin nambah gilir tuh nah Rajin kami di sini tuh. Ada aja yang setengah lima aja bolehkan.
0: Kayaknya kayak itu pang dasarnya.
2: Iya dasar adat buhan di sini dengan kan begilir kan mana oleh kampung kami nah mali-mali dengan arbat tinggalan tuh ada kumpulkan kan ada grup-grupnya tuh. Iya kan lah berganti kan membaca anu begilir membaca sair-sairnya tuh.
0: Oh cocok kayak itu panjang waktunya.
2: Tinggi ya bagaimana. Arvin ada yang diundang nih kada di anu kada di karena dia temannya air. Abut ring kenapa aja kami
0: ih sebujur
2: tinggi
0: itu bang nah pacangan anu nih jarang masuk pinanya beliau nih
2: ini nyata dah padat dah nih gitu nih
0: Ini bisa masuknya malam ya, ini bisa kan nih.
2: Mau nyak ada kuyuhan.
0: Ya mau ada kuyuh, bujur pulang mau nyak ada kuyuhan, kuyuh bisa tergoreng songsongnya.
2: Bisa juga kan lagi mau ada bahannya tuh mau ada latihan.
0: Waduh. Nah bujur. Maginnya takannya di Martapura nih kan. Anu bergantian RT ke RT, imbah tuntung RT ke RT ini kena langgar ke langgar pulang, imbah langgar ke langgar, masjid ke masjid pulang.
2: Iya gitu Pang,
0: makanya. Nah, jadi sehari itu bis apa semingguan tuh padat sudah.
2: Inggih.
0: Misalnya hari Sanayan lah, kita di RT 7 aja, hari Selasa RT 8, hari Rabu RT 9.
2: Inggih. Langgar kan banyak itu Pang, langgar kan kadang-kadang ada yang di rumah lah kurangnya pulang di rumahku jar.
0: Karena hujungannya kena lah anu lah jar, kita berbagi orangnya lah jar.
2: Tapi itu sebujur. Asal ada penyanyi aja vokalis lawan penampakan aja berdua.
0: Iya berbagi, tapi buhannya namunnya berbagi itu pasti melihati dulu mana nang makanannya pindah nyaman nang mana jar.
2: Di situ. Anu cangkal ya aku nang situ aja nolok
0: aja. Anu ya makanannya bokotak ya Rama.
2: Inggi ayo lah kalau sana sudah.
0: Ayo jemput lagi. Sehatan terus kita. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nulun terima makan pulang nah. Seikung lagi di 3251562 ataupun di 0811 511 1410 lah. Ayo nah, ada siapa pulang nih? Nah, yang sebelah sini pulang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, karena ada suaranya. Namun gitu kita belagu dulu setomat lah. Nah, kita bebreak dulu. Karena berasa sudah 30 menit. Kita bepandiran saya nantan dia ingin dua ikong lang bergabung hanya dua ikong. 30 menit sudah kita bepandiran. Sebuah lagu untuk hampian dulu lah. Kita break dulu jangan kemana-mana. Olon bisi lagu. Nah, olon publik pulang bahan satu inilah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Pro 1,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bobli dan Pulang lawan Aditya nang mengawani hampian di Bapandiran orang Banua. Nah, terima kasih lu nah nang sudah bergabung lah lewat WA. Nah, sudah ada bergabung nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang.
0: Masyaallah, alhamdulillah Amang Pakeja sudah bergabung bersama kita. Napa kabar, Mang?
1: Panas, alhamdulillah panas badan lah. Ini memasak lu non mama.
0: Apa ya? Masak
1: mama.
0: Memasak apa, Bang Teh?
1: Mie aja, Mai.
0: No.
1: Mie besawi, Mang.
0: Mie besawi. Sayurnya Mang sayur apa, Teh?
1: Ya, sawi.
0: Oh, ulun kira tadi mulah mie besawi itu sayur pulang basa pulang.
1: Ada dicampur, Mang.
0: Anak betakon ja iwak kayak apa aja banyu surut.
1: Nah, sini aman-aman aja, Bang.
0: Kalau Bang umpat menangguk.
1: Ada untuk kopi bikin cabul nih cabangnya.
0: Kayak kan banyu surut nih kan lagi rame orang menangguk iwak sampai mau mancing.
1: Tapi pun di wadahun ketentang pang jauh di wadahulun nih.
0: Oh iya kak, kalau pang umpat juga mencari sungai namanya surut.
1: Di dalam gang aja. Pun di dalam gang aja mengantuk mata
0: kinja. Kalau pang mencari juga tuh.
1: Kena mencari akal ibu RT sini.
0: Anu bang, bawa perumahan biasanya bawa perumahan ada juga iwak.
1: Bahaya rumah siapa pula di bawa perumahan nih. Aduh, kena disari kiu. Maaf memukas kayu ulang.
0: Kada kan kau aja lho, tiga rumah tuh. Anu
1: lihat ya, kena ngerti nantan.
0: Biasanya
1: tapi setahun ini keramik dua tangan bang.
0: Oh, anu kak ada rumah panggung kah?
1: Ada panggung.
0: Kira rumah panggung.
1: Jalan-jalan aja ada tuh di hutan-hutan situ di ujung-ujung tuh.
0: Kalau bang, orang tuh namanya bawahnya.
1: Cari rumah panggung, kayak nang cayakan tuh. Tapi saya tahu tuh rumah panggung tuh kayunya banyak banget.
0: Kayunya banyak, makanya kan kalau pindah kan anu rumah yang di bawahnya banyak.
1: Kan rumah-rumah panggung mudah-mudahan ada nah. Kopi sang itu bapak betapa mau datangi rumah panggung
0: orangnya. Mencari waktu di bawah perumahan.
1: Undah kayak itu kopi tanda buaya
0: mana ada di bawah perumahan bu buaya bular iya
1: bu buaya aja bang nyomomun buaya siapa pulang mak ada tahun tolong lah tapi di sini ada sumur pang ini di muka ini ada sumur nah aku lah dari wakil kada tahun
0: namun sumur tuh karena mau bang biwak.
1: Kayak kau aja semua beriwak.
0: Mana ada.
1: Tapi semua pipa aja bang.
0: Aduh hehehe.
1: Bang Eji.
0: Bon.
1: Jam 3 siapa?
0: Jam 3 ulun.
1: Sampai jam 3 kah?
0: Ulun sampai jam 3.
1: Nah jam 3 berikutnya.
0: Jam 3 berikutnya kan ya hari Sabtu lah. Nah Bunda Ica.
1: Oh guru Bu Haji. Bu Haji gimana? Sama-sama haji berdua.
0: Alhamdulillah Bunda Ica malam
1: ini. Mama salam, Mang.
0: Salam balik lawan Mama. Sehat harus malam.
1: Doa ya udah sehat sih Din,
0: Mang. Alhamdulillah.
1: Lagi mah tuh aduk bumbu ya.
0: Anu Mang, apa? Biasanya. Jar Mama semalam tuh hendak menggendong cucu kah, Jar?
1: Nah, cucu Mang pulang nih. Nah, ayo cayakan ngawon yang ini namanya yang besar iya. Nah,
0: kebanyakan nih. Kebanyakan syaratnya nih.
1: Kadau anak bandarnya kayak itu.
0: Banyak-banyak bandar syaratnya. Coba nang biasa-biasa tuh nang di kampung sebelah RT sebelah kah?
1: Kopi sama baru.
0: Sekampung kan nyaman nah, kar jauh.
1: Ubah di dabuki ulang ulun anak ulang ya.
0: Akan sekira
1: anak ulang. anak kurang ya didabuki ya. Kenapa coba? Anaknya ya anak kurang
0: Allah, ya. Tolong. Oke oke.
1: Mama ketawa mama ulnya. Terhibur ada Amang ya. Terhibur sinin bangai lah. Terhibur bangai.
0: Ini mudah-mudahan kita boleh masuk bulan Maulid kan lah jalah.
1: Cuma lagi kita mau karena di wadahun tanggal 27 mangain.
0: Berdoa mudah-mudahan siapa tahu kan lo ada nang hakun gitu nah lawan menjodohkan Eja lawan anaknya nang binian. Amin.
1: Binian siapa pula?
0: Ada tahu siapa tahu anak guru kah siapa? Wallahu alam.
1: Anak guru dari Darussalam kapan?
0: Barang ae nah anak guru nang penceramah kena datang atau siapa kenaan.
1: Tapi jangan jangan guru manten juga, jangan guru dukun. Itu guru dukun kena. Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba. Kalau itu dulu buatan halus untuk pakai ya ba ya ba ya ba ya ba.
0: Aduh, hai. Langsung aja bunyinya
1: hambo
0: hambece curalo.
1: Panas kah harinya?
0: Panas banget. Panas. Panas.
1: Kada begiwil kah lampu?
0: Alhamdulillah masih.
1: Nah ya am.
0: Alhamdulillah masih.
1: Kau minum bawakan iwak aringin.
0: Tapi anu biar kada lawas juga aja. Palingan anu 2 jam sampai 3 jam aja. Iya.
1: Tapi di wadahun kada depang di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Itu yang maupun senangnya di sini kada ada pemadaman tapi panasnya yang panas mah.
0: Itu pang sama aja misalnya panas ini sekali mantanan panas.
1: Sekarang mantanan ada itu pendengar kita tuh nah orang-orang luar tuh 42 ke wadah kita
0: menerakan tuh panas juga aja rebuannya harinya sama aja
1: panas juga sama aja malam kena guru pak guru RT kah malam
0: kena insyaallah
1: nggih beliau ya guru RT
0: ya
1: guru RT itu aja lah guru RW lah
0: siap.
1: Mama salam.
0: Salam balik.
1: Jangan mama umur dan sehat. Barokah.
0: Amin. Amin. Allahumma amin.
1: Salam mohon keluarga mama.
0: Insyaallah amin.
1: Terima kasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang ejahan. Sekong pulang nah di ujungan nang panutup nah kita terimakan pahabisan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Pak Masri.
2: Amin.
0: Kayak apa tuh kisahnya nah? Mendengarnya dari pagi.
2: Pohon kisah.
0: Mendengarnya dari pagi apa? Tadi.
2: Apa ya tadi?
0: Tadi pagi siapa yang siaran?
2: Oh iya.
0: Suaranya hilang kayak apa kisahnya nih?
2: Ada juga tadi ada.
0: Anu, dengarannya lo gara-gara menguriaki Pak Masri jar makanya hilang suara jar.
2: Itu kan. Daripada hati ke hati aja.
0: Aduh.
2: Kepada seorang para biayanya.
0: Tapi dasar bujur hilang suara beliau.
2: Iya.
0: Bepandirnya hilang-hilang. Parau jar.
2: Jar putri apa tadi? Pusang.
0: Pusang.
2: Oh, kalau masih mayabang kalau masih
0: di sini. Nah, mayabang lain pulang isi mayabang. Aduh, jorong kayak apa jorong?
2: Ya itu bang Mbak Sarita.
0: Ada anu lah pilihan melihat ke sungai adalah sudah turun kerda.
2: Sudah surut dah sungai.
0: Surut sudah.
2: Surut sudah.
0: Banyak iwaknya lah.
2: Nah, masih kurang tahu masalah iwaknya.
0: Oh, biasanya kan banyu surutnya kan iwaknya mencungulan lo.
2: Iya, biasanya. Makanya biasanya banyak orang muncul malam.
0: Malam munculnya lah.
2: Iya. Kan malam kan banyak kan dari malam.
0: Kalau siang kan iwaknya bersembunyi kan harinya panas.
2: Nah, itu pulang malam banyu surut tuh pulang kan.
0: Iwaknya kan bersembunyi mendengar lihat hari panas.
2: Iya nyata ya.
0: Aduh.
2: Ini apa maksudnya? Mana banyak sumur-sumur sudah anu surut sumur-sumur.
0: Tapi masih bisa disedot lah.
2: Ya masih kawan dalam berapa masih kawan aja. Sumur orang-orang nang kada bersedot kan karing dia maksudnya.
0: Astaga, bingung kamu kita misalkan karing. Ya,
2: makanya. Jadi orang bantai di Pasam dari banyu di pom.
0: Itu bayar lah antri tuh.
2: Bayar juga Mas Reza.
0: Gratis.
2: Bayar kan bayar pulsanya kan.
0: Berapa anunya? Seember ke si jerigen?
2: Jerigen enggak salah. Masih kurang tahu juga cuma bayar juga.
0: Oh, biasanya berapa bayarnya? Kan biasanya si jerigen tuh berapa? 20 liter.
2: Iya, masih mau bisa bayarnya gak tahu masa dia cuma nyata bayar.
0: Oh gitu kah?
2: Iya sedikit lah juga bang.
0: Rugi ya namun BMBR rugi kita.
2: Iya nyata ya. Bagian kan nyata sekalian banyak.
0: Jadi kayak apalah orang-orang yang sumurnya nimba lah tertimba pasir ya lagi.
2: Nah iya itu bang, makanya Mas T disuruh kangen, Mas T disuruh bukulin ke pasir aja ya. Ya gak apa-apa ya Mas T.
0: Aduh.
2: Yang penting ya oyo aja.
0: Iya benar, ya, setuju. Makanya.
2: Abang sudah banyak kemal karakawai.
0: Karakawai, apa boleh ya, buat kan? Nah,
2: makanya kan Alkisah di menabikan ada juga kemal juga nggak tahu sih.
0: Di mana?
2: Di mana nabi?
0: Ah?
2: Alkisah nggak salah di nabi. Nah, gara-gara kemarau kan mencari banyu juga, sampai banyak orang banyu ada juga begini cari banyu lah. Sekarang tetamu Nabi Isa itu jadi tetamu, langsung jadi jodohnya. Nah gara-gara kemarau cari banyu langsung buat tamu jodoh Nabi.
0: Kada salah jar beliau tadi datangi ke pasar mencari banyu, kok pindah dapat jodohnya.
2: Itu pasar murahan. Pasar lontur banyak.
0: Allah Akbar.
2: Itu Bang Bulan.
0: Oke deh Pak Masri, ada lagi yang nanti diabarkan Pak Masri?
2: Ya itu aja Bang Masri. Ya ini masalah-masalah panas satu masalah.
0: Nah, sama aja sekali mantan ya. Full sama kita.
2: Ya kita bersyukur aja kita. Ya yang penting ada aja ya sudah loh.
0: Ada aja hagan belanja.
2: Nah, iya. Masih-masih.
0: Gih, sama-sama Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak seberataan 57 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pujungan perjumpaan kita di Bepandiran Urang Beno. Nak bahabar pulanglah. Nah, jadi Ulmi ngatakan hagan hampian seberataan lah. Namun biar ingat tahun 2024 kan terkait tentang aksi menghijaukan pesisir benua dengan 7.400 bibit mangrove kan di daerah Pelihari semalam tuh kan di tanah bumbu tanah laut. Di mana tahun 2020 ini, nah ini ada gerakan yang sama yaitu sehat diri bumi lestari kembali hadir dengan langkah yang lebih jauh lagi. Di mana Axel dari Bangkalsel ya Virtual Run 2026 reforestasi siap mengajak kamu berlari sekaligus menanam kebaikan untuk bumi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Maka kita satukan langkah bersama ya. Misinya target 1000 pelari jarak 7,6 km di mana setiap 10 km secara kolektif ya satu bibit ulin ya untuk menghijaukan kawasan Tahura Sultan Adam Mandiangin. Nah, jadi siapkan sepatu lari Anda pendengar dan pastikan aplikasi Axel by Bangkalsel sudah aktif di smartphone kalian. Nah, pantau terus Instagram di @bangkalsel agar tidak ketinggalan info pendaftaran, door prize, jersey, serta PR package eksklusif. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Habis ini Aditya masih akan terus menemani hampian ya. Kali ini menemani Anda di ruang disabilitas dan inklusi ya. Dan insya Allah hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia. Insya Allah bersama dengan Pak Hamsani. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Pro 1.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Rong 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program di Banjarmasin. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan Aditya juga ingin menyapa dulu sebelumnya bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami, menyimak kami di 97,6 dan juga siaran ini kita siarkan langsung juga serentak di seluruh stasiun pemancar RRI se-Kalimantan Selatan yang ada di Kandangan di FM 99,8, Amuntai 90,7, Tanjung 105,1, Kota Baru di 93,7 dan di wilayah Batu Licin dan sekitarnya 99,3. Nah, siang hari ini pendengar ya di Banjarmasin siang kita akan membahas segmen khusus ya terkait tentang ruang disabilitas dan inklusi. Dan topik kita hari ini sangat substansial dan menyentuh hak dasar manusia yaitu kesempatan kerja untuk disabilitas. Nah, pendengar, berdasarkan undang-undang, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, baik itu pendidikan, fasilitas publik, dan tentu saja pekerjaan. Tapi, terkadang kalau kita lihat realitanya, masih jauh panggang dari api jadi orang tuh. Nah, bersama sudah hadir di studio kita pendengar seorang sosok yang luar biasa yang terus memperjuangkan hak-hak ini pendengar. Beliau adalah Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Banjarmasin bersama dengan Pak Hamsani. Assalamualaikum Pak Hamsani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Hamsani.
1: Sehat Pak Adit. Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik aja kabarnya berarti lah.
1: Alhamdulillah. Sampai ke sini ulut.
0: Sampai. Nyonyah di rumah kayak Pak?
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nyonyah di rumah sehat juga lah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar, bagi Anda nantinya yang ingin ikut bergabung berdiskusi bersama Pak Hamsani yang akan membahas terkait kesempatan kerja untuk disabilitas, silakan ya. Telepon kami buka, WhatsApp kami buka, dan siaran ini juga pendengar dan pemirsa kita siarkan juga live melalui channel YouTube ya. Di akun @RRIPro1 Banjarmasin. Telepon kita di 0811 40976 ataupun di 0811 511 1410 dan juga di 3251 562 ya. Nah, bersama dengan Pak Hamsani. Nah, pendengar, kita langsung sedikit Pak Hamsani. Tapi sebelumnya kita ngobrol Pak Hamsani, mungkin boleh pian memperkenalkan diri juga Pak Hamsani dalam menyapa pendengar dan pemirsa kita Pak Hamsani.
1: Terima kasih Pak Adit. Perkenalkan para pendengar sekalian di mana saja berada. Saya Hamsani dan alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman ini Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia. Yang mana Pertuni ini adalah organisasi yang berjenjang. Jadi Pertuni ini kita mulai dari cabang, daerah, dan pusat. Alhamdulillah saya berdomisili di daerah Queen karena saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua Pertuni Cabang Banjarmasin, maka saya berkutatnya di Banjarmasin. Dan anggota kita alhamdulillah sekitar 45 orang yang aktif ini. Jadi yang bisa diajak berkegiatan, yang kita bisa bina dan bisa kita bersilaturahmi. Jadi kegiatan-kegiatan di Pertuni Cabang Banjarmasin ini semenjak saya dipercaya oleh teman-teman dari 2021 kemarin dan insya Allah sebentar lagi berakhir. Jadi program-program saya ada di keagamaan, di bidang usaha, terus di bidang perjuangan untuk teman-teman di pemerintahan. Jadi kalau kegiatan di keagamaan ini saya membina teman-teman, ini ada kegiatan kita belajar untuk azan ini juga, terus juga kita baca Al-Quran, tajwid, dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu organisasi ormas juga yang ada di Banjarmasin. Nah, untuk kegiatan lainnya juga ada Hapsi. Nah, barangkali Bapak Ibu pendengar sekalian yang mungkin gimana sih kalau tunanetra bisa enggak gitu ya, kayak rebanaan apa gitu ya. Jadi kita punya semacam grup Maulid Hafsinya, saya bentuk juga. Ini semuanya teman-teman dari tunanetra. Juga nanti kalau misalnya memerlukan ini saya punya acara ingin mengaji misalnya, kan ada yang pembaca Al-Quran, ini teman saya juga kita siap. Jadi ada satu paket, kadang ceramahnya juga dari kita-kita gitu. Ini dari keagamaan. Untuk muajin ini juga bisa menambah perekonomian mereka. Jadi kayak misalnya azan di masjid-masjid setiap hari Jumat, ini kita alhamdulillah di percaya oleh masjid-masjid yang mau memakai jasa daripada kawan-kawan Pertuni Cabang Banjarmasin. Ini dari keagamaan, juga belajar sholat ya. Emang kadang-kadang orang bingung, kok udah besar kok belajar sholat gitu kan. Namanya aja tunanetra. Jadi tunanetra ini dia pendengaran, sedangkan sholat itu banyak menggunakan gerakan gitu ya. Jadi saya hubungi ustadz-ustadz yang mau bekerja sama dengan kita ini, bagaimana sih mengangkat takbir yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar. Ini mereka kalau gak dipegang, ini kan gak bisa ya. Jadi harus mereka yang mengajar, biasanya saya ajarin dulu gitu kan. Kadang bingung, Pak, saya gimana ngajarnya? Ya, pertama harus ada relawan. Jadi yang mau dipegang misalnya, bagaimana sih ruku yang benar? Jadi ada prakteknya, kita pegang semua itu. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah berjalan 5 tahun ya untuk seperti itu. Di bidang pekerjaan kita bikin pelatihan mereka telur asin. Jadi kemarin sempat kita diundang di sini juga untuk mempromosikan produk gitu kan ya. Telur asin ini mereka bisa jual bikin telur asin dan mereka belajar untuk pemasaran. Nah, terus di bidang pekerjaannya juga untuk pijat. Nah, ini sangat banyak sekali yang pijat ini. Jadi untuk kawan-kawan tunanetra ini sebagian besarnya bisa memijat ya. Juga masih banyak lagi kegiatan. Jadi di rumah saya itu kadang-kadang seminggu sekali itu kadang-kadang ada teman, "Pak, ajarin saya dong pijat," gitu kan. Nah, ini saya siap, walaupun sebetulnya ada sekolah di Kalimantan Selatan ya, di Fajar Harapan itu kan ada pendidikan ya. Di sana ada yang sekolah, ada yang belajar pijat apa segala gitu kan. Tapi kan anak-anak yang sekarang, kalau anak-anak yang dulu itu sangat susah sekali untuk sekolah, karena di Banjarmasin jujur untuk disabilitas baru-baru ini saja digaungkan yang untuk akses jalan apa segala. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah perhatiannya. Mungkin sedikit gambaran seperti itu, Pak Adit.
0: Baik, Pak Hamzan, ini luar biasa berarti ya buat teman-teman ini. Tapi yang cukup menarik ini, Pak Hamzan, kawan-kawan di bidang keagamaan tadi, Pak Hamzan, menurut saya tadi ya, itu kan ada belajar hapsi, beterbang juga ya, lah.
1: Betul.
0: Habis itu ada belajar muadzin, segala macam, imam ya, masjid juga.
1: Betul.
0: Nah, itu yang ngajarinnya memang guru langsung kah, Pak Hamzan nih?
1: Yang pertama mungkin dari kita, terus juga kita dibantu sama ustadz-ustadz yang mau mengajari mereka dengan dengan secara ikhlas, karena organisasi kita untuk pendanaan kan banyaknya kita dari teman-teman juga, dari teman-teman untuk kita, jadi dari kita untuk kita. Jadi kita tiap bulan ketemuan kita ada arisannya. Nah, ini kadang-kadang kita gunakan untuk dana-dana seperti itu gitu.
0: Kalau untuk bantuan-bantuan dari pemerintah belum ada, Pak ya? Atau ada juga sebenarnya?
1: Ada, cuma kemarin kita baru sekali ya. Untuk di prodes saya ini kemarin kita ajukan dana hibah. Dan ini alhamdulillah kita beli sound system, beli seragam teman-teman, dan juga beli alat-alat hapsi gitu.
0: Nah, ini berarti ini kan parah lagi nih, masuk Rabiul Awal nih, Pak Hamzan.
1: Iya, betul.
0: Ini kira-kira sudah ada kayak yang booking?
1: Sudah, Pak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berapa sudah jadwal?
1: Ini untuk besok ini insya Allah kita sudah ada yang booking. Jadi besok kita jemput teman-teman ini insya Allah di Banjarbaru.
0: Insya Allah Banjarbaru. Hanya sebutin berarti malah
1: Banyak, Pak, yang masih. Tapi kita masih ada nanti tanggal sekian itu udah ada catatannya, saya nggak hafal gitu.
0: Oh ya, alhamdulillah. Berarti banyak dan yang mau booking lah.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tapi terkait tadi Pak Hamzan ini terkait tentang dunia kerja tadi, Pak Hamzan ya.
1: Iya.
0: Kalau dari penjelasan Pian kan rata-rata kawan-kawan sesama difabel ini, terutama netra, ini fokusnya kan lebih ke ada muadzin dari pala.
1: Betul.
0: Habis itu ceramah apa segala macam, dan fokusnya lebih banyak ke pijet tadi, Pak ya.
1: Betul, Pak, betul.
0: Nah, tapi selain itu, Pak Hamzani, ini khususnya ya bagi teman-teman disabilitas netra di Banjarmasin, selain pijet apa segala macam, apakah ada nih pekerjaan yang mungkin yang ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan pemerintah daerah gitu, Pak Hamzani? Atau mungkin Pian melihat seberapa besar sih jurang antara aturan ya di dalam kertas dan kenyataannya? Karena kan tadi udah sampaikan bahwa dari undang-undang kan ya, penyandang disabilitas punya hak yang sama, baik itu pendidikan, fasilitas publik dan tentu pekerjaan. Nah, realitanya kayak apa pengen lihat nih Pak Amsari dari kawan-kawan juga.
1: Inilah Pak yang kami kadang-kadang merasa sangat apa ya, dibilang sakit hati gitu ya. Karena apa? Memang di pemerintah kita sudah bikin ada undang-undang yang membicarakan bagaimana sih antara difabel dan non-difabel itu setara gitu kan. Mereka juga ada jatah dari pemerintah misalnya 2% untuk satu apa namanya perusahaan gitu ya, pemerintah ataupun non pemerintah swasta gitu kan, sudah ada diatur gitu kan. Cuma ini sejak 2016 ya undang-undangnya ya, sampai sekarang ini kami sangat kesulitan untuk itu gitu. Karena saya bilang di atas tadi bahwa orang-orang yang saya dipertuni sekarang ini sekolahnya banyak di bawah SMA Pak. Kalau yang SMA ke atas ini kan hanya baru-baru ini Pak. PLB saja pendidikannya kan baru dibuka di Kalimantan Selatan ini baru-baru ini kan. Nah jadi kalau orang-orang dulu itu kalau persyaratannya ijazah SMA, tentu saja mereka tidak bisa bekerja gitu ya. Nah yang sekarang ada yang SMA, ada cuma belum banyak. Nah ini juga masih belum gitu kan, perusahaan masih belum percaya gitu ya. Sebetulnya kok perusahaan nggak mau ngasih kesempatan gitu ya, kasihlah kepercayaan mereka. Mereka ini bisa Pak sebetulnya dilatih gitu ya, dan tempat pun kalau mereka sudah beberapa hari kesana ini mereka bisa cepat hafal gitu. Nah kadang-kadang saya berdiskusi dengan bapak-bapak yang dari perusahaan gitu, alasannya apa? Saya takut kalau nanti terjadi kecelakaan waktu dia bekerja kan kami yang susah gitu kan. Sebetulnya enggak gitu. Sebetulnya mereka lebih susah Pak. Jujur teman-teman saya masih ada yang turun ke jalan. Ini sebetulnya lebih susah mereka kalau sebetulnya pemerintah memperhatikan ini, mereka ini yang kasihan Pak. Di jalan ini risikonya lebih tentunya lebih rentan gitu ya. Mereka harus di jalan raya kan, baru-baru ini juga saya sangat prihatin. Teman saya ada yang keserempet motor gitu kan ya. Ada yang tongkatnya patah. Sering kan ngadu ke saya, Pak. Pak gitu kan, karena di saya kan saya juga kadang-kadang mengusulkan ke dinas sosial ini minta tongkat gitu kan ya. Jadi saya ada persediaan kadang ke rumah, Pak, tongkat saya patah. Kenapa? Saya jalan tadi, Pak, terlindas ini. Terus orang yang nabrak, ah enggak tahu siapa gitu kan. Nah, ini sering terjadi parentan sebetulnya. Nah, kalau pemerintah peran seperti itu, sebetulnya mereka bisa gitu ya, perusahaan-perusahaan kayak restoran gitu ya, perhotelan. Ini sebetulnya kalau persyaratannya yang gak terlalu ini, mereka insya Allah bisa dibantu. Saya yakin kalau hotel-hotel, restoran yang ada di Banjarmasin ini mau memperkerjakan mereka, gak ini kok, gak susah ya. Asal mereka mau dilatih, perusahaan ini mau membuka hatinya, mau percaya gitu. Jangan belum dibuktikan udah ini duluan gitu kan.
0: Pesimis ya.
1: Pesimis. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan jatuh. Jangan-jangan ini kan gitu ya. Nah, inilah yang terjadi sebetulnya.
0: Oke, artinya masih banyak apa ya, bahasanya tuh kurang kepercayaan ya mereka kepada kawan-kawan netra ini, Pak ya.
1: Betul.
0: Dalam bekerja dengan bahasanya tuh kalau Bahar itu masih dikasihani jadi orang tuh.
1: Betul.
0: Nah, padahal di sisi lain kami ini sanggup.
1: Insya Allah
0: kalau sanggup lah, jangan tapi banyak dikasihani akan iya. Benar. Nah,
1: bahasanya diberi kesempatan kan.
0: Diberi gitu. Kesempatan. Iya. Nah, ini. Nah, tapi kalau pian sendiri melihat Pak Hamsani kan minimnya kepercayaan dari dunia kerja. Nah, dan juga stigma-stigma dari luar tuh kan menjadi tantangan dari kawan-kawan netra juga nih Pak Hamsani ya. Betul. Sebenarnya yang sering pian dapat laporan, yang pian ketahui dari kawan-kawan juga, yang paling banyak nih Pak lah, yang pian dengar langsung ya dari pihak perusahaan ke atau di mana hotel apa segala macam, itu apa sih yang mereka sampaikan gitu nah Pak?
1: Iya, mereka tidak percaya Pak. Jadi ketakutan mereka itu kan belum dibuktikan. Jadi mereka nanti kalau misalnya jalan ke perusahaan ini, kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan. Nah sebetulnya itu saya bilang, mereka belum pernah lagi memberikan kita kesempatan, sudah berstigma yang macam-macam gitu kan ya. Sebetulnya kalau mereka bisa Pak, teman-teman yang saya di anggota saya sekarang itu, kita ada juga pelatihan IT Pak. Jadi IT ini gunanya, saya jujur kalau saya kan pemijat Pak ya, saya kesana kesini insya Allah bisa sendiri Pak. Jadi dengan menggunakan HP ini kan sekarang kan ada online-online, kayak mereka bisa pesan Maxim gitu Pak ya. Terus juga mereka bisa juga menulis sendiri Pak, kayak laptop itu kita bisa ngetik sendiri. Nah dengan tentunya mereka ada apa talkback. Jadi HP mereka kan bicara. Jadi untuk menuju ke tempat itu insya Allah mereka gak sulit Pak, karena kita ajarin itu Pak, kita ajarin mereka. Nah jadi sebetulnya itu Pak, karena belum diberi kesempatan aja gitu ya, belum diberi kesempatan dan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Banjarmasin gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu Pak Hamsani, ini untuk anggota aktif tadi ada berapa orang tadi Pak totalnya Pak?
1: Yang aktif ini 45 orang Pak.
0: 45 orang yang aktif. Iya. Tapi kalau hanya dari data sendiri Pak, yang netra di Banjarmasin sendiri ada berapa
1: sebetulnya
0: banyak?
1: Sebetulnya banyak Pak. Sebetulnya banyak, lebih dari 150-an ya. Cuma saya kalau tepatnya saya belum ini gitu datanya. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah tapi kalau dari 40 ini rata-rata usia berapa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak?
1: Nah ini Pak, jadi usianya ini di saya ini di atas 40 Pak. Di atas 40. Jadi saya memang sengaja merekrut teman-teman ini yang mereka orang-orang dulu kan susah pendidikannya Pak. Pendidikannya susah. Jadi di saya itu yang SMA, yang lulusan SMA cuma beberapa orang Pak, cuma sekitar 5 orang. Okay. Setelah itu di bawah SMP ada yang gak pernah sekolah. Nah ini yang gak pernah sekolah, ini yang gak sekolah ini yang mereka turun ke jalan Pak.
0: Iya.
1: Ya turun ke jalan. Saya pernah ditanya, Pak kok anggota sampean masih turun ke jalan? Katanya pertunin. Ya saya kan sekedar ini aja Pak, memberitahukan mereka, kita ayo kita belajar ini gitu kan. Nah cuma di saat mereka udah belajar, mereka tidak ada lapangan pekerjaannya Pak. Begitu juga yang ikut sekolah pijat kayak jujur ya, di Pajar Harapan itu kan ada ya Pak ya. Di daerah Sungai Paring itu. Nah mereka setelah selesai ini kan gak ada ininya, gak ada kelanjutannya. Misalnya udah selesai kamu kerja di sini gitu kan. Nah ini yang gak ada Pak. Jadi cetaknya ada, tapi setelah selesai gak ada ininya, gak ada
0: Tindak lanjutnya.
1: Inilah yang mereka masih ada yang turun ke jalan gitu. Karena apalagi pijat ini kan Pak ya, ya masyarakat masih ya
0: memerlukan
1: ya, memerlukan. Cuma saya bilang kalau mereka dipekerjakan di kayak di hotel-hotel ini, mau ya perusahaan murid ini bagus sebetulnya Pak, mereka gak kalah gitu.
0: Gak kalah. Oke, luar biasa. Berarti rata-rata 40-an malah ke atas malah usianya malah.
1: Betul.
0: Kalaunya untuk yang baru-baru ini kan, soalnya kemarin sempat juga Pak ngobrol bersama salah satu kawan netra asal Kota Baru.
1: Iya.
0: Kemarin sempat dapat beasiswa bantuan dari pemerintah. Nah, jadi sempat kuliah ke Jogja aja si Den. Habis itu ngajar di Fajar Harapan dan sekarang ngajar di SLB Martapura.
1: Betul, ada itu teman saya tahu.
0: Kali kan lu ngarang Dina.
1: Nah, jadi memang ada sih yang seperti itu, Pak. Cuma bagi teman-temannya agak menengah ke atas, Pak. Bisa sekolah mereka sampai ke pendidikan, tapi yang kebanyakannya disabilitas ini menengah ke bawah, Pak. Menengah ke bawah. Bagi mereka yang punya duit kan bisa aja ikut kuliah kayak ini gitu kan. Saya lama di Bandung, Pak. Nah, di Bandung memang di daerah Jawa sana memang pendidikannya beda dengan daerah kita gitu ya. Itu jujur, kita sangat tertinggal sekali dengan daerah-daerah Jawa. Kalau teman-teman saya di Jakarta sana, Pak, banyak yang bekerja mereka di BUMN ada gitu ya. Ada Pak, yang jadi operator telepon ada gitu. Banyak. Cuma di Banjarmasin ini belum ada Pak. Belum ada. Karena kepercayaan tadi gitu ya.
0: Paham.
1: Dan pendidikannya juga kita ya di atas rata-rata di sana kan gitu.
0: Artinya sebenarnya Pak, kalau nya kayak seperti kayak operator telepon tadi Pak ya, apa segala macam, kalau nya dibina pun sebenarnya kita mampu sebenarnya.
1: Bisa,
0: Pak,
1: asal mereka dilatih.
0: Asal dilatih, dibina, benar-benar mampu. Buktinya di Jakarta, di Bandung ya, pokoknya di luar daerah kita bisa gitu Pak.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa Pak, bisa. Jadi mereka pegang komputer tapi dengan komputer yang tentunya di
0: Brilliant, kasih ya?
1: Bicara.
0: Oke, baik. Ini luar biasa pendengar dan pemirsa, mungkin kami undang bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya atau ingin gabung berdiskusi bersama Pak Hamsani, kami persilahkan ya di 3 line telepon kami di 0811 511 1410 ataupun di 3251562 dan juga di 0811 40.000 976 ya. Nah, Pak Hamsani, terkadang kan kalaunya kita lihat Jarpian tadi, stigma-stigma di masyarakat karena kurang percayanya Pak ya, terutama di baik perusahaan, bahkan perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, BUMN, BUMD juga masih belum ada rasa percaya penuh Pak ya.
1: Betul.
0: Kepada kawan-kawan netra ini. Betul. Akibatnya kan pintu-pintu karir nih bahasanya tuh agak tertutup Pak lah.
1: Betul, betul, betul, betul Pak.
0: Nah, tapi kan kalau saya lihat ini kadang fenomena ini sebagian kawan-kawan netra kan terkadang jaringan tadi sampai turun jalan, panasan, resikonya macam-macam kan Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau nya Pak Hamsani sendiri melihat yang paling cocok sebenarnya Pak ya, andai kata ada peluang di tempat swasta ataupun di pemerintahan, sebenarnya kawan-kawan netra ini mampu lebih kemana sih Pak sebenarnya?
1: Sebetulnya mereka bisa Pak ditaruh yang misalnya Pak ya, kayak makanya saya selalu bilang ke kenapa ada restoran, ada hotel gitu Pak ya. Saya sudah cek ya di Banjarmasin ini kan belum ada ya yang mempekerjakan kawan-kawan. Misalnya satu hotel itu satu saja mempekerjakan mereka untuk masas gitu kan.
0: Oh,
1: karena
0: untuk masas, ya.
1: Jujur saya di Bandung ini saya lama kerja di sekitar 3 tahun di perhotelan Pak. Saya bisa. Jadi saya merasakan sangat senang, sangat bahagia. Karena apa? Saya pernah merasakan begitu datang saya juga absen gitu kan. Pulang juga ini merasakan sangat ini Pak, sangat bahagia sekali kita merasa usai diakui, sangat senang gitu ya. Nah, daripada kita sebetulnya kerja mijat gitu ya. Memang ini pekerjaan juga gitu, tapi ada kesenangan tersendiri Pak. Di waktu kita datang, kita pulang kerja disambut sama istri kayak orang-orang gitu kan. Kita pergi bekerja, oke Bapak, dadah Bapak kan gitu ya. Kerja, nanti datang lagi disambut istri gitu kan. Gimana Pak capek? Bener-bener. Capek lumayan tapi senang gitu kan. Seperti orang-orang yang berangkat kerja, datang kerja gitu kan. Kalau di rumah pijat, kita di rumah kan kadang-kadang bete juga gitu.
0: Betul-betul gitu. Nunggu orang datang aja.
1: Nunggu orang datang. Nah ini kan juga yang ingin dirasakan sama tunan ternyata kan seperti itu Pak.
0: Oke.
1: Saya juga pernah nanya ke teman saya Pak ya. Saya pernah nangis waktu itu Pak. Jadi teman saya ini kan saya nanya ke dia gitu kan. Kamu gimana sih?

0: ini kan nebus baju, buku itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi saya sendiri yang merasakan itu, pernah nangis itu Pak, dia berbicara gimana lagi saya harus bayar rumah, karena teman-teman saya, anggota saya ini cuma beberapa orang yang punya rumah, hampir semua ngontrak Pak. Dan mereka ngontraknya di tempat-tempat yang kumuh karena yang murah. Nah bagaimana mereka kerja kan? Mereka bayar rumah aja susah, makan aja susah gitu kan. Jadi ini yang saya rasakan teman-teman di Banjarmasin ini, untuk kerjanya tuh kasihan gitu ya. Makanya saya selalu berjuang, selalu bilang bahwa tolong dong mereka dikasih pekerjaan gitu ya. Oleh misalnya restoran mau kamu cuci piring di saya deh gitu kan. Itu lebih mengurangi bahaya gitu ya. Daripada mereka turun ke jalan gini gimana. Hotel misalnya, ayo dah satu karyawan mijit di saya berapa sih? Anggaplah sedekah kalau misalnya ini juga gitu ya. Mempekerjakan teman-teman ini, insya Allah pahalanya Allah akan membalasnya itu di perusahaan. Insya Allah tambah maju, yakin insya Allah.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Tapi istilahnya artinya andai kata sebenarnya pemerintah sendiri Pak ya, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bisa menghimpun kawan-kawan netra ini ya, artinya sebenarnya masih bisa diberdayakan Pak ya.
0: Bisa Pak.
1: Bisa, apalagi bisa. Mungkin anggap Pemko nih misalnya bikin bahasanya apa ya, rumah refleksi misalnya.
0: Betul.
1: Pak.
0: Betul.
1: Nah
0: betul.
1: Jadi anggotanya kawan-kawan pertuni.
0: Betul.
1: Yang sudah terdaftar secara sah dan resmi, nanti jadwalnya mungkin giliran aja Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi ada yang datang, siapa Pak Hamsani dulu, nanti siapa yang absen datang duluan itu yang mijit duluan apa segala macam. Iya. Dengan tarif biasanya tarif berapa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak, kalau kawan-kawan biasanya message nih Pak?
0: Kebanyakan mereka nggak pakai tarif Pak, karena sekali lagi mereka di tempatnya Pak.
1: Oke.
0: Jadi mereka nggak bisa ngangkat, walaupun mereka sebenarnya rata-rata punya ijazah loh Pak. Ada pijat ini kan bermacam-macam ya. Ada massage, terus ada shiatsu gitu kan. Ada refleksi. Mereka nggak bisa ngangkat tarif karena tempat Pak. Mereka ruang tamu kadang-kadang dibikin tempat kerja.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ada tempat tidur sendiri gitu kan. Nah ini yang mereka nggak bisa ngangkat tarif Pak. Kalau pijatnya salah nggak yakin, nggak yakin saya nggak akan beda dengan teman-teman yang non disabilitas yang sekarang kan banyak pijat-pijat ya Pak ya. Nah insya Allah gak kalah Pak itu.
1: Oke, anggap aja Pak ya, kita tembak di harga 100 deh misalnya.
0: Iya.
1: Per 1,5 atau sampai 2 jam nih, 100 ribu.
0: Betul.
1: Artinya kan sangat mumpuni Pak ya.
0: Iya.
1: Yakin Pak. Sangat mumpuni, artinya memang kalau benar-benar dibuatkan sebuah wadah ya, mungkin bagi kawan-kawan pendengar dan juga pemirsa yang ingin membuka lapangan pekerjaan buat kawan-kawan netra, mungkin bisa satu rumah anggap ada 3 atau 4 kamar buat message gitu kan.
0: Betul.
1: Ini bisa aja dengan tarif murah meriah deh, 100 ribu 2 jam nih.
0: Iya.
1: Pijet, nah gitu kan. Betul. Jadi ini pijet seluruh badan. Jadi kalau laki-laki, perempuan ada juga Pak anggotanya Pak?
0: Ada Pak.
1: Ada, berarti aman ya.
0: Aman.
1: Enggak mesti laki-laki mijit perempuan atau perempuan mijit ke laki-laki.
0: Enggak apa.
1: Aman berarti. Aman.
0: Kalau di era Jawa itu Pak seperti itu sudah ada Pak. Jadi waktu saya di Bandung itu ada donatur gitu yang mereka mau bayarkan kontrak rumah. Nah tadinya memang mereka untungnya nggak ada, pas kita satu tahun itu memang kita sosial untung gitu kan. Tetapi ke berikutnya itu jadi usaha Pak. Jadi kalau di daerah Bandung, Jakarta itu banyak sekali donatur yang mempekerjakan kawan-kawan ini. Makanya kalau kita jalan ke daerah Jakarta, khususnya di daerah Tanah Abang, Blok M gitu ya, daerah Tebet, itu banyak sekali klinik-klinik pijat yang karyawannya tuh tunanetra Pak. Banyak. Cuma di Banjarmasin ini belum ada, mungkin belum apa ya, mudah-mudahan nanti ada yang peduli lewat saya berbicara di sini gitu ya. Mudah ada yang peduli, mereka dikasih tempat ini yang strategis tentunya.
1: Betul.
0: Nah ini bisa menjadikan lapangan pekerjaan mereka Pak. Ini bagi mereka yang tentunya pendidikannya tadi ya saya bilang, gimana mau melamar pekerjaan ini kan kesempatannya kan udah tertutup kan ya.
1: Betul.
0: Nah yang SMP ke bawah, yang ini kan bisa mereka bekerja sebetulnya.
1: Ada tidak ada harapan lain. Pengaruh usia juga Pak ya. Ya.
0: Usia betul. Jadi kalau dilatih mereka bisa Pak cepat. Kalau netra ini kan dia keperasaan banyaknya Pak.
1: Okay.
0: Jadi kalau penglihatan kita nggak bisa, insya Allah kita memakai perasaan dan pendengaran ini, penciuman ini banyak seperti itu.
1: Luar biasa. Artinya pendengar, mungkin buat Anda yang bisa ingin membuka lapangan pekerjaan, membutuhkan kawan netra,

0: salah satunya ya. Mungkin kalau terbilang 100.000 2 jam mahal, enggak sebenarnya. Itu standar sudah. Betul. Boleh dibilang murah lagi kalau bilang iya. 2 jam loh ya, 2 jam 100.000. Nah, anggap misalnya kalau nya mau apa ya bahasa itu, harga promo 50.000 sejam nih. Atau pijit refleksi full 50.000 langsung dua kaki misalnya. Betul, kan iya. Dengan durasi sekian jam gitu kan. Iya. Ada berarti ya. Jadi bagi Anda yang ingin membantu, bahasanya kata Pak Hamsani, bukan hanya sekedar diberi uang sedekah aja, tapi mereka juga memberikan jasa pijat ini ya. Nah, jadi daripada Anda beli-beli alat yang mahal-mahal 15 juta, 20 juta baik, kekawanan ini mungkin kita berdayakan bersama-sama. Baik, nah ini ada satu pertanyaan Pak yang sudah masuk melalui WhatsApp kita Pak lah. Boleh. Dari Kota Baru Pak, dari Amat ya.
1: Iya, selamat siang Pak Amat.
0: Assalamualaikum Pak Hamsani, luar biasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Jujur Pak Jarlo, ulun jualan tisu dan kerupuk di lampu merah. Iya. Nah, terkadang merasa taruhannya nyawa Pak Jarlo. Sering terkadang tuh hampir terserempet Jar. Iya. Tapi namunnya kami ini berdiam di rumah juga, anak bini apa nang dimakan ya.
1: Betul Pak.
0: Nah,
1: betul.
0: Terkadang Kota Baru sebenarnya banyak perusahaan, tapi perusahaan mana nang mau menerima kami?
1: Nah, ini.
0: Apalagi kami ini lulusan SD. Nah, kira-kira Pertuni ini adakah solusi kerja gan kami nang minim pendidikan formal? Oke, terima kasih. Terima Pak kasih, Amat iya, di Kota Baru ya. Ini sebenarnya iya. Pertuni Kota Baru nih Pak ya.
1: Betul. Di sana ada.
0: Ada, tapi alhamdulillah ini yang penting kan kita siarannya tersebar ya, iya. Luas sekali masalah. Mungkin dari Banjarmasin Pak Hamsani mungkin bisa menjawabnya, silakan Pak Hamsani.
1: Iya, terima kasih Bang Ahmad. Tentunya di Kota Baru pun ada ya cabang Kota Baru, karena mungkin mereka di daerah kabupaten yang sangat terpelosok gitu ya. Ini mungkin belum bisa jangankan di situ, kita di Banjarmasin juga masih nih ya. Inilah yang saya perjuangkan gitu. Tentunya kenapa saya bisa alhamdulillah saya diberi kesempatan di RRI Pro 1 ini. Ini saya ingin menyampaikan ke masyarakat, inilah ya yang tentunya salah satu keluhan yang saya ceritakan tadi. Ini hanya masih banyak lagi amat-amat yang lain gitu ya, yang mereka tentunya sangat menderita di jalan, di manapun. Jadi mereka turun tidak kehendak mereka gitu. Ini jadi pendidikan mereka. Jadi mudah-mudahan nantinya lewat Pertuni ini kami menyuarakan, mudah-mudahan pemerintah pun tolonglah perhatikan mereka. Sayangnya undang-undang yang sekarang ini, yang untuk pekerjaan ini tidak ada sanksi gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini enak saja gitu, nggak apa-apa juga kalau saya nggak mengerjakan juga kan nggak ada sanksi gitu kan. Kalau seandainya mungkin ada sanksi yang dibikin, mungkin mereka berpikir lebih ini gitu ya. Oh ya, saya bantu teman-teman saya yang tentunya sangat memerlukan gitu ya, bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang pengusaha-pengusaha ini. Marilah mereka di kita bantu, kita ayomi gitu ya. Jadi kalau kasihan dengan mereka, jangan dikasih duit gitu kan. Itu enggak memberikan jalan yang, kalau menurut saya sangat tidak setuju gitu ya. Mereka diberi uang, itu saya sangat setuju. Malahan mereka lebih senang bekerja, mendapatkan uang seperti orang lain. Mereka merasakan ini yang mungkin dambaan kawan-kawan tunanetra yang ada di Indonesia mungkin ya, di dunia mungkin, bukan hanya di Banjarmasin atau Kalimantan atau Kota Baru mungkin, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Artinya jangan hanya sekedar dikasihani, itu lain kadang mencari solusi.
1: Bukan Pak, bukan.
0: Mbak duitnya habis ya dah.
1: Habis duit.
0: Nah tapi kalau nya dengan bahasa itu menjual jasa ini malah betul. Berkelanjutan terus saya, menerus.
1: Saya selalu bilang Pak, berilah mereka itu pancing, iya. Jangan ikan. Jadi berilah mereka ini pancing dan memancingnya itu di mana gitu kan ya. Sekarang kita memang udah diberi pancing Pak, dikasih pendidikan gitu ya. Iya. Cuma mereka ini yang namanya penglihatan terbatas, saya memancingnya di mana gitu.
0: Kalau terpancing sumur ya, karena biwa kamu.
1: Iya, kalau saya mancing di pelataran orang paling sendal orang ya yang
0: iya. gitu. Oke, baik. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari silakan. Ibu Siti Kota Baru. Banjarbaru ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, kita tahu kan selama ini kan kalau melihat kawan-kawan disabilitas sering diarahkan ke sektor informal.
1: Iya.
0: Seperti mijat, jahit,
1: betul.
0: Membuat telur asin dan lainnya.
1: Ya.
0: Nah, kira-kira kita nih benar-benar bisa dipercaya gerang lah jar memegang peran strategis di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan, semisal menjadi analis data atau public relation. Yeah. Oh ya. Apakah ada jalan ke sana tuh benar-benar ada kah, Pak? Nah, tapi sebelum PN jawab, apalah kita break dulu boleh, Pak?
1: Salah.
0: Jadi buat Anda pendengar dan pemirsa yang penasaran, sabar ya, kita break dulu. Okay. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mari, Pak. Nasinya hangat. Sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
4: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu.
5: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
6: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
7: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, kembali lagi masih di Banjarmasin Siang ya. Di Banjarmasin Siang di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan tentunya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini bersama dengan Pak Hamsani. Nah, tadi pertanyaan terakhir tadi Pak ya, dari Banjarbaru Bu Siti ya. Karena kan selama ini kawan-kawan disabilitas khususnya netra kan biasanya diarahkan ke menjahit, pijat, membuat telur asin. Nah, kira-kira kalau nya ke posisi strategis tadi kan kayak analis atau public relation. Nah, kira-kira kawan kada pernah dibawa ke sana Jar Sidin.
1: Oke. Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan sehat selalu di Banjarbaru. Betul. Sebetulnya banyak sekali teman-teman tunanetra kita, seperti saya bilang tadi bahwa teman-teman kita tunanetra ini ada yang bekerja di BUMN gitu ya, di perkantoran ini banyak sekali gitu ya. Cuma kita harus lihat pendidikannya gitu ya. Kalau memang pendidikannya ini memang sesuai dengan itu, bisa mereka bisa. Jadi mereka ini yang terganggu kan cuma penglihatannya. Cuma penglihatannya saja. Jadi kalau otak sama, pendengaran sama, cuma itu saja. Jadi sekarang kan ada saya bilang aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk itu gitu ya. Jadi sebetulnya kita ingin yang namanya tunanetra ini enggak hanya di bidang pijat gitu ya. Enggak ada hanya cuma ini, enggak. Banyak sekali teman-teman kita gitu ya. Jadi teman-teman yang masih muda ini, yang masih usia sekolah, ayo kalian harus semangat, kalian harus terus belajar gitu ya. Karena kesempatan kalian sekarang kan pemerintah sudah menggembar-gemborkan bahwa tidak ada diskriminasi gitu ya. Mudah-mudahan ini kan kenyataannya mudah-mudahan demikian gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang masih muda ini, jangan menyerah gitu ya. Kedisabilitasan ini, ketidakmampuan kita ini bukan penghalang bagi kita. Ini saya sendiri walaupun disabilitas, saya sering bepergian sendiri gitu ya. Saya ingin juga sebetulnya bekerja, saya bilang tadi, cuma kebetulan ijazah kita kan gak sesuai dengan itu. Bagi kawan-kawan yang mempunyai pendidikan, ijazah yang seperti itu, kalian harus semangat. Ayo kita sama-sama berjuang, kita naik ke pemerintahan. Insya Allah kalau kita memberitahukan ini semua, insya Allah pemerintah akan membantu kita gitu. Sekarang kan cuma pemerintah ini mungkin kurang tahu atau gimana gitu ya. Nah, ini saja sebetulnya, makanya kita berduduk di sini agar memberitahukan teman-teman kita ini ada loh yang pendidikannya seperti ini gitu ya. Ini sekarang kan juga kayak kemarin contoh teman saya, ini mereka lulus SMA tapi semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, dia ikut kuliah terbuka. Nah, ini baru-barusan insya Allah nanti kan dia mau wisuda nih. Ternyata bisa gitu kan, karena dia tidak putus asa, semangatnya luar biasa gitu. Yang penting semangat, percaya diri, jangan mudah menyerah dengan keadaan gitu.
0: Oke, luar biasa Pak Hamsani. Artinya bisa ya, terutama apalagi semakin kesini pemerintah semakin terbuka, semakin inklusi ya. Bahkan kalau tidak salah di UIN Antasari Pak, di UNLAM juga ada.
1: Betul.
0: Kawan-kawan yang selain netra juga yang rungu juga sudah ada yang mulai berkuliah.
1: Betul.
0: Gitu. Bahkan yang rungu ini Pak, ada Pak diberi pendamping.
1: Betul.
0: Nah, untuk bahasa isyarat juga. Nah, jadi artinya muda-muda jangan pesimis ya bahasanya. Gitu.
1: Banyak teman-teman saya Pak yang netra sekarang sudah ngajar, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ada yang ngajar, ini beberapa orang teman saya yang jadi guru gitu ya. Kalau di luar, sekali lagi saya ngomong di luar ini Pak, karena memang kita diakui tidak diakui ya, Kalimantan Selatan ini sangat tertinggal. Di luar sana teman-teman saya bahkan ada yang mengajar orang-orang non disabilitas Pak. Misalnya dia mengajar bahasa Inggris. Nah, dulu dosen gitu ya, Pak Didi Tarsidi mungkin ini dia seorang tunanetra Pak. Tapi menjadi dosen di salah satu universitas yang ada di Bandung. Ini jadi muridnya semuanya non disabilitas gitu ya. Nah, ini jadi tidak perlu kita apa namanya merasa rendah diri. Yang penting kita sesuaikan dengan pendidikan kita gitu.
0: Luar biasa. Bahkan juga selain dari itu juga kawan-kawan netra juga ada yang atlet juga Pak ya.
1: Banyak Pak.
0: Banyak ya. Iya.
1: Jadi kalau kawan-kawan pertuni pun saya lihat juga ini, kalau misalnya oh ini kuat nih orangnya gitu kan ya. Saya selalu usulkan ayo kita NPC gitu ya.
0: Iya.
1: Karena saya juga salah satu atlet Pak di NPC.
0: Nah, gitu. Cabur apa Pak?
1: Saya caburnya di lari Pak.
0: Oh, lari. Oke. Okay.
1: Iya, di lari jarak pendek.
0: Oke. Okay. Ini juga kalaunya mungkin kalau fisik agak kurang kuat, catur juga bisa, Pak ya?
1: Bisa, Pak. Yang penting ada kemauan saja,
0: ada
1: Pak.
0: Ada kemauan.
1: Jangan belajar, benar. Jangan selalu meratapi, "Oh, saya seperti ini." Ini yang saya sangat enggak senang kalau ada teman berbicara, "Ah, saya ini kan gini, ya sudah, terima aja," gitu kan. Ini bukan saya enggak suka dengan orang yang seperti itu gitu.
0: Betul, ya. Betul. Bahkan kalau enggak salah kemarin pendengar kami juga, Pak, ada dari Landasan Ulin ya.
1: Betul.
0: Namanya Pak Julian ya, itu juga sempat jadi pengusaha lobster juga, Pak.
1: Betul, Pak. Saya tahu. Ya. Betul. Kita kan baru-baru ini beliau. Baru netranya baru. Jadi memang netra ini ada yang dari lahir, Pak ya. Ada yang sesudah lahir, ada yang sudah tua gitu kan ya. Nah, jadi memang inilah bagi mereka-mereka yang tidak patah semangat, mereka mau berusaha, insya Allah berhasil. Nah, yang saya inginkan mereka ini harus banyak ada pelatihan-pelatihan saja, Pak. Pelatihan-pelatihan itulah yang saya kenapa di rumah saya itu. Ayo silakan, siapa yang mau belajar pijat ke rumah saya, ayo silakan, gitu ya. Nah, atau yang mereka kayak kemarin kita belajar telur asin, Pak.
0: Iya.
1: Ini benar. Mereka bisa, gitu ya. Seperti ini juga. Apa namanya, banyak lagi yang bisa dilakukan asalkan sekali lagi saya intinya berilah mereka kesempatan.
0: Oke.
1: Berilah mereka semangat, jangan di kadang-kadang ada yang stigma yang masih kurang ini ya, mematahkan semangat mereka gitu kan.
0: Benar. Artinya tinggal kekurangan ruang aja lagi,
1: ruang
0: ya, Pak
1: aja,
0: ya.
1: Pak, betul.
0: Pelatihan aman, tapi ya jadi pengen tadi diberi kailnya sudah, cuman namanya kada dibawa ke padang iwak ya.
1: Iya.
0: Timbo atau pancing sandal
1: jadi pengen. Iya. Kalau diberi iwak aja habis, Pak, kalau dimasak
0: habis. Habis tinggi, ya. Baik.
1: Tapi kalau mancing sendiri di tempat iwak kalau habis bisa mancing sendiri
0: betul,
1: lagi.
0: Betul, setuju. Baik, pendengar dan pemirsa, ini cukup menarik perbincangan kita. Dan saya ingat juga, Pak, ini kalau enggak salah teman catur saya nih dari NPC Netra itu ada Nindi, Pak.
1: Ya, Ninda, Pak.
0: Ninda.
1: Itu. Nggih. Okay. Iya, beliau adalah sekretaris pertu di cabang Banjarmasin.
0: Nah, itu kawan sekampung Bae Bahari Truk Dalam.
1: Oh, iya.
0: Sekolahan Bahari juga, SMP, SD, SMP.
1: Ya, nah, itu beliau semangatnya luar biasa. Jadi,
0: iya,
1: makanya saya bilang yang penting itu kita tidak menyerah dengan keadaan.
0: Iya. Gitu ya.
1: Tidak menyerah dengan keadaan. Kalau kita selalu meratapi nasib, orang sudah jauh melangkah, kita di situ-situ aja. Gitu kan ya. Ini yang paling penting untuk teman-teman mungkin yang di rumah, kawan-kawan disabilitas ya, yang jangan apa namanya, orang tuanya juga ya. Kebanyakan memang pengaruh orang tua juga sangat besar, Pak.
0: Betul.
1: Jadi kebanyakan orang tuanya makanya teman-teman saya itu udah besar bahkan tidak bisa sholat, Pak. Kenapa? Orang tuanya enggak mengajarin gitu ya. Ini sayangnya mengajarin juga ya sekedar-kedarnya aja gitu kan. Harusnya ini kalau sudah kita punya kekurangan seperti ini, jangan sampai kita kekurangan lagi di hadapan Tuhan kita enggak ini gitu kan. Jadi di dunia sudah diberikan kegelapan, jangan sampai di akhirat juga gelap. Ini yang saya
0: Allah, luar biasa.
1: Saya selalu bicara sama teman-teman saya di pertuni, kalau saya di sambutan saya selalu ngomong, "Okelah, kalau di dunia kita diberikan belum diberikan kesempatan untuk apa namanya enak, nanti setelah kita selesai di dunia ini, mudah-mudahan kita akan di depan mereka, bukan di belakang mereka
0: amin.
1: Lagi.
0: Ini
1: Allah yang kita harapkan.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Hamsani.
1: Siap.
0: Sudah berbincang bersama kami di sini. Ini tanpa berasa juga udah 59 menit. Ternyata Pak udah habis, Pak.
1: Siap.
0: Waktu ini, kita.
1: Fadid,
0: ya. Siap. Dan mudah-mudahan pendengar dan pemirsa dan juga buat tadi pendengar yang sudah bergabung juga meskipun lewat WhatsApp, kami ucapkan terima kasih juga atas perhatian dan partisipasi Anda. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hamsani juga bisa mendengar, bisa didengar dan menggerakkan hati.
1: Amin.
0: Kawan-kawan yang memang memiliki berkelebihan ya.
1: Amin.
0: Buatkanlah ruang buat kawan-kawan disabilitas ini. Jangan hanya memberi kail tapi nggak diberi ruang, kan percuma juga. Betul. Ya, kata beliau. Dan khususnya kawan-kawan netra juga, ini yang sangat menyentuh kata-kata beliau yang terakhir, jangan sampai dunia gelap akhirat gelap.
1: Nah, ya, betul, Pak.
0: Jadi cukup di dunia gelap akhirat lebih tarang daripada amin. Urang gitu. Nah bahasanya amin. Kayak itu. Baik, pendengar, demikian perjumpaan kita. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini.
0: Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama program Matika mengikuti dinamika olahraga.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: Juan Thornton Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Ever ball by Tom Hay. Cut back. Oh, that ball goal!

0: 66. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: Pertama, sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Mulitiloli, Pro TV.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat

menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ramadan.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, "Saya takut kepada Allah." Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka, membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya, aku salah apa?
1: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
2: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
1: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

NRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.

Persatuan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Satu informasi dari rri.co.id diinformasikan pendengar di mana timnas Indonesia ini harus mengakhiri perjuangannya di Piala ASEAN atau AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir grup A di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Hasil ini membuat Indonesia gagal melaju ke babak semifinal dan sejak awal pertandingan kedua tim memang bermain hati-hati di mana Indonesia beberapa kali mencoba membangun serangan melalui umpan pendek sementara Singapura lebih banyak mengandalkan serangan balik. Di mana babak pertama berakhir tanpa gol meski kedua tim sama-sama memiliki peluang. Meskipun babak memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih terbuka, kedua tim saling memberikan serangan demi serangan. Indonesia sempat membuka keunggulan 1-0 lewat gol cepat Ragnar pada menit ke-47, sempat unggul tapi Singapura menyamakan kedudukan melalui gol Ilham pada menit ke-66. Nah, setelah kebobolan Indonesia memberikan perlawanan hingga menit akhir, tetapi hasil imbang tetap bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup A dengan perolehan total 6 poin. Informasi lainnya pendengar dan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya, di 20 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Banjarbaru RRI.co.id, di mana Polres Banjarbaru ini mengusut dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Dalam penyelidikan tersebut, polisi telah memeriksa pemilik lahan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 10 hektar lahan. Polres Banjarbaru AKBP Pius X Febri Aceng Loda bersama Kapolsek Cempaka Ibda M. Bustan dan personel gabungan meninjau langsung lokasi kebakaran di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat kemarin, 7 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal sekaligus mengumpulkan data awal guna mendukung penyelidikan. AKBP Pius mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, apakah dipicu faktor alam, kelalaian maupun unsur kesengajaan yang dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan pemilik lahan yang terbakar. Dari total 15 hektar lahan yang di lokasi kejadian, sekitar 10 hektar terdampak api, sementara titik awal muncul kebakaran masih didalami oleh pihak penyidik. Di lokasi kejadian, personel gabungan dari Polda Kalsel, Polres Banjarbaru, dan Polsek Cempaka serta BPBD Kota Banjarbaru juga melakukan pemadaman menggunakan mobil water cannon. Kemudian vegetasi berupa semak belukar di kawasan tersebut dinilai mempercepat penyebab sebaran api hingga membutuhkan penanganan yang cepat. Polres mengingatkan Agustus hingga September ini merupakan periode rawan karhutlah. Karena itu masyarakat diminta untuk membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar, itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Kemudian kami harapkan masyarakat berperan aktif melapor setiap semua titik api agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Sementara itu, data BPBD Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan yang terdampak karhutlah di wilayah tersebut saat ini sudah mencapai 700 hektar. Dan kondisi ini menjadi perhatian seluruh pihak untuk terus memperkuat patroli, deteksi dini, dan upaya pencegahan selama musim kemarau. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin siang ini.

Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin Siang di 44 menit tepat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda dari PLN ya, Unit Pendidikan dan Penelitian atau UPDL Banjarbaru ya. Satu pesan untuk Anda seluruh warga Kalimantan Selatan ya. Karena ini sudah masuk bulan Agustus, semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 udah mengembara. Sudah sangat membara pendengar ya. Terasa di mana-mana ya. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi dengan merdeka dari bahaya listrik. Nah, mari jaga lingkungan kita bersama PLN lewat 5 langkah mudah. Yang pertama, buat Anda yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul, tolong ya, perhatikan jarak amannya ya. Pastikan jarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya tersengat arus. Yang kedua, mari kita merdeka dari sambungan listrik yang liar. Karena kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantolkan listrik sembarangan dari tiang PLN untuk menerangi gapura kampung atau umbul-umbul. Ambil dari sumber yang resmi, biar warga selamat juga tentunya. Yang ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau T adaptor untuk sound system atau lampu-lampu. Ini penting ya agar panggung kita bebas dari resiko korsleting. Yang keempat, nanti pas hari hanya kalau mau keluar rumah seharian buat seru-seruan nonton lomba misalnya, pastikan dulu perlengkapan listrik di rumah ya, setrika, TV, rice cooker dan segala macamnya sudah dicabut dari colokannya supaya hati tenang, rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi maksimal. Nah, kalau Anda mengalami tegangan listrik yang tiba-tiba turun ya secara drastis atau lampu meredup, nggak perlu ragu, langsung buka aplikasi PLN Mobile, laporkan keluhan Anda, lapor cepat, layanannya pasti profesional dan cepat. Mari bersama-sama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Yeah.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Korupsi bukan sekadar angka miliaran rupiah yang hilang di berita televisi. Korupsi adalah runtuhnya kepercayaan dan hilangnya hak-hak anak bangsa. Jangan keliru, korupsi tidak mendadak besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita maklumi. Menyuap tertib lalu lintas, memberi uang rokok untuk pelicin urusan, hingga memanipulasi laporan. Saat kita diam dan ikut bermain, saat itulah kita sedang merampas.

masa depan generasi kita sendiri. Berani jujur itu hebat. Mari putus mata rantai korupsi dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai hari ini. Tolak segala bentuk gratifikasi, laporkan jika melihat kecurangan. Indonesia bersih dimulai dari integritas Anda, karena sepeser uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatuan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali dari area Radio Skuruti di Banjarmasin. Di mana PAM Banjarmasin meluncurkan program pemasangan sambungan air bersih gratis bagi 500 keluarga dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Di mana program ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Program tersebut menjadi salah satu hadiah istimewa yang disiapkan untuk memperluas akses layanan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat yang selama ini belum memiliki sambungan. Di mana Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi menegaskan, di mana seluruh proses pemasangan dilakukan tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada penerima manfaat, dan dia juga menjelaskan program tersebut diperuntukkan khusus bagi warga yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan masuk dalam kelompok Dasil 1. Dan menurutnya, seluruh calon penerima akan melalui proses verifikasi administrasi serta pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kami ingin melakukan validasi data dan survei lapangan agar program ini tepat sasaran dan prioritas diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan akses air bersih. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di area.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui area digital. Bye.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Sabtu 7 Agustus 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, evaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun 2026, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama sejumlah mitra SKPD Pemprov Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja pemerintah daerah di Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel Haji Jahrian sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun 2026. Rapat dihadiri mitra kerja dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan difokuskan untuk mendengarkan capaian program dan realisasi anggaran sebagai bahan pembahasan perubahan APBD serta KUAP PPAS bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel Jijahrian menegaskan, realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menentukan arah kebijakan pada perubahan anggaran mendatang. Menurutnya, evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan program yang layak memperoleh dukungan lanjutan. Ia menjelaskan kondisi fiskal yang masih terbatas mengharuskan pemerintah daerah dan DPRD menyusun skala prioritas pembangunan secara lebih cermat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Karena oleh adanya anggaran-anggaran yang sudah melayang ke lain tempat, sehingga menghambatlah suatu anggaran mereka untuk mempercepat suatu langkah-langkah pembangunan. Lalu dukungan komisi sebenarnya kan mengharapkan anggaran tersebut kan bisa ditetapkan, tidak ada pengurangan. Dengan sistem kita mencari penambahan-penambahan pendapatan daerah, seperti misalnya PPNKB. Kemudian juga kan sarana-prasarana pemerintah yang kurang bermanfaat, mari kita tawarkan kepada pihak ketiga, sehingga pendapatan daerah itu bisa tinggi.
1: Lebih lanjut, Jahrian juga menambahkan sinergi antara pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci keberhasilan penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif. Ia berharap koordinasi yang terus terjalin mampu mendukung target pembangunan Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus memperluas penggunaan pembayaran digital melalui QRIS TAB dengan mendorong kemudahan transaksi dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan keamanan finansial. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: 3, 2, 1, silakan tinggal dibacakan.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Kegiatannya menjadi rangkaian perayaan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 ini berfokus pada penguatan daya saing UMKM dan akses pembiayaan, peningkatan investasi sektor real, serta perluasan akseptasi digital dan pengelolaan uang rupiah. Dalam pilar sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong penguatan transaksi tunai maupun non-tunai sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaulat. Dari sisi tunai, masyarakat terus didorong untuk cinta, bangga, dan paham rupiah, sedangkan transaksi non-tunai diperkuat melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan QRIS telah menjadi salah satu kanal pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara non-tunai. Bank Indonesia juga menghadirkan inovasi QRIS TAB yang memungkinkan transaksi dilakukan lebih cepat dengan menempelkan ponsel pada mesin pembayaran.
5: Saat ini Bank Indonesia kembali menghadirkan inovasi baru yang kita kenal atau kita sebut QRIS TAB. Ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih cepat hanya dengan menempelkan ponsel pada mesin pembayaran. Tidak hanya dalam bertransaksi, implementasi QRIS TAB juga dapat digunakan pada sektor layanan publik. Dan ini telah dimanfaatkan secara luas dan akan terus berkembang oleh pemerintah provinsi.
4: Seiring dengan meningkatnya akseptasi transaksi digital, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan juga memperkuat edukasi perlindungan konsumen agar masyarakat semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan. Ia juga menekankan kemudahan transaksi keuangan digital perlu diiringi pemahaman mengenai resiko dan keamanan agar masyarakat dapat bertransaksi secara bijak. Bank Indonesia berharap Pamor Borneo 2026 dapat menjadi momentum untuk memperluas pemanfaatan sistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keamanan transaksi. Masyarakat juga diharapkan dapat merasakan langsung kemudahan menggunakan QRIS TAB dalam mendukung aktivitas sehari-hari sejalan dengan percepatan transformasi digital di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: PT Bangun Banua, badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui dialog terbuka bersama insan pers sebagai langkah membangun kembali kepercayaan publik. Berikut laporan Diki Munadi.
6: Kembali lagi di PT Bangun Bonua akan sangat terbuka dengan rekan-rekan media karena rekan-rekan media ini adalah menjadi corong kita untuk mempublikasi.
7: PT Bangun Bonua, badan usaha milik daerah atau BUMD, pemerintah Provinsi Kalsel menggelar dialog terbuka bersama organisasi pers di Banjarmasin. Kegiatan yang diikuti 96 peserta dari PWI, JMSI, dan IJTI ini menjadi forum untuk memperkuat transparansi, keterbukaan informasi, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah. Direktur Utama PT Bangun Bonua, Aprizaldi, mengatakan media memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra dalam menciptakan ruang publik yang sehat melalui kritik, masukan, dan solusi yang konstruktif. Menurutnya, dialog juga menjadi kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran, lingkungan usaha, dan kontribusi PT Bangun Bonua dalam mendukung pembangunan Kalimantan Selatan. Aprizaldi mengakui perusahaan pernah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kepercayaan publik. Karena itu pihaknya terus melakukan perbaikan tata kelola, meningkatkan kerja bisnis, serta membuka akses informasi secara lebih luas kepada masyarakat.
6: Jadi kami berharap event atau agenda-agenda seperti ini bisa terus kami laksanakan dan kami kembali lagi di PT Bangun Bonua akan sangat terbuka dengan rekan-rekan media karena rekan-rekan media ini adalah menjadi corong kita untuk mempublikasi apa yang ada di dalam Bangun Bonua sehingga antara Bangun Bonua dengan masyarakat itu tidak ada sekat lagi yang harus ditutup-tutupi.
8: Dalam acara ini apakah sudah terjawab semua Pak? Apa yang disampaikan?
6: Kalau dalam acara tadi kan ada banyak beberapa pertanyaan yang memang menjadi isu yang sangat besar.
7: Melalui forum tersebut, PT Bangun Bonua berharap sinergi dengan insan pers semakin kuat sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang akuntabel dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan.
9: Sampai ini mata-mata yang melihat, bagi kita itu dicumpul kayaknya berarti

0: Menteri Agama Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh Banua, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga akan mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin. Berikut laporan Lukman Al Hakim.
1: Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar, dijadwalkan tiba di Kota Banjarmasin pada minggu besok dalam rangka kunjungan kerja. Kedatangan menak tersebut bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, mengatakan Menteri Agama akan menjalani dua agenda utama. Agenda pertama yakni silaturahmi bersama sekitar 700 tokoh agama se-Kalimantan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Sementara agenda kedua yakni mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin yang diperkirakan dihadiri ribuan jemaah.
2: Sehingga silaturahmi Menteri Agama ke Provinsi Kalimantan Selatan, mohon doanya bisa berjalan dengan lancar, kemudian aman, dan mudah-mudahan ini sebagai dukungan kepada warga Banua, kita mudah-mudahan Banua kita tetap kondusif, religius, kemudian merangkul bersama dan bekerja bersama begitu.
1: Tamrin berharap kunjungan Menteri Agama ini dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat di Kalimantan. Lukman Hakim melaporkan.
0: Kasus tindak asusila yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Banjarmasin terus menjadi perhatian serius. Selama 6 bulan terakhir, DP3 Kota Banjarmasin mencatat telah menangani 16 anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana asusila. Berikut laporan Juma.
3: Kasus tindak asusila yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Banjarmasin terus menjadi perhatian serius. Tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin juga memastikan anak yang berstatus sebagai pelaku tetap memperoleh pendampingan selama menjalani proses hukum. Selama 6 bulan terakhir, DP3A Kota Banjarmasin mencatat telah menangani 16 anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana asusila. Mayoritas merupakan kasus pelecehan seksual hingga persetubuhan. Susan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA DP3A Kota Banjarmasin menyampaikan, seluruh pelaku merupakan anak laki-laki dengan rentang usia 14 hingga 17 tahun. Dari jumlah tersebut, 5 anak saat ini masih menjalani hukuman penjara dan tetap mendapatkan pendampingan dari DP3A. Pendampingan diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak SPPA. Meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tetap berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, pembinaan, hingga hak untuk melanjutkan pendidikan.
4: Tahun jadi 2,5 tahun, itu pun kita tetap, pelaku ini tetap kita dampingi. Kenapa? Karena mereka anak di bawah umur.
5: Ya.
4: Tetap walaupun mereka misalkan ditahan nih di Lapas Martapura, mereka tetap harus mendapatkan hak sekolah. Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan ke sekolahnya untuk mendapatkan, dia tetap dapat belajar, misalkan masanya ulangan, dia tetap bisa ulangan di situ, sehingga dia tidak ketinggalan dalam hal pendidikan. Seperti itu.
3: Diketahui para pelaku kekerasan biasanya adalah korban di masa lampau. Untuk mencegah kejadian serupa, DP3 telah membentuk agen bullying di beberapa sekolah untuk berani speak up terhadap segala tindak kekerasan. Zidan, salah satunya, agen bullying di SMA Negeri 5 ini meminta rekannya untuk berani melaporkan ketika terjadi tindak kekerasan guna memutus mata rantai tindak kejahatan tersebut.
6: Edukasi kami juga supaya wani gitu nama memadahi kawan gitu nah supaya bisa berani misalnya kami dibully gitu nah kami lapor kah gitu nah gitu
7: ya yeah. Selama ini apa kekawanan atau pian sendiri sering lah melihat bully di sekolah
6: iya yeah, banyak cuma kayak dalam arti kayak sindiran kayak misalnya eh kamu tuh pendek banar aja kayak itu nah
7: oh iya yeah. Sarkasnya lah
6: iya yeah, sarkas mbak tuh bisa juga kayak verbal kayak kenapa garang gigam tuh tonggos banar aja kayak.
3: Pendampingan terhadap pelaku bukan berarti mengurangi tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menggali akar persoalan yang mendorong anak melakukan tindak pidana seksual. Juma Muhammad melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Atlet tinju Kota Banjarmasin terus bersiap dalam menghadapi berbagai kejuaraan yang akan digelar dalam waktu dekat. Latihan rutin menjadi fokus utama untuk mempersiapkan para atlet agar semakin matang. Berikut laporan Robi Angka.
5: Harapan saya anak saya bisa lebih berprestasi daripada sebelumnya. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini bisa membawa lebih banyak kebaikan.
9: Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Banjarmasin mulai fokus menjalankan program pembinaan atlet dengan menggelar latihan rutin yang diikuti atlet pemula maupun atlet binaan. Antusiasme mengikuti program latihan juga terlihat dari kehadiran atlet-atlet muda yang mulai menekuni olahraga panjat tebing di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM. Salah seorang atlet pemula, Siti Alfiana Ardi, mengaku memilih panjat tebing sebagai olahraga karena tertarik untuk mengasah kemampuan fisik, kelincahan, dan teknik dasar. Hal ini sebagai bekal untuk dirinya bisa menghadapi kejuaraan di masa mendatang.
10: Kalau menurut saya, latihan hari ini cukup ringan karena disuruh merasakan aja dulu katanya. Jadi disuruh pelajari basic-basicnya dulu. Kalau dikatakan berat itu lumayan, agak kencang dikit tangan sama bahu ini. Alasan ulun ikut pingin ini cuma pengen coba-coba aja gitu. Soalnya kan keluarga ulun salah satunya abah ulun suah panjat tebing dua. Jadi kayak kawa aja dilajari di rumah ada materi-materinya gitu.
9: Dukungan tidak hanya datang dari para atlet, tetapi juga dari orang tua yang setia mendampingi anak-anak mereka selama latihan berlangsung. Salah satunya Indah, yang hadir untuk memberikan semangat bagi anaknya untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan.
5: Ya, untuk latihan sementara hari ini sih lumayan. Cuman untuk saat ini kan ikut pencak Banjarmasin belum terprogram nih. Mudah-mudahan ke depannya mereka bisa latihan dengan program yang sesuai lah. Dan bisa jadi atlet yang berprestasi. Ya harapan saya anak saya bisa lebih berprestasi daripada sebelumnya. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini bisa membawa lebih banyak kebaikan lah bagi atlet-atlet yang baru bergabung sekarang ini.
9: Program pembinaan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi lahirnya atlet-atlet panjat tebing berprestasi dari Kota Banjarmasin. Kepengurusan baru FPT Banjarmasin diharapkan mampu menjalankan pembinaan secara berkelanjutan, memperbanyak kompetisi, serta membawa olahraga panjat tebing kembali berprestasi di tingkat daerah hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
1: Ini
4: udah
1: menang.
5: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi
5: Banjarmasin siang ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedih banget lagu pembuka kita tadi pendengar ya.
1: Lagunya seru, bagus ya, musikalisasinya oke. Tapi kalau kita mendalami artinya ya, satu lagu tadi sudah buka percobaan kita dengan judul Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana ya. Itu gimana ya? Wah. Itu lagu yang aku suka juga sekaligus lagu yang paling aku benci ya. Kenapa? Karena dari judulnya juga Sesi Potret tambah plus liriknya. Kupikir gimana tadi ceritanya, apalagi lirik yang ku berkunjung ke rumah barumu kan. Wes. Habis itu tak ada kamu. Hanya papan dan namamu. Mana ocehanmu? Wewangian khasmu. Ya Allah, ingat kuitan sanakanya sekalinya. Ya Allah. Oke, okay, kita lewatin dulu lagu Sesi Potret. Sekarang saatnya sesi milih lagu ya di Blari Indonesia bersama Aditya ya. Oke. Oh ya, aku juga mau nyapa yang udah gabung lewat TikTok. Hai semuanya yang di TikTok. Selamat bergabung, kita baru buka kok, aman ya. Senang bisa kembali menemani teman-teman semuanya ya. Dan tentunya di sini yang mau request lagu sudah kita share ya di story WhatsApp udah. Di grup pendengar juga udah. Terus tinggal di spill aja nih yang masih belum ya. Ntar kita yang mau spill dulu yang bisa dipilih ya. Kita yang dari paling atas dulu deh. Ada Peter Pan, aku takkan apa, ku katakan dengan indah. Ada Aida, Cinta Daun Talas. Padi, Seandainya Bisa Memilih. Thomas Arya, Berbeza Kasta. Kita tuh berbeza atau enggak? Ada Shiren featuring Wisnu, Cinta Kita. Drive, Sebuah Isyarat. Terus juga ada Bumerang, Kehadiran. Ada Bernadia featuring JKT48, Percik Kecil. Terus ada Nike Ardila dan featuring Adlani Rambe, Tinggal Aku Sendiri. Judika, Putus Atau Terus. Firza, Kupu-Kupu Malam. Ada Arif, Tak Sedalam Ini. Naif, Jikalau. Gamawan, Sakit Pinggang. Mahadewi, Jauh Semakin Jauh. Derby, Tuhan Tolong. Haifi, Orang Ketiga. Vega Delaga, Pencuri Hati. Karena Mereka, Cerita Malam. Dan terakhir ada lagu dari Rumah Sakit, judulnya Apa Yang Tak Bisa ya. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih di sesi kali ini. Nanti sesi kedua jam 3 ada Bunda Fezah yang akan menemani Anda ya di Banjarmasin sore juga ya. Dan Aditya sesi pertama sampai jam 3 aja ya. Dah, jadi yang udah dengerin lewat TikTok ya, lagunya apa aja itu bisa langsung tulis komen ya. Mau WA juga boleh ke sini WA. Oke, WA ke sini oke, boleh WA ke sini. Mau telepon juga ke sini boleh ya. Di 3251562 atau 0811511410 atau

0: aja sudah.
1: Waduh, enaknya.
0: Sambil mendengarkan Nyaman Bandar.
1: Nah, ulun yang belum nah habis jam 3 ini makan aja lah.
0: Iya. Kan jam 10.
1: Ih, kira kau ditinggalkan gak apa dah?
0: Iya.
1: Lagunya apa nih, Mas Ri?
0: Lagunya ya is syarat.
1: Yang mana?
0: Isyarat tadi.
1: Isyarat. Mana ya? Mana ya isyarat?
0: Tadi apa tadi itu maksudnya?
1: Jauh semakin jauh, pencuri hati, cerita malam, dan tak bisa jauh sakit pinggang jikalau tas dalam ini kupu-kupu putus tinggal aku sendiri percik-percik kehadiran sebuah isyarat.
0: Itu makanya.
1: Bingung mencari isyaratnya aja enggak ketemu.
0: Semuanya itu tergantung isyarat
1: tadi. Ais, mantap. Okay, siap.
0: Iya, salahnya yang monitor masari ditunggu masuk.
1: Oke.
0: Masari mudah terserah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Masri ada siapa lagi masih kita terima? Yang sebelah sini lagi nih. Halo, Belar Indonesia. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Alhamdulillah. Panas menggantang sungai andai kering.
2: Kering.
1: Ulun ada lewat ke situ, ya Allah, ulun keringnya anu sungai.
2: Iya,
1: mungkin
2: dua nyunya lagi.
1: Iya.
2: Anu
1: putus, putus.
2: Ini Bang, angin.
1: Nah, sip. Udah oke, mantap. Halo, Ma.
2: Udah kayak biasa lagi, kayak deras. Uy.
1: Nah.
2: Ada kah?
1: Anu kayak suara ada. Ada, cuman masih tekanannya kayak suara robot tadi. Suruhnya bergeser biar Mae.
2: Suruh bergeser ke mana-mana kan.
1: Iya,
2: Om. Panas Bang kita ya.
1: Nah, pas banget. Nah, ini mantap dah, mantap. Mantap dah, jelas.
2: Kamu arah lawang pulang nih ini.
1: Wah, untuk anginnya deras lah.
2: Dua kipas anginnya.
1: Wah, cocok kan.
2: Jalawan angin mengalaminya.
1: Angin alami kayak hair dryer. Bangin tapi panas.
2: Ya, kipas angin dua buting dah tuh lihat di tatap aja anu humak dua.
1: Makanya entah heh. Aduh, heh.
2: Di situ.
1: hilang pulau suara Ramadan. Request aja langsung dah requestnya Mama.
2: Ano itu tadi berbeda kali, berbeda kasta tadi itu.
1: Berbeza kasta. Oke.
2: Okay. Nah, itu yang menyakitkan tadi teh.
1: Kedlipel.
2: Bisa bujur loh.
1: Bujur berbeza kasta itu kedlipel.
2: Iya. Dicari-cari orang itu.
1: Ya ampun, tuh dulu pian masuk soalnya ambilnya. Halo, putus-putus pulang maya lagu suara pian lah.
2: Nah, yuk hai dah. Salamnya seberataan ya, Ditai.
1: Oke.
2: Nah, tutut bisa mihat nih, Kam.
1: Pinanya.
2: Dan mihat nih, biar aja hatai, Kam. Biar aja kuat hati aja, Kam, Ditai. Ano, hatai. Yaudah, buat Adit dah yang terbaik. Amin. Sukses selalu, sehat-sehat. Kataan, Bung.
1: Bungkus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ngaran lagi ujungnya Ramadan. Satunya lagi kita terima deh, halo Belar Indonesia. Halo? Ais, karena tembus, ternyata terputus ya. Tidak masuk lagi. Kalau gitu ada siapa lagi? Sudah ada kayak yang bergabung, belum ada yang bergabung. Ada, ternyata ada. Yang sudah sini nih. Halo Belar Indonesia.
3: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi.
3: Kenapa, Dit?
1: Hah?
3: Kenapa?
1: Ulun lagi menikmati suara burung-burung pian.
3: Oh iya, Kak. Oh, belum makan, Kak Jan.
1: Mendengar suara burung tuh kayak belum makan, lo.
3: Bagus, biar langsing sedikit. Makan ini jam 8 sekalian.
1: Hah? Ulun ini mulai pagi, makan dah.
3: Bagus, jam 8 sekarang ini nambah langsung, bagus.
1: Jadi makan jam sini, malam kan lagi.

0: gitu kan.
1: Iya.
0: Bagus deh.
1: Turun 3 kilo kayak Pak.
0: Kurangi lagi orang idealnya ikan ini berarti paling 70 idealnya.
1: Kalau ulun paksa semalam tuh lah lawan dokter betakun lah. Paksakan dok jurun dok. 85 aja si Den. Tetap banyak masih.
0: Itu masih kelebihan. Ini berat ideal kalau tinggi 180 70 aja ditanya.
1: Ya aduh, kada makanya ulun memaksa dokter, paksa dok jurun dok. Paling kau berapa? Ayo saja aja dokter 85 aja si Den. Tetap kelebihan sudah.
0: Tetap kelebihan. Padahal berat yang oper yang masih ditolerir itu 5 kilo dari berat ideal. 5 kilo itu masih ditolerir.
1: Aduh.
0: Jadi itu disebut 75 aja. Gitu. Nanti sudah mengurangi sampai 70 sih, Yom.
1: Aduh, yang ini aja sudah. Oh, turun 3 kilo lagi sudah rasa bahagia. Benar sudah, nah, rasa bukurus benar sudah.
0: Tambahin lagi. Aduh. Kalau panggilan buahnya masih kurang. Kasih sembayangkan nanti lah. Udah 70 mah kayak apa lah.
1: Tahajud bisa buahnya namanya Lunano 70.
0: Dikira ejang lah.
1: Oh jangan Gin, ulun kayaknya ya paling kada target ulun di 85 lah dulu.
0: Biar aja di pinggir jalan. Karena kan ngambil lagi.
1: Kurus banner jalan.
0: Anak siapa ini jadi dokter jalan jalan. Bawa bakul pulang bah. Ya. Iya hujan buahnya. Lalu aja mana lalu jar. Astagfirullah.
1: Mending lalu bus ya. Mau jual apa ikam jar.
0: Lalu aja jar.
1: Lagunya apa om?
0: Lagunya aku minta Mahameru bang.
1: Mahameru.
0: Mahameru dari Dewa.
1: Mahameru judul.
0: Dewanya ada sudah tinggal Mahamerunya aja
1: judul, ya. Judul Mahadang. Maharu Mahameru.
0: Mahameru itu anu lagu kebangsaannya Mapala.
1: Mahadewi. Mahacinta, Maharindu. Mahadaya cinta. Mahadang ading.
0: Mahadani nang bunga sih lah.
1: Oke, dah kirim salamnya.
0: Ada kala?
1: Insyaallah.
0: Nah, kayak itu baru MD yang harus ngelannya. Aduh.
1: Aduh.
0: Salamnya, kesan Ading Sinta eh.
1: Yes.
0: Salam sayang aja.
1: Oke.
0: Okay. Besarnya hari Minggunya libur, alhamdulillah.
1: Hah? Sabtu.
0: Esok.
1: Wah, esok kan hari ini kah?
0: Hari ini masih sama belum sampai jam 11 deh. Pasien gue. Mun banyak pasiennya ada kawai.
1: Hadang lu.
0: Hah?
1: Gigi kah umum?
0: Hah?
1: Gigi kah umum?
0: Spesialis.
1: Oh, spesialis berarti umum lo, dokter umum hitungannya.
0: Ya kan ada spesialis umum kayak umum.
1: Kayak apa maksudnya? Kayak dokter yang anu tuh nah maksudnya. Apa sih?
0: Apa?
1: Paskes tingkat 1 lah ngarannya.
0: Itu yang umum, mau spesialis ini spesialisnya dalam.
1: Oh iya kah? Oh penyakit dalam.
0: Penyakit dalam.
1: Mm-hmm.
0: Itu sekali periksa kan setengah jam main lokal sampai malam, ya.
1: Ih, kelawasan anu tuh, kelawasan bepandiran begisan curhatan.
0: Itu yang lain lah, lain umum-umum itu cuma ha. Kasih 11, makanya minggu perayaan total mantap.
1: Aduh.
0: Kau digawil dit.
1: Yes. Kau digawil.
0: Seminggu pokoknya buka tuh bang di rumah, hilang.
1: Tapi pokoknya kan biasanya tuh malam minggu tuh kan separuh hari aja.
0: Kada. Ini yang perayanya minggu sampai malam Senin yang perayanya.
1: Oh iya kah?
0: Sabtu sampai malam minggu full.
1: Waduh, kada setengah malam kah? Biasanya kan jam 8 kah tuntung tutup atau biasanya sampai sore jam 6 atau jam 7 habis biasanya.
0: Enggak ada, buka jam 5 sore itu praktiknya. Sampainya malam.
1: Oh, buka jam 5 kira jam 3. Biasa kan orang buka jam 3-an.
0: Oh, ada jam 5. Soalnya kan hari biasa kan jam dari rumah sakit ulun kan jam 4.
1: 4. Oh, iyalah. Iyalah ulun di banjir panglah makanya jam 3 buannya buka.
0: jam 5. Itu kan tengah malam tuh, Pang.
1: Iya, iya, iya, setuju. Oke deh, Om. Thank you, Om.
0: Oke, buat Bung Adit, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 penelpon ya. Sekarang kita mau nyapa lagi yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada siapa yang udah gabung lewat WhatsApp? Ada Fit. Oh, bukan. Ada, nah ini dia. Ada Mama Azmi. Lagu Arif Dit. Siap. Lagu Arif Pian. Ulun tarik akan ke atas sama Alpiai. Nah, lagu Arif lah. Kai Uban, lagunya CDT dari Aida. Kena anu Kai Uban eh lawan Mbak Mbak Ica aja. Nah, lawan Bunda Ica. Oke, berarti sudah ada 4 lagu ya dengan requestan dari Mama Alfi ya. Kalau gitu kita putar 2 dulu lagunya. Keduanya nanti kalau sempat di sesi ini, kalau nggak sempat nanti di jamnya Mbak Faizah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin Siang. Dan selain ini ada rekan Feza Hasan yang akan nemenin Anda di Banjarmasin Sore. So Aditya pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional Monas. Foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar. Dengan demikian, pendengar, foto dua lokasi demonstrasi 5 Agustus 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar ya? Usai Aditya yang menemani Anda, saya lanjutin di sini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk Belaria Indonesia. Kita lanjut sampai nanti pukul 16, edisi 8 Agustus 2026. Gimana kabarnya semua nih? Semoga semuanya bareng-bareng nyebutin keadaannya dalam kondisi yang baik begitu ya, sehat semuanya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin lagu ini, kenapa sih Mahameru dijadikan judul lagu dari Dewa 19 ini? Karena mereka punya kenangan tersendiri tentang gunung ini gitu ya. Gunung Meru, Mahameru. Oke, dari Semeru ya, Gunung Semeru. Jadi enggak ada, kalau Mahameru enggak ada sih, yang ada Gunung Semeru gitu, tapi dijadiin judul lagu yang akhirnya jadi Mahameru. Nah, katanya grup band papan atas Dewa 19 ini ternyata juga memiliki kenangan manis ya dengan gunung aktif yang satu ini. Jadi lewat lagu Mahameru, Ahmad Dhani CS menceritakan keseruan kala menaklukkan puncak Mahameru. Jadi saat itu airnya di sana tuh ada yang bersih banget begitu, jernih banget. Jadi kerap dimanfaatkan oleh para pendaki untuk menambah persediaan air hingga kebutuhan memasak. Nah, gitu ya. Jadi kan air aja. Oke, dan benar-benar masih sebersih itu, sejernih itu ya. Enggak dirusak dengan hal-hal yang membuat airnya mungkin airnya keruh atau malah enggak ada airnya lagi. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Oke, saya mau sapa dulu ada Mama Alfi tadi udah kirim WhatsApp dari tadi ya. Dari sesi yang pertama saya baca dulu. Selamat siang Mama Alfi, lagu Arif, salam buat semua. Salam sejahtera buat Adi, terima kasih doanya terbaik selalu. Oke, siap. Lagunya saya udah siapin nih buat Mama Alfi, tas dalam ini dari Arif. Oke, saya mau angkat teleponnya. Ada Bapak Pahlepi ya. Oke. Halo, selamat sore Pak Pahlepi. Oke, halo Pak Pahlepi.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar nih Pak?
1: Hah?
0: Kabarnya gimana nih Pak Pahlepi?
1: Ya baik aja, cuma harinya panas.
0: Sama panas Pak. Pak Pahlepi di Handil Bakti ya?
1: Di Handil Bakti, okay. Mengenang lagu Mahameru itu tahun 96 kalau nggak salah.
0: Wih, tahu banget Pak Pahlepi berarti.
1: Dewa 19, Dewa 19, Abai 19 albumnya.
0: Oke. Okay. Pada saat itu
1: Mahameru
0: mungkin
1: Mahameru seberjana na na na na na na.
0: Keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong, keprok dulu.
1: Para dewa.
0: Keren banget sih Papa Lepi. Gak nyangka rocker juga.
1: Oh, saya ini dulu dari album pertama Dewa itu
0: ada semuanya ya. Berarti koleksinya tetap ya. Ada nih ya, masih dijaga ya.
1: Ya dari kenal di Pro 2 juga dulu.
0: Ada Ica nggak saat itu sama di Pro 2?
1: Ya?
0: Ada Ica nggak saat itu di Pro 2?
1: Ada kayaknya. Ceweknya saya cuma teman-teman sama cowoknya aja.
0: Sama, sama cowoknya aja, ceweknya enggak ya? Oke. Okay. Duh, ternyata lagu ini lagu kenangannya Papa Levi ya.
1: Saya pun Mbak Ica dapat istri di radio situ juga.
0: Siapa tuh?
1: Hah? Siapa lain tuh? Lah istri saya Ano Mimi Sabadra. Ano kenalan di radio.
0: Fans juga pendengar begitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, ternyata satu frekuensi.
1: Sudah saya sudah cerai sama dia dah.
0: Ya ampun. Aduh, jangan nangis ya Papa Levi ya.
1: Enggak, udah sendiri nih 3 tahun setengah.
0: Oh, aduh, sabar ya Papa Levi. Mudah-mudahan bisa move on.
1: Papa Levi mau di Pro 2 itu saya ketemunya.
0: Waduh. Berarti cinta bersemi di Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke deh Papa Levi, mau request lagu apa nih Pak?
1: Aja, Mbak.
0: Ada Ku Katakan Dengan Indah dari Peter Pan. Kemudian Tas Sedalam Ini kalau mau samaan sama ini Mama Alfi ya. Kemudian ada Cinta Daun Talas. Ada Seandainya Bisa Memilih dari Padi. Atau Kehadiran dari Bumerang. Judika Putus Atau Terus. Mau yang mana nih?
1: Orang aja kehadiranmu.
0: Yang mana? Bumerang Kehadiran. Wih, memang rocker juga nih Pak. Makasih ya Papa Levi ya udah gabung ya.
1: Terima kasih juga ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Tas Dalam Ini untuk Mama Alfi yang ada di kilometer 6 ya. Kemudian lanjut Kehadiran dari Bumerang untuk Pak Pahlepi yang ada di Handil Bakti maksudnya di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: biar garang, biar sangar ya, biar rocker, tetap aja yang namanya cinta itu bikin bucin ya, bikin baper. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ada orangnya enggak? Oke, enggak ada ya berarti. Silakan berikutnya, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Herman.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Herman di BJB. Apa kabar nih, Her?
1: Iya, Kak.
0: Alhamdulillah. Herman, mau dikasih apa, Her?
1: Yang nomor tiga, Pak.
0: Nomor tiga. Nomor tiga. Seandainya bisa memilih dari Padi ya. Mau?
1: Padi ya, Kak. Yang akhir belum.
0: Oke, baiklah, disiapin nih untuk ini ya, untuk Herman. Siap-siap, Her. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Herman. Saya udah siapin juga lagu Jikalo dari Naib yang udah di request tadi sama Bang Rudop untuk Mada Bungas ya. Oke, silakan, halo. Oke, keputus lagi deh yang sebelah sini. Coba lagi, silakan, halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Yang di Jalan Tembus, Mbak Ica.
0: Hai, Mbak Yanti, apa kabar, Mbak Yanti?
2: Alhamdulillah, panjang umur.
0: Alhamdulillah.
2: Ini namanya aja panternya pejar.
0: Apa tuh?
2: Apa itu? Gak denger lagi, ulun tadi kan.
0: Aduh. Kenapa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya mau apa nih, Mbak Yanti? Mau lagu dari Peter Pan? Ku katakan dengan indah, mau lagu cinta kita dari Sirin dan Wisnu, atau mau ya, lagu
2: Peter Pan
0: aja, ku katakan dengan indah.
2: Ya,
0: oke, baiklah, terima kasih Mbak Yanti. Amin ya robbal alamin.
2: Ya, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Yanti. Kita dengerin dulu ya Jikalo dari Naib untuk Bang Rudop ya, untuk Mada Bungas katanya. Terus seandainya bisa memilih begitu dari Padi yang di request Herman tadi yang ada di BJB ya. Oke, tetap di sini di Belanda Indonesia.

Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Banjarmasin.

Oke, seandainya bisa memilih, boleh milih sekarang, bisa kok di Belari Indonesia ya. Oke, saya mohon maaf untuk Kai Uban ya yang ada di Kota Baru. Saya udah siapin juga lagunya, Cinta Daun Talas dari Aida ya. Tadi udah di sesi pertama ya requestnya ya, Kai Uban terima kasih udah gabung di sini. Terus juga ada Mama Rahma di Barambai Batola. Peter Pan aja Kak Eca, terima kasih lagunya sama-sama Mama Rahma di Barambai Batola. Saya udah siapin juga Ku Katakan Dengan Indah ya. Tadi juga ada yang request kalau gak salah siapa ya tadi ya. Oke, terus ada, saya mau sapa dulu, ada Bunda Hajah Asia minta lagu Nang Nyaman Gasan Balarut. Kalau kami cinta bersedia di Pro 1, Cinta Bersemi di Pro 1. Kalau tadi Bapak Pahlevi di Pro 2 ya. Kalau Bunda Hajah Asia di Pro 1 sama Bapak Haji Dam saya. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita dengerin dulu deh Ku Katakan Dengan Indah, Peter Pan, kemudian Cinta Daun Talas ya, biar antriannya bisa, semuanya bisa kepenuhin lagunya ya, gak ada yang kecewa. Oke, kita dengerin dulu deh.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Oke, ada Cinta Daun Talas dari Aida nih. Kayaknya kalau Cinta Daun Talas itu kayaknya nggak jelas gitu ya, suka nggak apa sih, kayak nggak konsekuen gitu ya. Kayak air di daun talas itu kan kayak mereka kan suka bergerak-bergerak begitu kan, kayak nggak tetap di satu titik. Kayaknya kayak gitu. Saya udah lama nggak ketemu sama daun talas nih. Apakah masih ada daun talas? Oke deh, halo, selamat sore. Keputus ya, coba lagi deh, silakan. Saya tunggu penelpon terakhir saya, siapa gerangan sore hari ini sebelum kita pamit ya. Karena sebentar lagi untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 52 dari pukul 15 kita akan jelang azan asar. Ya, silakan, halo, selamat sore. Putus juga, coba lagi, silakan, halo. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Nenek.
0: Hai Nenek, cakep banget sih suaranya. Tambah cakep. Apa kabar Nenek?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nenek, Rohina mau request lagu apa nih? Mau kupu-kupu malam gak sama Pirza? Samaan sama Eja?
1: Berikutnya aja gen, sambungannya.
0: Mudah-mudahan cepet ya Nenek ya. Nenek, kabarnya sehat?
1: Bu Ica nih ada menyimpan nomor HP Mas Boy kah? Mas Eboy.
0: Mas Eboy. Oh, Mas Ebo yang kemarin, nomornya ada, nanti, ada ininya.
1: Nanti aja hari apa kah?
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti dikasih tahu ya Nenek, telepon ya, lagi ya nanti ya.
1: RT-nya tuh RT 11 kah? Sini aku bingung juga.
0: Oke. Okay. Nanti Nenek boleh di-chat enggak, Nek? Ya. Di WA aja, Nek.
1: Hari apa Ica nanti?
0: Ica hari apa ya? Hari Senin, Nek. Senin ya. Jam 10. Senin jam 10, oke, siap, ditunggu ya Nek. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Rohina ya. Oke, Eja, makasih ya Eja udah gabung dari Istanbul. Requestnya lewat WhatsApp, kalau enggak ini katanya Pirza. Oke, Pirza aja deh kayaknya ya, lagu terakhir, karena tadi udah naik, udah diputar. Aduh, mohon maaf ya kan waktu kita. Sebentar lagi juga kita akan jelang azan asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Saya pamit langsung dari frekuensi. Sampai jumpa. Bye-bye semua.

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita dengarkan kumandang azan dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk ada kaum muslimin dan muslimah.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan satu jam ke depan kita sudah di Green Radio untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, dari Samarinda pendengar dari RRI.co.id, deforestasi hutan adat di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian berbagai pihak. Tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, hilangnya tutupan hutan juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada kawasan hutan. Dosen konservasi sumber daya hutan bidang etnobotani Universitas Mula Warman, Letus Sep Samli mengatakan, deforestasi merupakan berkurangnya atau hilangnya tutupan hutan akibat berbagai aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Nah, aktivitas tersebut antara lain penebangan pohon, pembukaan lahan, hingga kegiatan pertambangan yang mengubah fungsi kawasan hutan. Ini dikatakan Letus dalam siaran Green Radio Pro 1 Samarinda pada Sabtu 1 Agustus 2026 lalu. Dan Letus juga menjelaskan isu deforestasi di Kalimantan Timur masih sangat relevan untuk terus dikaji, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan hutan terbesar di Indonesia sekaligus memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi. Berdasarkan data Global Forest Watch, sepanjang periode 2001 hingga 2024, Kalimantan Timur mengalami kehilangan tutupan pohon dalam jumlah yang sangat signifikan. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih terus berlangsung. Kerusakan hutan secara otomatis akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat yang selama ini memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, maupun mata pencaharian. Nah, meski persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik melalui pemberitaan media, Letus menilai penanganannya masih memerlukan langkah yang lebih konkret agar kerusakan tidak terus meluas. Salah satu tantangannya juga menjadi perhatian adalah menurunnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kawasan hutan adat. Letus menyebut bahwa upaya pelestarian hutan masih didominasi masyarakat berusia di atas 40 tahun. Sementara itu, partisipasi generasi muda dinilai belum optimal. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan gaya hidup dan perkembangan zaman yang membuat sebagian generasi muda tidak lagi memiliki kedekatan yang kuat dengan kawasan hutan sebagaimana generasi sebelumnya. Kita masih terus di Green Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Oke, terima kasih mendengar Anda masih di Green Radio. Kalau kita ke isu-isu lingkungan ya, ada persoalan lingkungan yang merupakan masalah dunia yang terjadi hampir di semua negara, terutama negara berkembang, tentu termasuk Indonesia. Nah, isu lingkungan yang mendunia dan sempat menjadi berita terkait dengan pemanasan global atau global warming. Masalah pemanasan global tentu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal. Antara lain tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri, demikian pula dengan penggundulan hutan, baik secara resmi maupun illegal logging. Nah, kalau kita ke masalah lingkungan alam Indonesia, pendengar Ulrich Becks di tahun 1998 menjelaskan, semua orang masa kini termasuk masyarakat berisiko dalam persoalan lingkungan. Nah, ini terbukti dengan seringnya terjadi musibah, baik yang murni peristiwa alam atau peristiwa yang melibatkan manusia. Pernyataan Beck tersebut sudah sering terjadi di Indonesia dan banyak korban. Persoalan lingkungan di negeri ini merupakan musibah yang terjadi secara berulang. Musim kemarau yang dituding sebagai penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015 lalu, kalau kita ke tahun yang lampau ya, menyebabkan kerugian lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, belum termasuk korban jiwa manusia dari sumber ini, dari salah satu stasiun televisi swasta ya, dan bahkan muncul isu bila peristiwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Nah, artinya disinyalir hutan itu bukan terbakar tetapi dibakar. Persoalan kebakaran hutan tersebut merupakan bagian dari perusakan hutan, baik yang dilakukan masyarakat umum karena kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, atau yang dilakukan dunia industri yang membutuhkan bahan baku. Terlebih lagi pemegang HPH menganggap surat izin hak pengelolaan hutan HPH ini sebagai hak penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu juga terkait dengan masalah banjir di saat musim hujan datang. Berbagai daerah dilanda musibah banjir yang menyebabkan penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberitakan 23 provinsi dilanda banjir di tahun 2015 lalu. Nah, itu artinya 64% provinsi di negeri ini dilanda banjir, tidak hanya melanda dataran rendah. Penggundulan hutan yang sesungguhnya juga gudang air tentu dapat menyebabkan kekeringan. Hal itu terjadi di Taman Wisata Alam Tirta Rimba di Kota Bau-Bau Buton ya, Sulawesi Tenggara, yang awalnya rimbun menjadi gundul dan akhirnya menyebabkan masyarakat setempat kekurangan air. Nah, masalah penebangan hutan baik yang resmi maupun ilegal sudah menjadi persoalan dunia. Berbagai musibah terjadi di banyak negara berawal dari proses penggundulan hutan. Hal tersebut karena seluruh umat manusia, lebih dari 7 miliar jiwa penduduk ya, kalau mungkin di tahun 2015 lalu, nah, membutuhkan kayu bakar, kayu gelondongan, kertas, dan berbagai hasil hutan lainnya. Ini dari tulisan Brown di tahun 1982. Berdasarkan perhitungan kasar, setiap penduduk di negara miskin menghabiskan 1 hingga 2 ton kayu bakar per tahun untuk memasak. Nah, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, yang berarti menaikkan kebutuhan kayu bakar dengan cepat dan melampaui kemampuan hutan memulihkan dirinya sendiri. Akibatnya, hutan mundur menjauhi desa hingga seluruh daerah tersebut dan negara tidak memiliki hutan lagi. Nah, kayu bakar mungkin banyak dibutuhkan masyarakat negara berkembang, tetapi masyarakat negara maju juga membutuhkan kayu untuk bangunan. Meskipun hutan sudah banyak ditebang, ternyata sebagian besar manusia masih belum memiliki tempat tinggal. Nah, setelah itu musim hujan datang, berbagai daerah dilanda musibah banjir yang menyebabkan penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberitakan 23 provinsi dilanda banjir, dan itu artinya 64% provinsi di negeri ini dilanda banjir. Program revolusi hijau yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian ternyata juga membawa masalah serius berupa kerusakan lahan pertanian. Puspitosari di tahun 2009 mengatakan ini, menjelaskan akibat revolusi hijau yang dilakukan sejak 1960-an dari 1000 paritas bibit padi lokal di awal program, di akhir program yang tersisa tinggal 25 paritas saja. Nah, akibatnya kini petani sangat tergantung pada bibit dari pabrik. Keberagaman makanan pokok sebagai sumber karbohidrat bangsa Indonesia dipaksa menjadi seragam dengan menanam padi. Sebagai dampaknya, pola hidup masyarakat terkonstruksi untuk memakan nasi dan sulit dikembalikan. Nah, ketika hasil panen padi tidak mencukupi, timbullah bahaya kekurangan bahan makanan pokok. Revolusi hijau awal bencana sistem pertanian dan nasib petani di Indonesia. Kita masih teruskan ini, pendengar, tetap di sini di Green Radio.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Green Radio, dan kita masih bicara mengenai isu-isu lingkungan. Dan kalau kita bicara mengenai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang bukan hanya dikarenakan penggundulan hutan, berbagai kegiatan pertambangan baik yang berskala raksasa maupun mini ikut andil memperparah kerusakan lingkungan Indonesia. Dengan mengutip New York Times 2005 mencontohkan sejak 1967 Freeport di Papua telah menghasilkan limbah seberat 6 miliar ton. Nah, kondisi yang serupa tentu terjadi di PT Newmont NTB yang juga melakukan kegiatan pertambangan, bahkan isunya limbah berbahaya dari perusahaan itu dibuang di palung laut Indonesia. Namun sayang hingga kini belum ada yang mengungkit masalah itu ke permukaan dan masih menjadi data laten yang disimpan rapat. Nah, penjualan pasir laut ke Singapura juga merupakan persoalan bagi Indonesia karena patut diduga terjadi kerusakan lingkungan. Hingga 2004 saja negeri itu membutuhkan 800 juta kilometer kubik pasir guna reklamasi pantai beberapa pulaunya. Terdapat 140 perusahaan terlibat dalam penambangan pasir itu dan konon hanya dua yang memiliki AMDAL. Ya, pendengar, tragedi lingkungan juga terjadi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Masyarakat tradisional itu tergusur modernisasi karena agama mereka berbeda, dijadikan alasan untuk mendorong mereka ke pedalaman dan dipaksa untuk memiliki identitas agama sesuai yang diakui oleh pemerintah. Nah, kematian Salim Kanjil yang dibunuh karena menolak penambangan pasir di Lumajang tentu masih diingat pembaca. Bagaimana pahlawan lingkungan hidup rela mengorbankan nyawanya demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di tanah kelahirannya. Namun sayang, hingga kini masalah kematiannya dan lanjutan dari kasus itu tidak lagi ramai muncul di media massa. Peristiwa terbaru yang menyeruak ke masyarakat tentu peristiwa yang mirip penambangan, yaitu reklamasi pantai utara Jakarta. Nah, meskipun sesungguhnya kegiatan reklamasi itu sudah berlangsung

Lama, masyarakat nelayan Jakarta baru sekarang protes setelah mendapat dukungan dari banyak pihak. Nah, mereka mengeluh jumlah ikan yang dapat ditangkap di pantai Jakarta semakin menurun. Kerusakan alam Indonesia tidak hanya terjadi di daratan, di laut juga mengalami kerusakan. Menjelaskan di sini tulisan dari Satria 2009 menjelaskan Indonesia memiliki sekitar 18% dari jumlah terumbu karang dunia yang baik, hanya tinggal sekitar 6% dan sekitar 30%-nya sudah rusak. Asia Tenggara saat ini menjadi tertuduh sebagai penyebab terbesar kerusakan terumbu karang dunia, sebab dari 150 ribu kilometer persegi karang dunia yang rusak, jumlah kerusakan di Asia Tenggara mencapai 40 ribu kilometer persegi. Penyebab kerusakan ada banyak, bisa iklim, pencemaran, penambangan, atau hal lain, tetapi kegiatan pengeboman ikan sering dituduh menjadi faktor utamanya. Ya pendengar, untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki 18.110 gugusan pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang 54.716 km. Dari jumlah pulau itu, negeri Jamrud Katulistiwa ini memiliki sedikitnya 92 pulau terluar dan berbatasan dengan 10 negara. Nah, setiap waktu dapat menjadi bom waktu berupa konflik ya jika masalah perundingan perbatasan belum tuntas. Ya, sepertinya sampai di sini dulu untuk Green Radio. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kami nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami nanti bergabung dengan RRI Nunukan untuk Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga, selamat sore rekan Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Ria dan teman-teman di Samarinda dan cuaca gimana?
1: Kabar saya dan kawan-kawan sih luar biasa, cuacanya cukup cerah menyenangkan, datangnya malam minggu. Rekan
0: ada rencana mau malam mingguan kemana nih Ria?
1: Malam mingguan kita masih menemani pendengar nampaknya ini.
0: Oke, sama berarti ya. Baik, iya. Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Dari Samarinda nanti akan laporkan Julfikar Ali seputar inovasi facial wash mahasiswa UMKT meraih juara Paimbai 2026, rekan Sasa.
0: Wah, luar biasa. Silakan informasi selengkapnya Ria Arda.
1: Baik Sasa, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar, mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe Balikpapan. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Bambai tahun 2026.
2: Mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperida, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
3: Kami tuh kenapa makainya Balikpapan Nensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
2: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Ada di Samarinda, Julfikar Ali melaporkan.
1: Sasa, demikian tadi laporan dari Yuvika Ari dari area Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Sasa.
0: Terima kasih rekan Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Aminuddin, apa kabar?
1: Halo rekan Syasha, kabar kami luar biasa, sehat, semangat, walaupun masih dengan kondisi kabut asap di kota Palangkaraya dan mungkin ini kayaknya seluruh Kalimantan Tengah, rekan Syasha.
0: Oh, jadi yang sebelumnya tidak turun hujan dalam jangka waktu yang panjang, sekarang kabut asap gitu Aminuddin?
1: Betul, sempat turun hujan sebentar Sasha, tapi agak menipis untuk kota cantik Palangkaraya. Tapi di daerah-daerah lain masih ada yang lumayan tebal kabut asapnya Sasha.
0: Wah, berarti masyarakat di sana harus lebih waspada lagi ya, takutnya terserang ISPA seperti itu ya Aminuddin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Sasha.
0: Di sore hari ini ada informasi apa Aminuddin di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Baik rekan, sama ini terkait tentang Karhutla juga, di mana tambahan helikopter waterbombing di Kalteng untuk padamkan Karhutla itu sendiri, rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Aminuddin.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya agak bijaksana melaporkan.
2: OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menambah satu unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan tambahan tersebut, kini terdapat 4 helikopter yang disiagakan untuk melakukan pemadaman di udara, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh tim Satgas Darat. Helikopter tambahan tersebut telah tiba dan siap beroperasi di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Penambahan armada udara ini dilakukan sebagai respon atas meningkatnya jumlah titik api serta meluasnya area kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toib mengatakan penambahan helikopter merupakan tindak lanjut atas permintaan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BNPB menyesuaikan kondisi karhutla yang terus berkembang. Menurutnya meningkatnya jumlah kejadian karhutla dan luas lahan yang terbakar menjadi alasan utama perlunya tambahan armada udara. Helikopter waterbombing dinilai mampu mengangkut air dalam jumlah besar sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat pada wilayah yang sulit dijangkau petugas darat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan dukungan dari pihak BNPB, antara lain OMC dan salah satunya adalah helikopter waterbombing. Dia nanti mendistribusikannya kita atur berdasarkan situasi harian dari pelaksanaan Satgas di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mobilisasi sendiri. Boleh jadi nanti seandainya di wilayah barat terjadi kebakaran yang cukup masif, kemudian lahannya juga semakin luas, kita mungkin akan menggeser satu atau dua unit ke wilayah barat, entah itu nanti di Kota Orang Timur atau di Kota Orang Barat.
3: Sementara itu di tempat terpisah, kondisi keringnya lahan di Provinsi Kalimantan Tengah akan terjadi hingga bulan September atau bulan Oktober mendatang. Hal tersebut sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Cilikriwut Palangkaraya, Isan, kondisi Kalimantan Tengah semakin kering seiring menurunnya curah hujan memasuki ke puncak musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 ini secara umum berada pada kategori rendah, yakni 0 hingga 100 mm. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada September mendatang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau.
4: Untuk di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, untuk khususnya wilayah Palangkaraya, sudah memasuki musim kemarau, dan untuk potensi hujannya sendiri bisa dilihat di prediksi curah hujan dasarian di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk dasarian 1 Agustus, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026, di wilayah Kalimantan Tengah, secara umum diprediksi dalam kategori yang rendah, berkisar antara 0 hingga 10 mm per dasarian. Seperti itu. Jadi untuk potensi hujan di wilayah Kalimantan Tengah atau khususnya di wilayah Palangkaraya pada dasarian 1 Agustus 2006 ini, curah hujannya cukup sedikit seperti itu. Potensi hujannya untuk di wilayah Kalimantan Tengah apabila di breakdown per hari seperti ini, potensi hujannya cenderung di wilayah utara.
3: BMKG juga memprediksi sifat hujan di Kalimantan Tengah berada di bawah normal. Kondisi kering ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila curah hujan terus berkurang. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Sasa di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai merealisasikan program 3 juta rumah di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan 916 unit rehabilitasi rumah untuk Kabupaten Nunukan, terbanyak di Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan mendapat alokasi sebanyak 916 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dan akan digunakan untuk merehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak layak huni. Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan Utara, Juan Nugraha, mengatakan program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seluruh bantuan ditargetkan terrealisasi hingga Desember tahun ini dengan nilai bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah.
2: Ya, jadi Desember kita sudah dipatok ya Bu ya. Semua yang 916 ini harus terlaksana di akhir tahun ini. Harus sudah selesai Bu.
1: Juan Nugraha menjelaskan program BSPS akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN pada kategori desil 1 hingga 4. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri mengatakan kebutuhan rehabilitasi rumah di Kabupaten Nunukan masih jauh lebih besar. Dari hampir 3.000 usulan yang diajukan, baru 916 rumah yang memperoleh bantuan pada tahun ini.
3: Data kita juga itu yang kita berikan ke pemerintah pusat melalui Kasatker, ini juga akan diverifikasi. Jadi bahan yang sekiranya tadi disampaikan bahwa 2.000 rumah itu kan berupa usulan. Nanti ada turun tim verifikasi faktual atau tim verifikasi data atau rumah. Apakah rumah tersebut benar-benar layak kita bantu masuk desil atau tidak? Kalau misalkan dia masuk desil 6, desil 7 sampai seterusnya, itu tidak bisa menerima.
1: Irwan Sabri juga meminta pemerintah pusat dapat meninjau kembali besaran bantuan BSPS. Menurutnya harga material bangunan di Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan daerah di Pulau Jawa, sehingga nilai bantuan saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi rumah agar benar-benar menjadi layak huni. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo Bayu, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Sasya. Alhamdulillah untuk sore hari ini baik, dan keadaan cuaca di Kota Tarakan agak sedikit sendu nih. Walaupun tadi siang panas, tapi alhamdulillah agak-agak sedikit sendu sudah untuk sore hari ini Sasya.
0: Mudah-mudahan tidak hujan ya Bayu ya, jadi bisa
1: malam. Amin, amin. Karena mau malam mingguan ya untuk sekali.
0: Baik, Bayu, ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai BPBD Tarakan, ingatkan potensi karhutlah Sasa.
0: Baik, agak sama tadi informasinya dengan ini ya, dengan dari Palangkaraya tadi. Silahkan Bayu untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Memasuki potensi puncak kemarau pada bulan Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan kembali mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Berikut laporan Rajab Shah.
2: Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat.
3: Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai rawan terjadi kebakaran karena ditumbuhi rumput tebal, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, Juwata Permai, dan Pantai Amal. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menanggapi antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring perkiraan kondisi kemarau. Untuk penanganan, BPBD Tarakan mengandalkan relawan seperti Korlaker dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah di Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai.
2: Apa namanya tadi Palas? Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah Amal itu kita sudah coba melalui kemandirian masyarakat membikinkan kolam tampungan. Jadi itu salah satu yang ada di yang sering terbakar itu kan di RT 8 itu. Jadi kita bikinkan, minta kepada masyarakat gotong royong untuk membikinkan penampungan air dan kolam di sana. Selain berfungsi untuk mereka juga berfungsi untuk menghadapi musim kemarau. Kalau di Juwata itu sudah kita bekerja sama, maksudnya sudah komunikasi dengan PDAM yang ada di Juwata, dan itu sudah siap untuk membantu kita distribusi berkaitan dengan bahan baku air.
3: Yonsep memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlaker dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD Tarakan tidak melarang, akan tetapi meminta agar lokasi pembakaran dapat dikawal dengan baik dan segera melapor jika api tidak terkendali. Warga juga bisa meminjam tandon milik BPBD Tarakan untuk penampungan air. Caranya cukup memberitahu petugas. Laporan bisa disampaikan melalui call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Syasya, yang ada di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, bagaimana kabarnya?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini Sasha.
0: Alhamdulillah. Dan cuaca di sana seperti apa Faiza?
1: Cuaca seperti hari-hari kemarin, masih panas ya. Masih panas sekali Sasha.
0: Oh, seperti itu. Berarti sama dengan dinunukan sore hari ini ya. Ada informasi apa Faiza dari Banjarmasin untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin ada informasi mengenai Rumah Sakit Jiwa RSJ Sambang Lihum ajak masyarakat peduli kesehatan jiwa Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Faiza.
1: Terima kasih. Kesehatan jiwa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mengajak masyarakat hidup lebih sehat sekaligus menghapus stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi penggiat jiwa dan lomba senam sebagai rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Laporan Diki Munadi.
2: Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menggelar Plasmob, kreasi pegiat jiwa yang dirangkaikan dengan lomba senam di halaman Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian puncak peringatan hari ulang tahun ke-19 Rumah Sakit Sambang Lihum sekaligus memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel, Hajah Patrul Jana Muhyiddin, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan senam dan plasmob bukan hanya menjadi aktivitas olahraga tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi langkah awal untuk membangun jiwa yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Jadi Kalimantan Selatan sebagai semangat untuk terus menjaga kebugaran fisik dan mental secara bersama-sama.
3: Ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta Plasmob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memeriahkan hari jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang mendekatkan rumah sakit dengan masyarakat sekaligus menghilangkan stigma negatif terhadap rumah sakit jiwa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Dari target 1.000 peserta, jumlah pendaftar mencapai 2.226 orang. Sebelumnya Rumah Sakit Sambang Lihum juga menggelar berbagai pertandingan olahraga antar instansi kesehatan sebagai rangkaian peringatan hari jadinya.
4: Senam sehat pada masyarakat yang ada di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, kami undang untuk berkumpul bersama, bergerak, menyehatkan jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan kegiatan plasmob senam ini, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum lebih dekat ke masyarakat, tidak dianggap sebagai rumah sakit yang angker lagi.
2: Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Sambang Lihum berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa terus meningkat, sekaligus memperkuat semangat hidup sehat di Kalimantan Selatan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 97,6 FM dan kita di Banjarmasin sore ini. Dari Banjarbaru, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Masak Serba Ikan LMSI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 13 perwakilan dari Kabupaten Kota Kalsel ikut ambil bagian. Acara berlangsung di kantor Dislautkan Kalsel Banjarbaru Sabtu 8 Agustus 2026. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fatul Jannah Muhyiddin mengatakan lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana memperkenalkan berbagai inovasi pengolahan ikan kepada masyarakat melalui para kader PKK di seluruh kabupaten kota. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan melalui inovasi menu bahan berbahan baku ikan sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Banjarbaru. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini pendengar masih dari rri.co.id, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perluasan transaksi digital melalui Pamor Borneo 2026. Kegiatan yang menjadi rangkaian HUT ke-76 Kalsel ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif Jumat 7 Agustus 2026. Penguatan ini dilakukan melalui peningkatan akseptasi pembayaran digital, di samping tetap mendorong masyarakat menggunakan rupiah secara bijak. Dalam sistem pembayaran tunai, masyarakat diedukasi untuk cinta, bangga, dan paham rupiah sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan mata uang nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan QRIS menjadi salah satu kanal pembayaran yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai. Perkembangan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembayaran yang praktis dan mudah digunakan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
2: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
3: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
4: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
5: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
2: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faija Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan rekonstruksi wajah 3D atau 3D nenek moyang manusia purba dari Nusantara. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa hasil rekonstruksi wajah 3D tersebut merupakan hasil karya ilmuwan Institut Pertanian Bogor IPB. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci IPB, rekonstruksi wajah nenek moyang purba Nusantara, hasilnya tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa klaim tersebut benar. Selain itu, melansir dari akun Instagram @jpbtoday, pihak IPB University selaku Sivitas Akademika telah membantah bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar alias hoax. Lebih lanjut, pihak IPB juga mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi secara serta-merta. Dengan demikian pendengar, IPB rekonstruksi wajah nenek moyang purba Nusantara adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini jelang senja. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM dan selamat menikmati jelang senja ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita juga bersiap-siap untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, kami terus mengisi dengan berbagai informasi dari rri.co.id. Dari Banjarmasin, pendengar, ruas jalan Veteran Sungai Lulut Kota Banjarmasin resmi kembali dibuka untuk lalu lintas kendaraan pada Jumat 7 Agustus 2026. Keputusan pembukaan akses ini dilakukan lebih cepat dari target awal yang semula dijadwalkan pada 10 Agustus 2026. Percepatan pembukaan jalur tersebut diambil atas pertimbangan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat atas akses jalan tersebut. Pemerintah daerah melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ sepakat membuka kembali akses jalan agar aktivitas warga kembali berjalan lancar. Dan ini dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Robi Cahyadi. Meski kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah dapat melintas, pengerjaan fisik badan jalan belum sepenuhnya selesai. Dinas PUPR Kalsel mencatat progres perbaikan baru mencapai 90% dan tetap dalam pengawasan ketat. Jadi guna menjaga keamanan pengguna jalan, Robi menegaskan adanya pemberlakuan pembatasan beban tonase bagi armada yang melintas. Kendaraan bermuatan di atas 6 ton dilarang lewat dan dialihkan sementara ke jalur alternatif seperti Jalan Pramuka atau Jalan Ahmad Yani. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini pendengar, cegah api kembali damkar sisir lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda DKI Jakarta. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Saripudin mengatakan, petugas kini memasuki tahap penyelesaian penanganan kebakaran. Menurutnya penyisiran dilakukan untuk mencegah munculnya kembali api dari tumpukan material yang terbakar. Ini dikatakan Saripudin saat ditemui di depan gedung Bapenda DKI Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Ia menjelaskan petugas masih mengurai tumpukan material di sejumlah bagian gedung. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar api tidak kembali menyala. Saripudin mengatakan kondisi lantai 11 hingga lantai 16 menjadi perhatian utama petugas. Sementara itu, bagian gedung di bawah lantai 11 disebut dalam kondisi aman dari penyalaan api. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 30 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan sore hari ini, Surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya, yang akan dibacakan Ahmad Bakri dan Tilawah Mislawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ada suatu pekerjaan atau janji yang

لما يحييكم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Pernah enggak kita bilang, "Ah, nanti saja. Nanti salatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa." Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Pamer.
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97.6 FM Pro 1 RRI Banjar, masih kanal informasi dan inspirasi pendengar kita di Jelang Senja Pro 1. Dan untuk hari ini kita memperingati Hari ASEAN, HUT ASEAN, yang berdirinya organisasi ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya pendengar, selain itu ASEAN juga tegaskan tak akan memihak

dalam rivalitas global. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan, ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak. Pernyataan itu disampaikannya pada peringatan Hari ASEAN ke-59 di Markas Besar ASEAN Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Jadi ASEAN di sini telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka, dikatakan oleh Sugiono. Menurutnya, masyarakat ASEAN menjadi pihak yang pertama merasakan dampak ketika tatanan internasional melemah. Karena itu ASEAN harus memperkuat kapasitasnya untuk menentukan jalannya sendiri dan menjalankan sentralitasnya secara penuh. Sugiono menilai ASEAN harus mampu melindungi warganya setiap kali terjadi krisis. Menurutnya kawasan juga perlu membangun ketahanan yang nyata di bidang pangan dan energi. Dan ia juga menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pendidikan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memimpin ASEAN pada masa depan. Menurutnya ASEAN memerlukan institusi yang lebih kuat, kapasitas yang lebih besar, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan aspirasi ASEAN Community Vision 2045. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan yang terakhir, pendengar, bagi Anda cat lover ya, Anda pecinta kucing, hari ini diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Jadi momen global yang dimulai sejak tahun 2002 lalu oleh International Fund for Animal Welfare atau IFAW untuk melindungi dan merayakan hubungan baik antara manusia dan kucing. Ya, selamat Hari Kucing Internasional hari ini. Saya harus segera pamit undur diri dari Banjarmasin sore ini jelang senja, dan nanti setelah ini ada Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati malam minggu Anda, semoga bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bro, ingat nggak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
2: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
1: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
2: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
1: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

0: karena self reward bukan kemewahan, tapi kebutuhan.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa
1: mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan malam minggu ini kita saatnya WIO ya, waktu Indonesia Overthinking, di mana malam hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang berbau overthinking. Apalagi bagi Anda, bagi teman-teman semuanya yang masih mahasiswa, yang mungkin banyak hal yang perlu dipikirkan dan lain sebagainya. Nah ini saatnya nih, waktunya Indonesia Overthinking malam hari ini. Dan bagi Anda orang tua juga bisa mungkin mengikuti bagaimana sih anak muda berpikir, bagaimana sih dalam diri mahasiswa-mahasiswi itu untuk berpikir dan lain sebagainya. Karena sejujurnya saya juga mantan mahasiswa, jadi mungkin sedikit paham lah, dikit lah ya, dengan kehidupan mahasiswa. Pastinya ditemani Bu Rima Lia Karim, Ketua PW Salimah Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bu Rima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya boleh nimbrung gak apa-apa kali ya malam ini ya, karena saya mantan mahasiswa juga nih Bu Rima.
3: Semuanya mantan penyintas overthinking.
2: Iya. Tapi overthinking itu gak kenal usia loh sebenarnya Bu Rima ya.
3: Sampai kayak juga overthinking.
2: Iya kan Bu Rima? Kayak, iya. Karena mungkin saya overthinking, Bu Rima mungkin pernah overthinking juga kali ya.
3: Overthinkingnya kayak apa coba?
2: Esok apalagi digawi. Mungkin kayak itu ya kayaknya.
3: Iya. Karena kalau aku meninggal kayak apa anak-anakku?
2: Iya. Aku dikuburkan di mana lah kira-kira? Atau mungkin bahasanya anak-anak kan datang lahir lebaran kira-kira.
3: Nah, begitu.
2: Mungkin itu yang overthinkingnya kayak ya kalau lah.
3: Iya.
2: Kalau yang dewasa mungkin besok mau makan apa, besok uangnya ada nggak sih misalkan.
3: Iya, iya,
2: tapi
3: iya.
2: Kalau mahasiswa seperti apa kira-kira Bu Rima ya?
3: Kita tanya nih tiga orang nih apa sih.
2: Tapi kita sapa dulu masing-masing Bu Rima ya. Saya coba sapa dari atas nama Sukma Zahra, ini mahasiswi administrasi publik WLM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Boleh dideketin ke mikrofon nanti ya.
4: Iya.
2: Oke. Sukma panggilannya?
4: Iya betul.
2: Sukma. Sukma semester berapa sih?
4: Aku semester 7.
2: 7 akhir berarti sudah ya?
4: Iya, semester akhir.
2: Oke, berarti udah mulai mau nyusun skripsi kira-kira?
4: Iya, lagi nyusun skripsi.
3: Nah, ini yang bikin overthinking. Iya. Sudah nyata di depan mata ya.
2: Ada satu sudah, tes ya kita
3: satu
2: dapat.
3: List sudah dapat.
2: Satu list sudah dapat nih. Dari Sukma berarti masalah skripsi nanti kita tanyain ya. Kalau yang di sampingnya ini ada Rafita Aisyah ya, mahasiswi Teknik Elektro Politeknik Banjarmasin. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Semester berapa ini?
5: Semester 7 juga.
2: Sama. 7 juga. Sama. Berarti D4 ya?
5: Iya, D4.
2: Ah, D4 IC. Berarti angkatan 2023.
5: Iya, 2023.
2: Oke. Berarti ini sama. Tapi kan kalau di Poliban TA ya kalau tidak salah ya?
5: Iya, TA. Tapi kami sekarang lagi melaksanakan magang ya.
2: Ah, oke. Okay. Jadi magang dulu baru nanti TA.
5: Iya, benar banget.
2: Oke, okay. Berarti kalau tugas akhir hasilnya ada sesuatu yang diproduksi kayaknya ya?
5: Iya, betul.
2: Teknik elektro berarti apa yang nanti kemungkinan diproduksi nih?
5: Kebetulan kami dari prodi sistem informasi kota cerdas.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ada gitu sekarang.
2: Keren. Saya baru tahu juga Bu Rima. Karena sejujurnya di samping saya nih Bu Rima, Fajar operator kita, ini lulusan juga Poliban.
3: Wow.
2: Ya kan jadi apa? Prodi apa? Sistem informasi juga. Nah, sistem informasi tapi jurusan administrasi bisnis. Nah, okay. Gitu. Berarti sama nih 2023 juga loh ini dia. Gak kenal kalian ya? Belum, gak kenal ternyata Bu Rima.
3: Habis ini kenalan.
2: Oke, di sampingnya Rizky Maulida, mahasiswi Teknik Elektro juga Poliban. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Kurang lebih sama dengan Rafita berarti ya.
6: Satu kelas.
2: Satu kelas?
6: Iya.
2: Sohib?
4: Sohib banget. Oh,
2: sohib.
3: Pantas satu lah tularan overthinking.
2: Kira-kira overthinkingnya kayaknya sama deh kayaknya ya. Eh, tapi saya belum nanya satu hal nih Bu Rima. Apakah pendatang atau asli sini kira-kira?
5: Asli sini.
2: Asli sini juga, Rafita?
5: Enggak, saya pendatang.
2: Pendatang. Kalau Sukma?
4: Aku asli Banjarmasin.
2: Asli Banjarmasin. Berarti ada satu orang yang mungkin overthinkingnya
3: bisa lebih dalam atau bisa gimana?
2: Iya, karena biasanya Burima mungkin nih boleh dijelasin dulu. Anak-anak perantau ini biasanya lebih tinggi enggak sih overthinkingnya?
3: Kita tanyakan sama mereka langsung. Okay, jelas boleh. Uang ini uang akhir bulanan gitu kan karena sudah mulai menipis itu overthinkingnya meningkat apalagi makanya ketika di telepon atau chat orang tua enggak balas-balas.
2: Iya. Iya. Nah kayak gitu gak sih Rafita kira-kira kalau sebagai perantau?
5: Iya benar banget. Soalnya aku biasanya overthinking waktu apa ya akhir bulan kan okay. Biasanya nah itu gimana nih besok makan. Tapi ada aja sih uangnya. Tapi memikirkan bagaimana mengelola keuangan.
2: Oke, lebih deep berarti nih. Selain memikirkan kampus, juga mikirkan keuangan juga Bu Rima.
3: Iya.
2: Tapi bisa nggak sih ngatasin itu biasanya setiap bulannya?
5: Jarang.
2: Oh, jarang. Saya kira bisa tadi.
3: Padahal sudah dibuat list biasanya mahasiswa itu. Uang kebersihan, uang sanitari, gitu-gitu ya mahasiswa gitu kan ya. Pakai aplikasi kan.
2: Ada anunya pencatatannya biasanya.
3: Iya,
2: ya?
3: Biasa gitu.
2: Tapi, lagi pencatatan juga atau enggak nih jangan-jangan nih?
5: Enggak.
2: Enggak ya. Oke. Okay.
4: Stabil ya berarti. Alhamdulillah.
2: Okay. Berarti lebih ke arah sana kayaknya Bu Rima ya. Aduh, saya jujur pernah ngalamin juga Bu Rima ya. Di akhir-akhir bulan tuh biasanya kami makannya mie doang biasanya kan. Atau nyari warteg-warteg. Dekat Poliban kan situ banyak tuh kayak Cendana yang murah-murah biasanya. Kami nyari-nyari sana Bu Rima.
3: Iya.
2: Bahkan nyari-nyari kondangan biasanya saya. Tapi kalau selain keuangan, Rafita apa lagi yang biasanya dipikirin ketika semester tua akhir kayak gini?
5: Tugas project ya. Project magang itu apa sih yang harus dihasilkan?
2: Oke. Jadi itu pikiran sendiri ya jadinya ya.
5: Pikiran sendiri.
2: Nah, gitu.
3: Belum lagi enggak ketemu ide-idenya kan ya.
2: Iya.
3: Belum lagi nih dosen mengatakan ini sudah biasa, udah sering orang nitik kayak gini. Kayaknya kalau dilakukan penelitian lagi mubazir kayaknya. Bikin overthinking enggak tuh? Padahal itu kita pikir itu sangat maestro banget gitu.
2: Iya. Tapi apa dosen lagi apa sih namanya tuh nge-counter biasanya ya atau ibaratnya kayak ini gak baik nih harusnya kayak gini nih itu biasanya sering terjadi juga ya Rafita ya
5: sering terjadi tekanan dari dosen kan biasanya
2: okay. Apa lagi yang paling dipikirin lagi dari TA ini atau tugas project ini teman sekelompok kira-kira
5: enggak ya
2: enggak. Tapi teman kelompok gitu kan ya kalau nggak salah ya TA itu ya atau per individu
4: ada individu
5: kami
4: ada
5: D4 per individu biasanya
4: jadi ada juga ya kan
5: ada juga
4: yang dua orang
2: ada yang dua orang juga tapi ada yang individu juga
5: iya ada
2: I see ini berarti udah sedikit terbuka nih bahwasanya masalah dari Rafita mungkin sama nih dengan
3: Sukma Rizky Marida, atau Sukma, itu ya Rizky. Kalau yang dekat mama bisa langsung ngadu atau gimana?
2: Nah ini, makanya kan saya tertarik dulu ke Rafita karena biasanya orang-orang yang jauh dari perantauan bingung ngadunya ke siapa, habis tuh keluhnya ke siapa.
3: Kuota kok ini habis, nyari wifi gratis.
2: Nyari wifi gratis ya kan. Saya bukan maksud apa ya, kita sama-sama perantau nih ya kan. Karena jujur ketika bingung gitu ya Bu Rima ya, kadang teman itu ibaratnya lagi asik masing-masing. Misalkan anggap Rizky lagi sibuk nih ke lain ya kan. Rafita merasa sendirian gak sih sering kira-kira?
5: Sering sendirian, tapi kadang saya ke kos teman biasanya.
2: Oke.
5: Ke rumah teman untuk curhat.
2: Curhat juga akhirnya ya. Jadi ada teman-teman juga ternyata ya. Tapi gak pernah merasa sendirian alhamdulillahnya ya.
5: Alhamdulillah. Gak pernah.
2: Oke. Tapi pas tengah malam pernah gak ke ini mungkin buka-bukaan dikit ya. Tengah malam mau tidur. Pernah gak apa yang namanya momen-momen kayak flashback kejadian hari ini tadi memalukan banget kayaknya atau apa segala macam gitu.
5: Pernah.
4: Setiap hari kayaknya.
2: Setiap hari?
5: Enggak juga sih. Kadang kalaunya ada tugas besar besoknya itu mau presentasi.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kepikiran banget sampai enggak bisa tidur.
2: Oke.
5: Enggak bisa tidur.
2: Enggak bisa tidur bahkan sampai begadang kayaknya ya jadinya ya.
5: Enggak begadang sih Kak. Sampai pagi enggak bisa tidur.
2: Sama sekali berarti maksudnya ini. Bukan begadang lagi.
5: Ya sampai enggak bisa tidur.
2: Ya Allah. Bu Rima ini biasanya
3: penyakitnya gitu, otaknya memang kayak gitu.
2: Ya kan? Tapi kenapa sih Bu Rima waktu tengah malam tuh waktu paling rawan untuk overthinking biasanya?
3: Iya. Kita sudah lihat kan ya dari sekedar baru Pita, ya Sukma maupun Rizky nanti Rizky kan ya,
2: ya Rizky.
3: Ceritanya mungkin akan ada pola-polanya. Pola overthinking itu memang ada ruminasi, ada worry. Ruminasi itu kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa ya aku ngomong kayak gitu tadi? Ya Allah, kalau aku kadang ngomong kayak gitu, aduh jangkanya ya. Itu hal-hal masa lalu. Bulat aja muter kayak gitu kan Padli ya. Ya kita berandai-andai seakan-akan menyesali apa yang sudah terjadi. Dan worry sesuatu yang belum terjadi. Kita aduh katanya bapak itu kan kayak gini. Aduh menurut pengalaman kakak-kakak tingkat bapak itu ya Allah kalau nanya aduh kan belum terjadi. Malah tahu kalau sama kita bapaknya nyantai gitu ya. Tapi kita sudah luar biasa memikirkan gitu ya. Apa yang terjadi otomatis pada saat tidur kan kita berpikir akan terjadi relax ya Padli ya. Kalau kita merasa rileks, kita bisa tidur. Yang terjadi otak kita siaga. Coba bayangkan. Saya sering bercanda saya itu adalah harimau di depan mata, Israel di depan mata. Coba bayangkan. Ini mau tidur gimana caranya? Ada harimau loh depan ini. Gak mungkin bisa tidur gitu. Otak kita memprediksi seperti itu. Padahal itu belum terjadi. Padahal Israel gak di depan mata, harimau gak ada. Tapi otak bisa diajak berilusi. Seakan-akan itu terjadi. Dan otak meyakini Padli. Inilah ketika dikenal bahwa otak ini bisa dimanipulasi. Walaupun kita tidak mengerjakan, tapi otak mengatakan seakan-akan aku berada di sana.
2: I see. Jadi semacam kita dibawa ke dunia versi otak gitu maksudnya ya, Brima, ya.
3: Hanya sekedar visualisasi, hanya membayangkan, sensasinya udah dapat banget tuh.
2: Bahkan ada yang sampai mungkin terkena panic attack dan lain sebagainya atau sedikit ada stres sih jadinya.
3: Rafita jadi nggak bisa tidur, diterjemahkan otak kita perusia nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Sudah itu menghitung waktu, sudah jam 3 belum tidur, ya jam 4 ada jam 4. Semakin panik nggak? Cemas kita, darah cemas kenapa nggak bisa tidur? Gimana aku bisa berdiri, mataku ngantuk, semakin nggak.
2: Bahkan Bu pernah juga perasaan kayak gak bisa tidur itu malah semakin cepat waktu itu Bu. Ada juga yang kadang kayak jam 3 ada yang kita diam-diam tiba-tiba jam 4 lagi tiba-tiba kayak tidak kerasa itu,
3: menghitung domba sudah banyak tuh ya.
2: Makanya padahal kan perasaan waktu itu lama banget tapi karena terbawa kepikiran jadi berasa kayak makin cepat waktu itu, gak berasa jadinya Brima ya.
3: Begitu
2: ya Allah, ini sering terjadi tapinya ya Brima ya. Bahkan di dewasa pun juga kayaknya terjadi juga hal kayak gini,
3: banyak hal. Tapi memang di kondisi mahasiswa seperti ini peningkatan frekuensi overthinking memang meningkat Padli. Memang ini suatu kondisi transisi di mana mereka sering menghadapi tekanan akademik kan, IP, skripsi, tugas kelompok gitu. Juga mereka menghadapi ketidakpastian besok, kalau skripsi besok nanti aku lulus jadi apa gitu ya, cari kerja susah gitu kan ya Padli ya. Nanti menikah dengan siapa gitu ya, jodohnya orang tua sudah nanya. Ini semester akhir, ada yang gak kepengen lulus cepat-cepat karena kalau lulus nanti disuruh nikah
2: atau nauzubillah dijodohin
3: dijodohin gitu ya, atau ya tadi cari kerja sulit gitu kan ya. Nah belum lagi tekanan-tekanan yang lain ya. Jadi kondisi seperti ini, ketidakpastian ya, ini membuat mahasiswa lebih sering banget berhadapan dengan overthinking gitu. Belum lagi tidak semuanya otak PFC-nya matang kan, regulasi emosinya.
2: Oke. Rafita ini mungkin sedikit dulu ya, kita geser dulu Burima ke Sukma. Karena Sukma tadi sedikit ada permasalahan skripsi. Kalau mereka kan project nih dari Poliban. Kalau Sukma mau ngambil, kalau tidak salah kan tugas akhir juga ya di WLM ya. Dia kan ada banyak pilihan, ada skripsi, ada apa-apa gitu. Kamu milih apa, skripsi?
4: Ya aku milih skripsi.
2: Skripsi, oke. Kualitatif, kuantitatif?
4: Kualitatif. Mengarang bebas.
2: Mengarang bebas, oke.
3: Ini bikin overthinking juga tuh.
4: Iya.
3: Gak pasti kan?
2: Masalahnya kualitatif gak pasti loh.
4: Iya betul.
2: Beda kalau kuanti kan pakai angka ya kan?
3: Ini penantang sejati nih kualitatif.
2: Kenapa jadi pilih kualitatif kalau... Ini saya bukan dosen ya, tapi saya penasaran aja nih. Kualitatif kenapa nih?
4: Karena... apa ya, karena mayoritas banyak kualitatif ya, dan dari jurusan juga kualitatif, jadi itu yang ingin lebih dalam lah, dari wawancara observasi juga sih. Itu
3: budayanya sana itu ya
2: kualitatif ya, rata-rata di administrasi publik ya. Kalau boleh tahu di semester 7 ini udah step mana nih, sempro atau udah mau sidang?
4: Iya, aku lagi penelitian ini, aku udah sempro tanggal kemarin.
2: Wih, baru aja. Selamat ya.
4: Iya.
2: Juli.
3: Lagi nih perbaikan hasil nih. Perbaikan sempronya.
4: Oh, ya gitu. Menyusun bab 4.
2: Berarti udah revisi.
4: Revisi sempro udah.
2: Jadi apa bab 4 penelitian lagi ya?
4: Iya, lagi meneliti ini.
2: Apa yang lagi dipikirin di sekarang-sekarang ini biasanya?
4: ini sih lebih berubah-ubah judul dan fokus dari penelitian itu kayak programnya.
3: Pada sudah neliti ya, masih mikir ini judulnya ya, aku bener aku ambil nggak cocok nggak ya, ya
4: programnya gitu, ini masih terlalu luas nggak gitu. Jadi itu yang struggle juga sih itu mau fokusin kemana. Oh kalau misalnya aku fokusnya ke sini berarti ada beberapa hal yang harus dibedah lagi kan, kayak diperbaiki lagi di bab satunya.
2: Tantangan dari DOSPEM?
4: DOSPEM alhamdulillah baik banget.
2: Alhamdulillah.
4: Dapat yang mana soalnya.
2: Karena biasanya di FISIP ini kan ketemunya ada yang dosen killer-killer banget, ada yang baik-baik banget biasanya ya.
3: Pengalaman nih Padlik juga.
2: Karena saya FISIP juga kan. Tapi saya komunikasi. Nah, kalau Anda kan atau beda ya kan. Oke, berarti DOSPEM dari sisi DOSPEM aman kayaknya ya. Dari sisi apa yang menjadi struggle selain judul dan fokusnya?
4: Jujur aku pernah overthinking waktu hamin satu sebelum sempro. Okay. Aku di kafe sama teman-teman aku kayak waktu itu satu hari sebelum sempro itu aku nangis di hadapan mereka karena kayak ngerasa aku ini bisa nggak ya buat besok ujiannya dengan dua penguji gitu. Kayak ngerasa nggak mampu aja, tapi pas besoknya dijalanin itu 40 menit alhamdulillah lancar banget. Ternyata nggak semenakutkan itu.
2: Oke. Kenapa jadi nangis? Apa karena dosen pengujinya kah yang berbahaya menurut omongan orang?
4: Enggak sih, lebih aku juga cari-cari tahu dari cutting ya. Apa sih dosen penguji ini gimana sih, gimana. Nah kayak kata Bu Rima tadi, banyak berspekulasi kan apa yang belum terjadi dari kepastian kedepannya gitu kan. Itu yang bikin kayak aku nganggap diri aku nih bisa gak ya gitu. Meragukan diri sendiri juga.
2: Oke Bu Rima, ini biasanya hamin satu sempro, hamin satu sidang itu peak-peaknya biasanya overthinking Bu Rima.
3: Karena kan ada yang membuat kita overthinking itu memang ada distorsi kognitif ya. Kita mengira-ngira, kita memprediksi, kita menafsirkan tapi dengan sedikit data.
2: I see.
3: Ya, jadi kalau ketika kita mengatakan, oh dia dosen mana? Dia dari ini, orang Medan misalnya gitu. Wah, orang Medan ya? Kan data kita baru orang Medan kan, Pak? Yeah. Kita belum kenal, oh bahwa dia ternyata orang Medan yang baik, dia asli dengan baik, orangnya gitu ya. Kita cuma satu ini, cuma dapat datanya Medan, berarti kalau Medan nanti dia bisa suaranya tinggi, saya takut dengan suara ketinggian, suara tinggi gitu ya. Saya ini pernah dikecewakan orang Medan, saya pernah mungkin gitu-gitu kan ya. Karena kita baru dapat datanya sedikit dan kita menafsirkan gitu ya, maka itu menjadi horor. Dan otak kita itu memang sebelum kita bertemu dengan orang, otak memprediksi dulu Pak Adli. Karena ini kerja otak yang membuat dia ingin berpikir gini, supaya aman gimana ya, kita prediksi dulu gitu ya. Sebenarnya stres sendiri bisa bikin kita adaptif. Kalau misalnya stresnya kayak gitu, tadi hamina satu, apa yang dilakukan supaya akhirnya lepas dari itu, sedang menangis?
4: Waktu itu kan itu sih kayak, ayo dong tes aku, soalnya kalian jadi penguji gitu. Ternyata aku kayak ngerasa, ya akhirnya ketumpah sih waktu itu.
3: Nah itu, karena adaptif otak kita maka memprediksi besok gimana caranya ya. Kalau gitu kita belajar, kalau gitu kita persiapan, kalau gitu kita uji nyali dulu. Nah maka pada kondisi seperti itu stres kita terurai Padli. Karena stres itu membawa adaptif. Tapi kalau sampai berlebihan ya terus menerus gitu ya, sudah latihan tapi aduh takut segala macam ya, prediksi kita, maka itu yang tadi seperti mungkin pengalaman Vita sampai gak bisa tidur
2: ya, yang sampai gak sadar lagi sudah pagi ternyata. Ya tapi alhamdulillahnya Sukma gak sampai gak bisa tidur kan ya, yang hamin satu sempro itu?
4: Enggak sih, harus tetap tidur, harus terjaga.
2: I see. Itu berarti ada sedikit ada problem solvingnya tadi ya yang sudah didapetin. Tapi bahkan problem solving itu dari diri sendiri Berima ya jadinya ya.
3: Iya.
2: Pemecah masalah itu.
3: Dan Sukma juga berusaha cari tahu kan siapa dosen pengujinya kan. Itu sedikit menenangkan, apalagi kalau dapat berita baiknya. Enggak kok, kenyataan dia kayak gini. Oh iya, apalagi kalau berita baiknya lebih banyak daripada berita buruknya kan ya. Nah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Otak merasa punya kepastian. Karena ketidakpastian bikin overthinking juga.
2: Betul. Karena kalau udah tahu pasti biasanya agak tenang. Ketika kayak tadi Sukma tadi merasa tenang karena sudah dicontohin mungkin kayaknya ya. Jadi prakteknya di lapangan lebih rileks lagi mungkin ya. Dan bahkan 40 menit tidak berasa ya kayaknya ya pas sudah sempro itu ya.
4: Iya, sampai kayak habis sempro, oh segini doang sempro. Sorry. Sorry. Jadi
2: nyebelin.
4: Pas status segini aja.
2: Sombong nih. Tunggu sidang ya.
4: Nah, ini lancar.
2: Ini biasanya kata-kata dari temen nih yang bikin overthinking juga ya.
4: Iya.
2: Kadang kadang gitu. Biasanya Bu Rima ya, nih saya nambahin overthinking dulu nih. Kualitatif ini biasanya lebih mudah disempro.
3: Oke. Okay.
2: Lebih susah disidang.
3: Nah, berita itu berita baiknya dia berita buruknya ya.
2: Nah, jadi saya nambahin overthinking juga ya. Karena jujur saya kualitatif juga Sukma ya. Saya disidang di apa ya, dihabis-habisin di situ. Kadang kayak merasa kayak karena kan disempro itu kita belum tahu nih hasil penelitiannya. Nah, setelah tahu hasil penelitiannya di sidang,
3: ternyata susahnya merangkumnya ya.
2: Iya, ternyata susah. Dosen tuh akan lebih jeli lagi. Oh, ternyata ini kemarin sempro kamu beda dari dengan ini. Wah, kadang biasanya hati-hati tuh kayak gitu. Nah, tapi Brima, teman-teman yang kayak tipikal kayak saya ini bisa nambah overthinking kan biasanya ya?
3: Memang tergantung kebiasaan kita. Kalau yang kita takutkan itu ada overthinking sudah masuk mode otomatis, Pak Adli. Tapi kalau bagi sebagian orang penyuka tantangan malah, oh iya, memang kayak gitu. Justru dia berusaha mencari gimana melakukan persiapan kan ya.
2: Iya, betul.
3: Dia melakukan persiapan sesempurna mungkin versinya dia lah yang bisa dilakukan. Kalau gitu saya harus cari data lebih detail. Kalau gitu saya harus menyusunnya benar-benar, saya merekamnya harus baik-baik, ketemu dengan informan kuncinya memang harus keren-keren. Iya. Kalau itu membawa tadi adaptif. Tapi bagi sebagian orang, kalau seandainya kalau kita bicara belief systemnya yang terbentuk, pola-polanya ada trauma, barangkali sejak kecil mungkin mendapatkan pengasuhan yang buruk, maka overthinking bisa menjadi sesuatu yang otomatis. Ya, ini yang membuat dia hari-hari menuju ujian. Wah, itu benar-benar hidup rasanya penuh sesak napas, tidak tenang,
2: gelisah mungkin sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga Bu Rima ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Sukma ya. Hal-hal yang bikin gak enak tadi ya. Oke, sebelum kita lanjut, pendengar dan pemirsa, kita pengen ngajak Anda yang pengen gabung juga Bu Rima ya. Siapa tahu ada yang pengen nge-share juga overthinkingnya. Boleh juga di malam ini, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Sebelum ke Rizky Maulida, kita mau rehat dulu sejenak Bu Rima ya. Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
6: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
7: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
6: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
7: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
6: Kamu gak peduli ya sama aku.
7: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
8: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.
2: Ya, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita masih di Inspirasi Kehidupan dengan topik kita yaitu satu pikiran sejuta kekhawatiran. 1000 kekhawatiran, kebanyakan. Korupsi saya ini. Berima ini ada Pak Muas sudah ngasih saran katanya.
3: Nah,
2: nih,
3: untuk adik-adik.
2: Untuk adik-adik. Jangan lupa tahajudnya. Nah. Insya Allah dapat hasil yang memadai. Amin.
3: Amin.
4: Amin. Amin. Terima kasih Bapak.
5: Terima kasih masukannya Bapak.
2: Nah, jadi kembali lagi ke agama berarti Bu Rima ya, hal-hal
3: salah satunya
2: ini. Kembali lagi ketika kita sudah struggle dengan berbagai masalah kehidupan, Allah yang menjadi solusinya kesana. Allah yang akan menjadi jalan kuncinya, dan bahkan mudah-mudahan dengan Allah juga kita bisa menyelesaikan semua masalah ini kayaknya, Bu Rima, ya.
3: Ya, karena overthinking otak kita berisik, dan ketika kita melabuhkan semua harapan kita ya ke Allah, badan kita jadi tenang, Fadli. Sebenarnya kita belum dapat sih, IP kita belum terbentuk nyata berapa, hasilnya besok bagus apa enggak dosennya. Tapi ketenangan hati itu membawa keyakinan, kan?
2: Betul.
3: Nah, kalau di overthinking itu tidak terjadi.
2: Sulit juga ternyata ya. Baik, kita lanjut ke Rizky Maulida. Ini sama dengan Rafita ya, Bu Rima tadi ya. Semester 7 juga. Teman
4: juga.
2: Teman sekelas. Semagang juga.
4: Nah,
2: berarti kurang lebih sama.
3: Adu nasib,
2: nih.
3: Mbak Sri.
2: Adu nasib. Tapi bedanya kalau Rafita pendatang, ini asli Banjarmasin. Gitu. Berarti ada dekat sama keluarga juga.
4: Betul.
2: Struggle apa yang lagi dihadapi oleh Rizky Maulida kira-kira nih?
4: Struggle-nya sih kalau di rumah tuh ya. Mungkin lebih gak bisa memilah apa nih tugas mau di kuliahan juga atau tugas di rumah gitu.
3: Lagi ngetik, mamanya nyuruh nyuci piring gitu ya.
2: Ke distrek dengan kerjaan rumah lah bahasanya ya.
4: Betul.
2: Oke, kenapa jadi bukan kenapa ya? Gimana tuh cara ngimbanginnya sementara ini?
4: Kadang sih mengerjakan tugasnya itu seperti ke kos, ke teman atau ke kafe gitu, atau ke perpustakaan dinas juga.
2: Oke.
3: Okay. Kalau dikomunikasikan ke orang tua nggak ngerti-ngerti juga kan ini. Ikam nih makin tuh makin ganal, makin malas kata mamanya.
4: Ikam nih panjang lagi.
2: Ikam nih wani menjawab lah jar. Nah, itu kan kadang orang tua kayak gitu ya biasanya, Bu Rima ya. Tapi pernah dibicarain sama orang tua biasanya?
4: Tentu pernah, dan mengerti juga orang tua kok.
2: Oke, jadi ketika Rizky, siapa sih panggilannya Rizky Maulida?
4: Rizky bisa, Kiki bisa.
2: Kiki bisa ya, oke. Ketika Kiki lagi ngerjain tugas, orang tua ngelihat atau diomongin, orang tua paham berarti ya?
4: Iya, paham aja kok.
2: Oke, struggle. Benar. Sampai sekarang masih dihadapin ini?
4: Masih,
2: oke. Okay. Tapi udah mulai melandai nggak sih? Atau masih sama kayak dulu juga?
4: Kalau yang nggak dikomunikasiin sih, tetap sama, cuman ya kuncinya dikomunikasiin aja.
2: Padahal kan mungkin karena orang tua gak paham mungkin kayaknya,
4: betul.
2: Ya. Karena kan mungkin mohon maaf nih, orang tua ada yang gak relate dengan mahasiswa-mahasiswi gitu ya kan, berima ya. Betul. Dan akhirnya
3: belum tentu juga orang tua kita kuliah.
2: Nah itu maksudnya, jadi
3: dunia belum mahasiswa tuh gimana gitu ya. Kayak menurut mama kita itu duduk-duduk, ngetik-ngetik gitu ya.
2: Padahal kan mungkin banyak yang mencari inspirasi dulu ya kan, mencari apa dulu, itu mungkin salah satu kerjaan juga jadinya ya.
4: Iya, duduk di depan laptop dikira gak ngapa-ngapain, padahal
3: kata mamanya bengong aja pinanya.
2: Pina kan ada begawian, nah jarang tuh. Padahal kan itu salah satu termasuk mencari inspirasi ya, untuk ngerjain tugas. Nah berarti ini tantangan anak muda zaman sekarang juga, berima.
3: Iya barangkali ya, memang ya pada akhirnya memang, walaupun sekalipun orang tuanya kuliah, mereka juga kuliahnya zaman jadul.
2: Beda perkembangan
4: zaman. Beda zaman.
3: Jadi kalau orang tuanya tidak mengikuti zaman, kata Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang bisa juga mereka menyalahkan anak, tidak memahami dan adu nasib lah, merasa pengalaman orang tua semuanya serba baik gitu, Padli. Ya. Jadi bertemu dengan mahasiswa itu senang saya gitu, membuat saya banyak belajar sebenarnya. Ya, apa yang bisa dan harus saya lakukan dengan anak-anak saya gitu kan. Betul. Ya.
2: Jadi akhirnya sedikit apa ya, sedikit bisa meresapi ya kan, apalagi yang punya anak mahasiswa-mahasiswi juga, akhirnya bisa tahu treatment-treatment apa yang cocok kayaknya dari orang tua ke anak-anaknya begitu, berima ya.
3: Iya. Remaja masa lalu dan remaja masa kini
4: berbeda
2: ya.
3: Walaupun ada sisi-sisi hal yang sama gitu ya, tapi sisi-sisi tantangan zamannya berbeda. Apalagi overthinkingnya mereka ditambah lagi dengan overstimulasi kan ya, perbandingan medsos gitu kan ya, yang di masa lalu kita kurang seperti itu, Padli. Ngelihat teman kita, dia baru ini cuma tamat SMA tapi kok jadi pengusaha, dia jadi ini gitu, dia nggak perlu kuliah, tabungannya sudah banyak gitu ya, kok bisa dia kayak gini ya, dulu kan dia waktu sekolah dia cuma ini tidur aja, kok dia bisa capainya seperti itu gitu kan ya, ini menambah juga gitu.
2: Iya, padahal mungkin dia punya privilege yang lain daripada kita kayaknya, Bu Rima ya.
3: Iya, gitu. Selain privilege juga gini, Padli, gitu ya. Kita tuh nggak melihat bagaimana perjalanan
2: prosesnya
3: gitu, gagal-gagalnya dia. Yang kita lihat hasilnya kan ya, dan kita bandingkan kita yang sedang tertatih-tatih. Kita bandingkan dia lagi sudah sukses, kita bandingkan kita yang berproses, yang memang jauh gitu kadang-kadang.
2: Iya betul, jauh banget jadinya akhirnya ya. Kalau selain itu, Kiki ada lagi nggak yang mungkin lagi jadi apa ya, bikin nggak bisa tidur, bikin kepikiran?
12: untuk sekarang ini lagi merak

0: Kayaknya bakal tergantiin deh dengan AI. Kita mungkin nggak tahu kerja apa nanti jadinya.
1: Apakah menghitung jumlah pengangguran Indonesia sudah?
0: Ya Allah, mudah-mudahan nggak dapat hal yang pasti lah intinya ya kerjaan itu ya. Sebelum kita lanjut, Prima, ada satu penelpon dulu yang bergabung. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Baik, Mas Yusuf di Amuntai. Apa kabarnya, sehat Mas Yusuf?
2: Ya, sehat sedangnya.
0: Iya, Mas Yusuf, ada yang ingin ditanyakan nih narasumber kita, ada teman-teman mahasiswi dari Poliban dan ULM bersama Bu Rima Lia Karim dengan topik kita Satu Pikiran Seribu Kekhawatiran. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Yusuf?
1: Mas Yusuf, ada yang dikhawatirkan enggak?
0: Jangan-jangan ada yang dikhawatirin juga nih.
3: Lagi mikirin apa?
0: Lagi mikirin apa juga nih? Iya, Satu Pikiran Seribu Kekhawatiran Mas Yusuf.
1: Ini yang bikin cemas gitu ya, yang kita bahas.
0: Iya.
2: Ya, bagaimana cara mengatasi kecemasan itu?
0: Mengatasi kecemasan. Oke. Ada lagi Mas Yusuf?
2: Ya, itu aja pertanyaannya.
0: Baik, siap. Kita tampung dulu Mas Yusuf pertanyaannya ya. Terima kasih. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan di 0511-3251562 atau juga di 0811-5111-4100. Kita mengingatkan dulu pendengar dan pemirsa, tadi pada pukul 19:41 waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu sholat isya ya, di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Bu Rima, mengatasi kecemasan katanya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kecemasan nih.
1: Mereka ini sudah melewati dan pernah cemas. Kalau mereka sendiri punya trik nggak gitu ya selama ini? Apa yang dilakukan?
0: Dari mulai Kiki dulu deh.
1: Iya.
3: Kalau saya sih, saya kan orangnya perfeksionis ya.
0: Widih, siap.
3: Jadi banyak banget list dan harus tersusun.
1: Berarti disusun tulisnya.
0: Oke.
3: Disusun.
0: Oke.
3: Jadi harus direncanakan serinci-rincinya sih kalau saya.
1: Mau tampil besok baju sudah disetrika, dipakai dulu, dicoba bolak-balik gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, jadi
3: berapa kali latihan gitu.
1: Sudah. Mau siaran ini baju gonta-ganti enggak? Yang mana yang pas, yang mana
3: oh,
1: pas?
3: Oh, enggak sih.
0: Oke, jadi perfeksionis di list dulu segala macam. Tapi pernah kecewa enggak hal yang di list itu tidak kejadian?
3: Pernah, sering juga.
0: Dan bahkan kayaknya orang-orang perfeksionis ini, Bu Rima, lebih rentan. Kecewa, cemas dan lain sebagainya. Ngatasinya berarti dengan list tadi aja berarti ya.
3: Iya, di list juga.
0: Oke, tapi untuk mengatasi kekecewaan itu seperti apa? Pernah enggak kejadian?
3: Banyak juga sih, cuman ya dialihkan aja
1: pikirannya. Apa yang dialihkannya, gimana caranya ngalihkan?
3: Kalau saya sendiri sih lebih ke enjoy aja, kayak dengerin musik, mengalihkan pikiran, dengerin podcast atau nonton film.
0: I see. Ada caranya tersendiri jadinya ya. Oke, karena jujur Bu Rima, saya tengah-tengah antara perfeksionis dan tidak ya. Jadi ketika saya pernah mencoba perfeksionis, misalkan kayak pengen yang rapi segala macam, pengen yang tertata, terstruktur, saya pernah kayak merasa ah ini kurang, akhirnya saya menjadi apa ya, ambis jadinya. Nah, ini dirasain juga gak pernah pengen jadi ambisius banget gitu gak?
3: Ambisius tuh sering banget
0: sering
3: sih
0: banget,
3: setiap kali mau misalnya ada presentasi harus setiap PPT udah ditulis atau belum gitu. Udah dibaca berapa kali.
0: Nah kan akhirnya orang-orang profesionis ini pasti akan jadi
1: berulang-ulang,
0: ambis.
1: Berulang-ulang,
0: iya. Biasanya kayak gitu ya.
1: Iya. Mendistrak itu satu sisi bisa mengatasi, tapi tidak menjadi menjawab akar masalah. Sesaat bolehlah kita lagi sebel scroll medsos nonton TV gitu kan ya, tapi pada saat seperti ini kita sebenarnya belum mengatasi masalah. Kita misalnya cemasnya karena apa, misalnya takutnya dosennya killer, kita cemasnya belum persiapan misalnya kayak gitu ya. Kita seharusnya kita lakukan itu adalah mempersiapkan, tapi kita bawa tubuh kita cari kenyamanan, cari ini dulu, cari dopamin dulu, kita ngopi dulu, cari dopamin dulu. Akhirnya yang kita takutkan adalah kalau pola ini tidak kita sadari, Padli, setiap ada masalah, setiap ada stres, ada kecemasan, kita buru-buru ya mencari dopaminnya, tidak menemani rasa cemas.
0: Ya.
1: Karena kadang rasa cemas itu nggak perlu juga dicari solusi, cukup ditemani saja. Ya, kenapa aku cemas? Di tempatnya gitu. Memang kenapa aku cemas? Dosennya kenapa? Itu ditemani gitu. Ditanyain. Oh, dosen itu apa yang bikin aku cemas dengan dia? Apa ya gitu-gitu. Ya, ketika kita menemani seperti itu, oh iya, ternyata yang cuma ketakutanku aja, prediksiku aja gitu ya. Dataku yang masih terlalu sedikit tentang dia. Tafsiranku saja gitu ya. ya. Mm-hmm. Nah, kondisi seperti itu membuat kita okay, ya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cukup aku bawa tenang tadi kan. Mm-hmm. Mungkin ketika kita lihat

0: So scroll, kita nonton, kita jadi tenang kan, otak kita merasa, oh selesai dah masalah. Kenyataannya barangkali kita belum mempersiapkan tadi ya, tapi kalau sudah kayak Rizky sudah mempersiapkan, oh PPT sudah disiapkan, baju sudah disiapkan, semuanya udah aman. Nah justru di sana kita bagi yang ini, kaum ambis ini bisa ngomong ke sini, udah semua udah oke, udah mantep tidur dah sekarang. Bila perlu di sedikit dibentak, udah ngapain lagi tidur, list sudah penuh, oke sudah mantap, semua udah centang.
1: Iya.
0: Nah, kasih tahu ke dirinya bahwa kamu sudah cukup, kamu boleh tidur kok gitu.
1: I see, betul-betul.
2: Menerima dulu ya, Bu. Kayak menerima kalau bahwa aku lagi cemas. Oke, menerima.
0: Oke, cemas. Iya, aku terima.
1: Ditemani tadi.
0: Terus disadari cemasnya karena apa ya? Karena kita belum menanyakan kepada cemas kita, kita langsung buru-buru kan enggak enak kan cemas itu? Kita langsung scroll, kita langsung nonton TV, kita dan itu gak apa-apa sebenarnya takutnya, tapi itu jadi pola padri.
1: Takutnya
0: itu jadi mode otomatis di tubuh kita. Jadi setiap ada kesedihan, kekecewaan, kecemasan, langsung lakukan itu. Kalau ini terus kita lakukan, terus kita akan bawa di dalam kehidupan, kehidupan sekarang, pernikahan, apapun itu.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Betul, sepakat saya ini. Karena ketika seseorang sudah dapat bahasanya pelarian ya Bu Rima ya. Ketika seseorang sudah dapat pelarian akan terulang dan bahkan nauzubillah lebih parah. Biasanya di masa depan. Mungkin di masa sekarang Kiki pelariannya mungkin scroll atau musik. Mungkin di masa depan pelariannya lari dari masalahnya malahan jadinya.
0: Tidak berani
1: menghadapi masalah ya. Nah mungkin penting juga tadi polanya itu yang hati-hati ya Bu Rima ya. Kalau misalkan pelariannya masih aman-aman aja ya mungkin it's okay ya Bu Rima ya. Tapi tetap diselesaikan kecemasan itu ya.
0: Sekedar cuma pindah ini mendistrak sebentar, pindah fokus sesaat saja, kita hanya sekedar kita menikmati dopaminnya, tapi sadari bahwa masalah itu memang nyata di depan mata,
1: harus dihadapi. Betul. Kalanya Tia Fati Rafita ya. Ya, gimana nih anunya?
3: Biasanya nyari solusinya dulu nih. Yang membuat cemas itu apa biasanya? Curhat juga sama teman, gimana cara supaya jangan cemas, tapi melihat ke sekitar biasanya. Begitu.
2: Kalau sekitar cemas ikut juga cemas.
0: Jadi saling menyuntikkan kecemasan.
2: Jadi
3: tempat cemas juga.
2: Tapi emang Bu, kalau cemas emang bisa menular ya?
0: Iya, emosi kita memang bisa menular.
1: Energi negatif di share ke energi negatif lainnya ya.
0: Saling menguat.
1: Nah, ketika itu terjadi, gimana tuh penyelesaiannya? Apakah sama-sama ya udah?
0: Temannya malah, "Ya Allah, aku juga kayak gitu."
1: Aduh nasib dong jadinya.
3: Biasanya teman enggak gitu sih.
1: Tapi
3: saling ngasih solusi.
0: Pinter-pinter juga berarti cari temannya ya ketika curhat ya.
3: Iya benar banget.
0: Jadi itu jangan itu.
1: Sama Kiki juga. Jadi Kiki kalau nyat cemas ada solusi yang dimunculkan Kiki juga ya, sama ada. Vita juga munculin solusi juga
3: banget.
1: Ya. Oke, solusinya berarti curhatan teman itu penting juga ya. Tapi lihat sikon juga ya. Kalau sama-sama cemas, kayaknya sama-sama gak nyelesain masalah nauzubillahnya gitu ya.
0: Saling melempar sampah
1: jadinya.
3: Adu nasib,
1: karena mungkin ya tadi teman itu harus dipilih-pilih juga ya Bu Rima.
0: Iya, barangkali. Layaknya ketika kita mempercayakan segala permasalahan kita nggak mungkin curhat jalanan kan?
1: Iya.
0: Jadi kita mesti siapa yang kira-kira aman, di mana yang kalau aku ngomong nggak dijudge ya. Cuma dinasihat sabar syukur dan ikhlas gitu ya di sini.
1: Karena kalau sudah disabarin aja, diikhlasin aja ya ngapain ya curhatin gitu ya kan? Tapi kadang ada juga ya Bu Rima yang orang tercurhat cuma untuk didengar.
0: Iya, padahal pada saat kita curhat dan seandainya teman itu memang pendengar yang baik ya Pak Dwi ya, kadang-kadang selesai kok masalah kita. Karena segala ketakutan kita buang ke dia.
1: Tapi untungnya temannya bisa nge-counter ya.
0: Tapi kalau pendengar yang baik ya. Tapi sebaliknya kalau dia sibuk menasihati kita, aku lebih lagi ya.
2: Jadi beban.
1: Jadi beban. Aduh nasib.
2: Membandingkan diri.
0: Nah, kalau sudah kayak gini, aduh, pulangnya sakit kepala itu, tambah berat, enggak bisa tidur itu.
1: Pokoknya kalau masalah teman disampaikan ikan masih mending, nah itu bahasanya sudah bahaya tuh ya. Ikan masih mending aku pang ya.
2: Sudah selesai.
0: Aku dipanggil mama. Karena 2 jam dengan dia tambah sakit kepala.
1: Jadi gak solutif pertemanannya jadinya ya. Untung Vita gak kayak gitu ya sama Kiki ya.
3: Enggak, aman. Kiki memang pendengar yang baik ya.
1: Oke, ini satu lagi Pak Muas. Pengalaman untuk ulun saat anak Ulun kuliah ngambil S2 di Bandung. Dia bangun dan belajar setiap malam sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Alhamdulillah berhasil dan ada nilai untuk mengikuti S3 ke luar negeri katanya.
3: Masya Allah.
1: Keren banget. Nah, padahal dia sambil mengurusi 2 orang anaknya yang masih bayi, satu orang duduk TK. Nah, demikian sekilas informasi, mudah-mudahan dapat dijadikan contoh bagi kita semua.
3: Masya Allah.
0: Keren banget. Iya. Rahasianya Pak Habibie ini lah dipakainya.
1: Iya, jam 3 itu ya. Belajar apapun itu kesibukan dikerjain mulai jam 3 pagi ya, Prima ya. Masya Allah, keren. Sukma, lanjut. Mengatasi kecemasan, Sukma.
0: Kita sudah masuk tips nih sebenarnya. Iya. Dari Yusuf itu nyuruh kita menyelesaikan materi.
1: Udah nyuruh kita closing sebenarnya Yusuf tadi. Gimana kalau Sukma?
2: Kalau cemas kan bentuknya bisa beda-beda dan karena apa aja itu bisa beda-beda karena aku bisa kayak gini nyari distraksi sih. Okay. Pengalihan dulu kayak misalnya aku cemas karena orang. Aku nyari pengalihan kayak misalnya kayak main game, melakukan hobi supaya aku tuh enggak fokusku tuh enggak yang apa yang aku cemasin gitu. Tapi sisi lain lagi kadang aku juga di kamar tuh kayak kayak mengakui bahwa diriku aku kayak cemas ini cemas nanti bakal reda tapi kadang kalau cemas juga pikiran-pikiran hal-hal yang
0: pikiran
2: pengen
0: liar gitu ya.
2: Iya, liar dan pengen melakukan hal-hal yang seharusnya enggak bakal kejadian gitu. Jadi kayaknya harus cari distraksi nih, tadi sama mengakui kalau aku cemas ini bakal lalu gitu. Gitu sih aku.
0: Kadang-kadang pada saat kecemasan itu kan keberanian kita menghadapi situasi kan Pak Dili. Misal anggaplah kita cemas dengan dosen itu. Berani ngomong gak? Kalau depan dia nanti buyar gak ya? Kita kan sudah memprediksi aneh-aneh dia tapi galak loh. Belum menghadap aja matanya sudah melotot gitu ya. Sebenarnya kita harus berani menghadapi dia. Ketika kita menghadapi dia baru kayak Sukma tadi kan. Kejadian enggak segitu juga waktu sempro gitu kan ya. Cuma kalau kita enggak pakai persiapan amunisi, cemas kita akan meningkat padli. Jadi pikir cari informasi, oh dosen itu kalau dibawain wadah enggak. Dosen itu kalau ketika kita ngomongnya asik-asik. Jadi kita bisa latihan dulu sambil membayangkan dia dan memang dicoba dihadapi padli. Tapi jangan ini ya cari mati ya. Maksudnya kita menghadapi dosen itu enggak persiapan. Kita menghadapi dosen itu enggak melakukan apa yang hal-hal yang membuat kita cemas tidak kita lakukan. Maka kondisi seperti itu membuat kita makin punya pengalaman buruk kalau seandainya yang terjadi itu sesuai dengan prediksi kita. Betul. Otak kita kembali mengatakan itu kan benar kan gitu ya. Tapi berbeda ketika kita memvisualisasi. Nah, disinilah tadi saya katakan ketika kita memvisualisasi otak seakan-akan bisa termanipulasi. Ada penelitian sangat menarik. Ada seorang ilmuwan dia mau lomba piano kalau nggak salah. Dia nggak pernah main piano. Dia sudah tahu cara main piano. Cuma setiap hari dia latihan piano di kepalanya saja. Dan alhamdulillah pada saat dia ini ya performa dia berhasil dan bagus gitu hasilnya. Padahal dia nggak pernah latihan khusus gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini otak sebenarnya menerjemahkan kalau seandainya itu bisa terjadi. Tapi memang kalau bicara daya ungkitnya lebih kuat kalau kita menghadapi. Beda dengan orang latihan piano akan lebih kuat kan Padli?
1: Betul.
0: Dibandingkan membayangkan. Jadi kalau misalnya kita cemas, kita pegang saja mikrofon. Misalnya kalau kita gemetar misalnya pada saat hari ini, terus di rumah kita ambil mungkin sendok, kita pura-pura ngomong, itu dilakukan. Maka itu membuat otak mengatakan aku sudah punya pengalaman. Maka pada saat besok kita tinggal mengulang pengalaman itu sebenarnya. 95. Nah, jadi keberanian menghadapi masalah sebenarnya ya ketika kita itu berada dalam posisi overthinking gitu ya. Tapi ketika memang pola-pola overthinking itu masih kuat di diri kita, kalau memang kita sudah coba curhat, kita coba scroll barangkali mengalihkan medsos, barangkali nonton, Sukma sudah berusaha menyadari, mengakui, tapi cemas itu kok enggak pernah turun, Anda perlu pikirkan, jangan-jangan ada hal-hal yang membuat Anda perlu bantuan profesional pada akhirnya kadang-kadang.
1: Ya, kadang ketika sudah tidak terselesaikan masalah itu selama mungkin berbulan-bulan atau berhari-hari.
0: Iya, barangkali, lebih sudah, sebulan kadang-kadang, lebih 2 minggu kita merasakan, kok aku makin sepertinya depresi, aku makin burnout ya kayak gitu. Aku kan bisa mikir, kok semua berat rasanya gitu kan ya. Karena semua kan tadi satu pikiran,
1: seribu khawatiran.
0: Benar banget Pak Padli, coba. Otak kita aja 1 menit, konon katanya bisa memikirkan 40 pikiran Pak Padli.
1: Betul.
0: Terus 2 menit, 3 menit, ya memang sehari itu beribu jadi. Dan kita putar-putar ulang.
1: Bercabangnya itu banyak jadinya ya, ketika pikiran itu sudah mikirin something gitu ya kan, kemana-mana anunya, apanya tuh, larinya jadinya pikiran itu ya. Oke, nah ini juga berat juga ketika otak itu bisa juga mendramatisasi sebuah pikiran tersebut, Bu Rima ya.
0: Sangat, mendramatisasi itu juga kerjaan otak, memprediksi tadi. Iya, orang itu gak ngapain, kita sudah membayangkan dia melempar, dia melotot, berangkat kena, kita punya cerita sepotong tentang dia. Nanti kalau aku menghadap dia, dia akan melakukan itu seperti aku, padahal belum tentu juga gitu.
1: Betul-betul, baik. Bu Rima, closing statement sedikit mungkin Bu Rima sebagai penutup kita, karena teman-teman tadi luar biasa menarik semua ceritanya, dari mulai Kiki, Vita, dan juga Sukma. Ada apa ya, benang merah mereka ini. Semuanya itu mikirin tentang yang namanya itu kedepannya ngapain, kedepannya ada apa segala macam yang belum pernah terjadi, terpikirkan malahan gitu.
0: Nah, masya Allah. Apa, jadi berbicara tentang kecemasan, overthinking, sesuatu yang masa lalu itu sudah terjadi. Tugas kita adalah mengambil apa sesuatu yang kebaikan dari masa lalu, hikmahnya lah gitu kan ya. Masa depan belum terjadi, Anda sebaiknya merencanakan masa depan itu gitu ya. Anda hidup di masa kini dan itu yang harus Anda lakukan dan Anda jalani sebenarnya. Ketika Anda mampu melakukan itu, insya Allah ya, masa lalu bisa Anda obati, masa depan bisa Anda persiapkan.
1: Masya Allah, luar biasa, keren-keren. Terima kasih banyak teman-teman juga ya, Kiki, Vita, sama Sukma, terima kasih banyak udah mampir. Udah, walaupun ini belum klimaks banget nih kayaknya kisah-kisahnya ini nih. Belum puncak-puncaknya sebenarnya nih.
0: Belum keluar drama-dramanya.
1: Karena mungkin masih apa ya, masih gunung es itu masih di puncaknya dulu, belum ke bawah-bawahnya banget, belum yang sampai mungkin dalam.
0: Kita baru ngeliat atasnya aja, skripsi, bawahnya belum tahu tuh.
1: Belum lagi masalah dengan teman, gimana penyelesaiannya, belum teman lagi masalah.
0: Teman sekos yang pemalas.
1: Iya, teman sekos pemalas. Nah kan, benar. Tapi kita tampung dulu, mudah-mudahan di next episode atau di next apa lagi kita undang lagi mereka. Boleh. Tapi lebih deep lagi kayaknya ya, daripada yang malam ini. Terima kasih banyak Ibu Rima juga, mudah-mudahan selalu sehat Bu Rima ya. Amin. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Garmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar, ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Untuk kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafiz sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Komdigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pada peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grunberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Hai, pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sebenarnya demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
4: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa berbuat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
5: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah. Untuk kuasa Indonesia.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 di malam hari ini, malam minggu berdegar. Udah pada jalan-jalan atau udah pada siap-siap kemana gitu mungkin? Hati-hati di jalan ya, bagian yang sedang dalam perjalanan. Lagi malam mingguan ini padat banget di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Artinya ya bersiap-siap aja deh ya buat yang namanya menghadapi dunia malam ini, malam minggu panjang ya. Nah anyway, kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda sambil menemani aktivitas malam minggu ini di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Suasana kota Banjarmasin yang ada di depan RRI Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, suasananya cukup ramai. Dan bagi Anda yang mungkin bingung mau kemana, bisa ngunjungin di depan kita RRI Banjarmasin. Di halaman masih ada beberapa parkir.

dan kosong yang bisa Anda datengin. Tapi lumayan padat sih ya. Biasanya malam minggu ini ramai banget di depan area di Banjarmasin ini. Dan anyway, juga kita hadirkan informasi yang menarik karena hari ini merupakan Hari Game Indonesia ya, atau HARGAI. Ini merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game atau permainan nasional tanah air. HARGAI ini atau Hari Game Indonesia rutin diperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia atau AGI pada tahun 2016. HARGAI dirayakan lewat event Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1-10 Agustus 2026. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Jadi selamat deh buat semuanya, para developer, para pemain gamesnya, dan juga para yang terlibat dalam pembuatan game nasional. Kita apresiasi pastinya game-game lokal kita yang banyak berkiprah di nasional bahkan juga sampai ke internasional. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu terbaik dan juga program menarik. Di antaranya nanti bakal kita hadirkan ngobrol bareng komunitas atau ngobras. Malam ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan teman-teman dari BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Seperti apa nanti mereka bakal ngobrol terkait dengan kesehatan mental. Jangan kemana-mana.

Hai dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dan berdengar seperti halnya malam minggu pada umumnya ya. Ketika malam minggu ini padat banget kondisi jalanan dan sekitarnya. Yang mana Banjarmasin pada malam hari ini kondisi yang cukup padat di jalan-jalan Ahmad Yani menuju ke arah dalam kota ya, atau di depan Duta Mall ini cukup padat pada malam ini, dan terpantau juga Kayu Tangi cukup padat juga malam hari ini. Terus di kawasan lainnya yang terpantau cukup padat ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3. Lalu di kawasan Simpang Pasar Lama juga terpantau cukup padat. Pokoknya kayaknya semua area di Banjarmasin lagi padat-padatnya banget. Jadi hati-hati banget di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga lancar sampai dengan ke tujuan Anda. Dan mendengar, selepas ini kita hadirkan drama radio. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM. Kanal informasi dan juga inspirasi di 97,6 FM.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga. Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malam menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Dia ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam, terkurung, menatap keluar.
1: Oh, ini sudah selesai, Tommy.
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita. Hanya bayangan dia, menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan. Terkadang, ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim dengar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
6: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam ini kita bersama dengan rekan-rekan kita yang jauh di planet sebelah. Ya, ini di Handil Bakti nih kampus mereka nih. Selamat malam BMKM UMPJM. Halo.
10: Halo, malam. Selamat malam.
9: Bener kan di Handil Bakti kan kampusnya ya?
10: Betul, di Jalan Gubernur Syarkawi.
9: Iya, planet sebelah ya kita ini. Oke, kita langsung kenalin yang pertama ada... Saya kalau nyedi mahasiswa abang-abangan biasanya nih. Bang M. Irfan Naufal, Presiden Mahasiswa BMKM UM Banjarmasin. Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Irfan panggilannya ya.
10: Betul.
9: Betul. Irfan, sehat kabarnya ya?
10: Alhamdulillah sehat, Kak.
9: Alhamdulillah sehat. Dari bukar. Tahun bugar nih kayaknya nih ya.
10: Alhamdulillah.
9: Eh, udah dari tahun berapa nyabat jadi presma nih?
10: Udah dari September tahun lalu, dari jadinya 2025 sampai 2026 ini.
9: Jadi selesai satu periode 2025, iya. 2026. Iya, oke. Okay. Bentar lagi selesai ini ya.
10: Bentar lagi selesai.
9: Jadi demis nih rencananya. Wih, keren. Udah semester berapa nih kalau?
10: Semester 8.
9: 8. Udah semester akhir udah ini.
10: Tuh.
9: Bentar lagi nih lulus juga akhirnya ya.
10: Alhamdulillah.
9: Oke, okay. Di sampingnya ada Kakak Dea Nadila, Wakil Presiden Mahasiswa BMKM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selamat malam.
11: Halo. Halo, selamat malam Kak.
9: Sehat kabarnya ya?
11: Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah sehat. Ini udah semester terakhir juga berarti?
11: Sama, sama. Kami semua sama sangkatan. Semester 8. Betul, sangkatan.
9: Oke, angkatan 2022. Angkatan udah tua banget kayaknya ya.
11: Udah 4 tahun
9: gitu. Iya, udah 4 tahun udah kayak udah deh habis ini kelar deh ya. Tapi apa jangan-jangan masih lanjut organisasi?
11: Lanjut profesi mungkin ya.
9: Oh, iya kali. Oh iya nih, kalau nya Irfan tadi prodi apa?
10: Prodi psikologi.
9: Berarti lanjut profesi lagi nanti rencananya. Widih, galanya Dea?
11: Kalau aku di farmasi, S1 farmasi.
9: Tapi ada profesinya juga.
11: Iya, ada profesinya.
9: Oke, okay. Kemungkinan lanjut ada nantinya ya?
11: Kemungkinan lanjut.
9: Mm-mm. Atau jangan-jangan sampai S2 nanti?
11: Oh, amin.
9: Irfan sampai S2 kira-kira?
10: Tapi kita masih bingung Kak, okay, antara mau tuh? Magister okay. Atau profesi.
11: Betul, betul.
9: Kenapa jadi bingung?
10: Karena kalau profesi ini kan ya kalau secara biaya agak mahal.
9: Betul.
10: Nah, tapi kita juga mau juga jadi pendidik nih.
9: Makanya bingung
10: nih antara pilih profesi tapi profesi juga kalau secara material kan cepat tuh dapat untungnya.
9: Iya.
10: Yeah. Nah, klinik segala macam. Mm. Kalau magister ya kita menjadi pendidik gitu kan. Dan waktunya juga 4 tahun 2 3 tahun lah.
9: Iya, S2-nya ya.
10: Kalau profesi kan 1,5 tahun biasanya. Mm.
9: Kalau di Kalsel profesi ada enggak ya psikolog ya?
10: Enggak ada sama sekali.
9: Enggak ada kan ya?
10: Masih belum ada
9: kan. Setahu saya kan rata-rata di Pulau Jawa ya kebanyakan.
10: Iya, betul.
9: Ada kemungkinan kalau misalkan profesi ngambil Pulau Jawa nih?
10: Kemungkinan pasti.
9: I see. Kalanya ada ya?
11: Kalau aku alhamdulillahnya udah daftar sih Kak.
9: Oh, udah daftar.
11: Iya, di profesi sama di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
9: Oh, kalau di UMB-nya udah dapat paket profesinya juga ya.
11: Betul.
9: Udah enak berarti. Psikolog aja berarti nih.
11: Iya, yang belum ya.
9: UMB mudah-mudahan ada bikin ya.
11: Psikologi.
10: UMB ini katanya di Januari ini sudah buka.
9: Oh, tapi awal jadi ada rencana memang ya?
10: Sudah ada.
9: Oke, tapi enggak belum tahu daftar apa enggaknya nanti.
10: Belum tahu.
9: Oke, Dea, tadi dari farmasi kalau sampingnya Mas Reski Aditya Nugrah, Sekjen BMKM UMB. Selamat malam.
12: Selamat malam, Kak.
9: Sehat kabarnya juga Bang Reski ya panggilannya ya?
12: Ah, terlalu tua kayaknya.
9: Oke, siapa dipanggil? Adit.
12: Reski aja enggak?
9: Reski aja ya. Oke. Psikologi juga.
12: Sama psikologi.
9: Ngambil profesi apa magister?
12: Kita
9: sama bingung.
12: Sama, profesi.
9: Oh, profesi. Profesi. Tapi kemungkinan besar di AMB juga atau ke Jawa kira-kira?
12: Kemungkinan besar di Jawa sih, Kak.
9: Oke. Okay. Hmm. Kalau profesi di Jawa rata-rata kan di UII ada ya, UII. Yeah. Apalagi ya, banyak ya kalau nggak salah ya.
12: UMM juga ada.
9: UMM. Hmm. Yang biasanya orang-orang Banjar sih biasanya Jogja sama Malang ya.
12: Betul.
9: Atau lanjutin ke UMM-nya bisa ya?
12: Bisa.
9: UMM sama UMM kan saudaraan ya?
12: Saudaraan.
9: I see. Kakak adik ya bahasanya.
12: Betul.
9: Ya. Oke, ini teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa KM Keluarga Mahasiswa. Ya. BMKM, UMBJM yang artinya ini apa ya? Nomor satunya di kampus. Tapi masih ada rektor sih sebenarnya ya.
10: Betul.
9: Ya kan masih ada rektor kan?
11: Betul.
9: Bukan 01 di kampus kan kalian ini ya? Masih ada rektor maksudnya.
11: Mungkin 01. Nomor 1 di ormawanya.
9: Di ormawanya. Di kalangan mahasiswanya. Betul. 01 ya. Ada 01, 02, sama 03 di sini. Yeah. Nah, saya ke Presma dulu. Sulit gak sih jadi Presma? Jujur, saya belum pernah ngobrol langsung dengan Presma universitas terkemuka nih. Sulit gak sih rasanya jadi Presma?
10: Kalau menjadi Presma ya, Kak ya. Mm. Kalau dikatakan sulit, ya pasti sulit.
9: Pasti sulit.
10: Tidak ada gampangnya.
9: Okay.
10: Karena banyak kita menantang kayak resiko-resikonya, dan juga banyak juga ketemu-ketemu orang juga yang harus, mungkin kita harus juga menjaga etika adab.
9: Yeah.
10: Nah, mungkin kita menjaga stabilan itu, Kak. Menjadi bukan hanya kita publik buat mahasiswa.
9: Yes.
10: Ya, tapi kita kalau keluar dan lain-lain juga itu tantangannya. Tapi kalau dikatakan sulit atau tidak, berat
9: ya.
10: Nah, ya, tapi harus kita jalani ya kan, karena yeah, itu yeah, sudah amanat dari mahasiswa
9: juga, ya.
10: Nah, begitu sih, Kak.
9: Iya, berarti kalau secara apa ya, secara prosesnya menantang ya bahasanya kalau Presma ini ya.
10: Iya,
9: menantangnya itu dalam artian menyeimbangkan antara ketemu sama orang luar, internalnya juga. Iya. Ya, bahkan juga sama petinggi kampus. Iya. Ya kan, bahkan ngadepin persoalan publik juga sering juga kayaknya ya.
10: Iya, sering.
9: yang biasanya kan, nih mohon maaf ya, stereotip masyarakat kan banyak berpegang teguh kepada BEM ini menjadi perwakilannya masyarakat biasanya.
10: Betul.
9: Makanya kan sering aksi-aksi dilakukan. Yeah. Oleh mahasiswa.
10: Yeah.
9: Itu berat gak rasanya kayak menanggung hal kayak gitu tuh?
10: Nah, kalau kita emang kalau dilihat sekarang kan, kita sebagai presiden, mahasiswa, ketua.
9: Yeah.
10: BEM ini kan sering terjun ke lapangan.
9: Betul.
10: Apalagi aksi demonstrasi. Nah, aksi demonstrasi ini juga perlu yang membuat kita juga perlu menguras tenaga dan otak. Dikarenakan yang pertama, dalam mengkaji sebuah isu juga kita harus juga relevan dan juga.
9: Yeah.
10: Tahu kajian yang sebenarnya.
9: Mm-hmm.
10: Nah, mungkin itu yang mengurasnya.
9: Okay.
10: Nah, yang kedua mungkin yang membuat kita terlalu berpikir keras itu bagaimana caranya menstabilkan antara masyarakat dan kita.
9: Mm-hmm.
10: Jangan sampai berbeda pandangan dan persepsi. Nah,
9: ini
10: kan beda lagi takutnya kan.
9: Mm-hmm.
10: Seperti yang di komen-komen yang sosial media ya kan.
9: Iya, itu makanya.
10: Nah, yang begitu. Kita harus bisa benar-benar mengkaji berbagai data segala macam, makanya itu yang kadang ya membuat jam-jamnya ketua BEM ini agak malam ya kan.
9: Balik malam. Atau bahkan kada beguringan.
10: Nah, mengkaji-kaji sebuah isu itu kasih Kak yang membuat kita perlu.
9: Iya,
10: tenaga yang
9: karena ekstra. Takutnya Irfan kan mungkin membawa nama UMB ya bahasanya ya. Takut salah langkah bisa jadi.
10: Betul.
9: Takut salah ngambil keputusan.
10: Betul.
9: Biasanya ya. Makanya nih topik kita kan membahas di balik dinding kepemimpinan kesejahteraan mental pejuang.
10: Iya.
9: Ormawa nih.
10: Iya.
9: Jadi tapi gimana caranya biar kayak tetap mengimbangin kesejahteraan mental tapi bahasanya itu tetap apa ya, bisa terjun juga ke lapangan gitu.
10: Nah, pas banget kalau kesejahteraan mental ini kan bertepatan dengan skripsi saya, Kak.
9: Oke. Okay.
10: Nah, psychological well-being itu namanya.
9: Oke, okay, siap.
10: Kesejahteraan psikologis. Jadi kalau kesejahteraan psikologis itu kan ada 6, Kak.
9: Nah,
10: ada kemandirian, itu juga hubungan dengan orang lain, terus positive relation with other. Nah, untuk menjaga stabilan itu kadang kita perlu untuk mencapainya, Kak. Nah, terkadang kalau kita menjadi seorang ketua BEM ini, kadang 6 opsi itu tidak terpenuhi. Nah, okay. Makanya kita juga harus menyeimbangkan antara hubungan dengan orang lain, hubungan dengan sesama teman, membangun hubungan positif itu yang kita perlu jaga. Nah, mungkin itu yang perlu menguras
9: tenaga
10: dan mental kita.
9: Iya, gitu. Pikirannya gimana, pikirannya. Caranya biar menyeimbangkan itu tadi ya, kembali lagi.
10: Iya, betul.
9: Karena tetap ya yang namanya tongkrongan masih harus hidup.
10: Betul.
9: Organisasi tetap harus jalan.
10: Iya.
9: Bagaimana caranya menyeimbangkan itu yang sulit kayaknya ya. Tapi biasanya ada yang mengorbankan salah satu ya biasanya ya, kalau di organisasi.
10: Ya kata orang sih ada yang dikorbankan. Uh-huh. Tapi bagaimana caranya menurut saya mengorbankannya agar tercapai semuanya sih.
9: I see, betul. Iya. Oke, menarik. Kita sambung lagi nanti sama Irfan. Kita ke tengah dulu, Dea. Dea, ini sebagai Wapresma nih bahasanya ya.
11: Betul.
9: Otomatis kalau Nyapresma berhalangan, Wapresma yang menggantikan bahasanya ya. Tapi apakah sesingkat itukah kerjaannya atau apa sih kerjaannya Wapresma ini kalau boleh tahu, Dea?
11: Oke, jadi kalau kita di BEM UMB itu kan kita terbagi antara dua. Jadi Presma dan Wapresma ini punya topoksinya masing-masing.
9: I see.
11: Biasanya Presma itu banyak mengurusi permasalahan eksternal, mm-hmm. dan juga Wapres banyak mengurus permasalahan internal kayak gitu. Jadi okay. ada topoksinya masing-masing agar beban kami itu terbagi kayak gitu Kak. Karena kan kami juga punya organisasi eksternal ya. Ada BMSI dan juga BEM Sekalsel dan juga BEM PTMA.
9: Oh iya betul.
11: Nah, dan juga posisi kami ini BEM UMB di eksternal di BEM Sekalimantan Selatan itu sebagai koordinator pusat. Jadi okay. makanya banyak mungkin Presma yang interaksinya ke eksternal. Mm-hmm. Kalau pertanyaannya apakah cuman itu, kayaknya nggak cuma itu sih, ya. Karena kan kita banyak punya program kerja yes. dan juga ada kementerian, terus ada ormawa yang di bawah BMKM kayak gitu yang harus kita imbangi lah kayak gitu.
9: Mm-hmm. Oke, okay, otomatis kalau nya daya yang internal lebih riuh lagi nih bahasanya ya. Maksudnya riuh ini dalam artian karena menghadapi kawanan sorang bahasanya tuh, ya
11: tapi,
9: kan?
11: Tapi kami punya wakil sekretaris jenderal Kak. Sama kementerian-kementerian yang di bawahnya kayak gitu.
9: Oke, okay, jadi masih ada anggota.
11: Jadi seimbang semuanya. Iya.
9: I see. Kalau Nyapresma tadi lebih ke eksternal tadi. Betul. Yang ngurusin dan sebagai korpus juga berarti otomatis nih.
10: Betul, Kak.
9: Karena kan korpus BMKM UMB terpilih berarti korpus yang orangnya berarti Irfan juga ya.
11: Iya.
9: Oke, okay, lebih pusing eksternal ya ternyata. Ya.
10: Kita agak pusing di sini.
9: Pantesan nih, kenapa?
11: Tapi kadang bisa aja sih bertukar perannya Kak.
9: Oke.
11: Okay, kayak tuh? Kemarin kan mungkin Presma berhalangan hadir, jadi harus aku yang gantiin bisa. Ataupun tertukar aku yang nggak bisa di internal, jadi Presma yang hadir nggak apa-apa kayak
9: okay,
11: gitu. Yang okay. penting ada komunikasi dari dua belah pihak. Kita kan juga punya sekretaris jenderal kayak
9: nah,
11: gitu.
9: Nah itu Kak. Makanya sekjen ini kan otomatis ketika Presma sama Wapresma berhalangan, sekjen yang gantiin. Biasanya kayak gitu ya kan?
12: Iya betul.
9: Ya kan biasanya ya. Tapi anyway, berarti kegiatan proker lebih banyak dia yang handle bahasanya ya?
11: Betul.
9: Proker yang ada di BMKM itu seberapa banyak kalau boleh tahu nih? Atau Irfan mau jelasin?
11: Ada berapa ya?
9: Banyak ya kayaknya.
10: Udah hampir 30 sih Kak.
9: 30-an. Oke, okay. ada top proker gak yang mungkin jadi kayak ini proker pamungkasnya Irfan nih di tahun ini nih?
10: Iya. Kalau saya tuh beracuan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa Kak. Jadi Kak, kita suka bikin seminar. Nah, seminar okay. itu ada seminar kebangsaan yang nantinya dan juga kita gabungkan dengan kuliah tamu Universitas Pemuda Banyumasin. Nah, kemarin okay. itu mengundang Pak Anies Baswedan.
9: Iya. Oh, datang keren. UMB.
10: UMB.
9: ICIC keren dan sukses kemarin terselenggara ya.
11: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah keren luar biasa. Karena kan harus apa ya diisi dengan kekritisan juga ya teman-teman.
10: Iya betul.
9: Tidak
10: betul,
9: hanya betul. Seminar yang ibarnya mendatangkan apa ya.
10: Datang udah selesai.
9: Datang selesai juga. Gitu. Harus ada impactnya
12: iya,
9: biasanya.
12: Betul. Harus ada dampaknya.
9: Harus ada dampaknya. Sisanya berarti proker apa yang ongoing nanti akan dikerjain nih?
10: Kita sudah pengkaderan sudah. Setelah itu juga ada beberapa kelas organisasi yang kita okay. buat. Juga ada di tentang wajah-wajah kabinet dan segala macam. Tapi kita fokusnya ke advokasi sekarang di internal okay. advokasi kampus gitu.
9: Advokasi kampus ke pimpinan berarti ya.
10: Pimpinan.
9: Advokasinya. Oke. Okay. Berarti ada Adkesma juga ya kementeriannya atau apa?
11: Kementerian kami, ini kajian isu strategis.
9: Kajian isu strategis. Oh, I see. Itu yang nanganin biasanya kementeriannya.
11: Iya.
9: Oke, okay. apa yang mungkin lagi ditangani teman-teman nih terkait advokasinya itu?
11: Biasanya sih kajian-kajian yang perihal misalnya ada ya Kak kayak kemarin tentang PLN terus ini kaji terlebih dahulu kan sebelum kita terjun ke masyarakat. Nah, jadi itu biasanya langsung dikaji oleh Kementerian Kajian Isu Strategis. Jadi mereka ini ibaratnya kerjanya itu situasional kayak gitu. Nah, kapan ada hal yang mendesak mereka terus mengkaji. Sama kan seperti yang sudah dibilang oleh Presma, beliau berbicara tidak mungkin ada tanpa kajian. Nah, itu dibantu oleh Kementerian Kajian Isu Strategis dan Advokasi.
9: Oke, keren. Ada berapa kementerian sih kalau boleh tahu? Ingat gak totalnya?
10: 10
9: kementerian. 10 kementerian.
10: Iya.
9: Wah, kalau nya di BEM lain kan ada yang mungkin nyebutnya divisi atau divisi. Bidang ya biasanya ya. Ya. Kalau di Hima atau di BEM fakultas ya.
11: Iya.
9: Berarti ini ada 10 kementerian.
10: 10 kementerian.
9: Kalau di detail kan ada apa-apa aja sih kalau boleh tahu nih.
10: Oke. Okay. Yang pertama itu ada kesekretariatan,
9: yes.
10: itu ada agama.
9: Mm-hmm.
10: Kastrat ya, jadi strategis.
9: Yeah, yeah.
10: Setelah itu juga ada keuangan. Media informasi, keuangan.
9: Okay.
10: Setelah itu juga ada ekonomi SDM. Kreatif.
9: Oke, okay, kreatif ya.
10: Perkembangan sumber daya dan sumber daya mahasiswa. Setelah itu ada
13: Pensosmas juga.
10: Pendidikan sosial masyarakat.
11: Wow. Nah, ini okay. Yang menarik sih kak, karena okay. Salah satu program unggulan kita ada di Kementerian Pendidikan Sosial dan Masyarakat. Ya, jadi ada pengabdian juga. Masyarakat kemarin.
9: Sejenis kayak KKN?
11: Enggak,
9: selama sama KKN ya.
13: Lebih ke desa binaan sih kak.
9: Oh, oke, okay. Gimana? Eh, itu menarik tuh, desa binaan tuh gimana tuh?
13: Jadi kita bina selama 3 bulan gitu kak.
9: 3 bulan?
11: Iya, monitoring.
9: Oh, I see. Apa yang menjadi apa ya targetnya dari desa binaan itu, Eski?
13: Untuk targetnya sih kita udah nerapin dari awal terkait indikator keberhasilannya. Jadi harapan kami desa-desa yang ada di kemarin kita kebetulan di Balangan,
9: Balangan. Jauh banget ya.
11: Di Meratus ya.
13: Iya.
11: Desa Libar Sungkai.
13: Di Libar Sungkai. Oh, jadi okay. Memang desanya sangat terpencil kak. Jadi,
11: aksesnya susah.
13: Aksesnya susah sekali. Okay. Jadi untuk masuk aja kita perlu 20 menit tuh jalanannya samping-sampingnya apa
9: jurang.
13: Namanya jurang.
11: Jurang.
9: Aduh.
13: Gitu. Jadi target kita gimana caranya? Desa, dalam desa tersebut masyarakatnya bisa terdidik, lebih tahu perihal-perihal hal kecil, misalkan ada sumber daya alam yang bisa dipakai di sana menjadi kerajinan gitu, dan mereka okay. Bisa jual keluar salah satunya.
9: Wow.
13: Gitu. Terus kita mengenalkan juga terkait emosi gitu. Mm-hmm. Karena kan di tahap masa anak-anak kita perlu menanamkan mengenalkan lebih tepatnya apa itu emosi gitu. Seperti emosi senang, sedih, dan bagaimana nanti manajemen emosinya untuk diajarkan ke orang-orang tua di sana. Wow. Seperti itu diantaranya.
9: Oke, okay, okay. Okay, berarti lebih upgrade-nya KKN lah bahasanya ya.
13: Betul.
9: Karena kalau KKN kan biasanya 40 hari betul. Atau 30 hari doang. Kalau ini ada monitornya juga tadi
13: ada
9: ya.
13: Monitornya.
9: Dengan berbagai proker tadi yang dikerjain. Udah jalan atau baru ongoing ini?
11: Udah jalan.
9: Udah
11: kemarin
9: jalan.
11: Bulan berapa ya?
13: Terakhir di bulan lalu.
9: Bulan Juli berarti.
13: Ya, bulan Juli.
9: Udah closing berarti ya.
13: Itu datangnya. Ini sudah proses monitoring.
9: Oke, okay, monitoring berarti sampai kemungkinan di September.
13: Iya. Yeah.
9: September baru nanti hasilnya kelihatan dan sebagainya. Wow, keren. Kayaknya harus satu jam lagi deh kita ngobrol tentang itu deh kayaknya ya.
11: Soalnya pengalaman kami banyak sekali kak di Baru Sungkai itu kan.
9: Iya kan? Jauh banget ya.
11: Jauh sama dia nggak ada akses internet.
9: Jaringan blank spot berarti di sana.
13: Iya. Yes. Okay. Listrik pun nggak ada.
9: Ya, listrik nggak ada.
11: Nggak ada.
9: Oke.
13: Okay. Pure memang gelap-gelapan di
11: betul.
13: Malam hari.
9: Populasinya berapa kalau dilihat-lihat ratusan atau ratusan. Puluhan aja?
13: Kayaknya ratusan aja sih.
9: Ratusan aja. Wow, tapi terpencil tiga daerah 3T bahasanya
13: betul.
9: Ya.
13: Iya betul.
9: Dan di situ cuma masyarakat aja atau ada akses pendidikannya?
11: Nah, kalau itu yang masalahnya kak. Jadi akses pendidikan itu cuma ada SD di situ.
9: Ada SD doang.
11: Disebutnya SDK, sekolah dasar kecil.
9: Mm-hmm.
11: Nah, cuma ada SD. Terus untuk menempuh SMP sama SMA, harus mereka keluar. Itu perlu keluar hampir berapa jam ya? 3 jam
9: dari
13: lebih 2 jam lah.
11: 2 sampai 3 jam dari desa tersebut.
9: Itu.
11: Jadi okay. Turun. Jangan wow, biasanya desa Meratus ya di atas,
9: gunung,
11: terus
9: ya,
11: di gunung. Turun lalu turun buat menempuh pendidikan SMP sama SMA.
9: Jalannya yang sakit itu.
11: Jalannya
13: biasa sakit.
9: Luar biasa. Berarti kalian kemarin gimana aksesnya? Pakai roda dua semua atau seperti apa?
11: Pakai roda dua sih kak. Tapi itu dibantu sama Akamsi. Jadi depan ada, belakang ada yang jagain.
9: Jalannya tuh kayak hutan gitu ya berarti ya? Atau yang kayak terjal gitu?
13: Terjal. Terus jalannya cuma semennya bolong-bolong, terus licin juga. Samping itu. Tanah atau tebing kanan sudah langsung jurang. Jadi cuman sekitar berapa meter gitu. Jadi gitu doang.
11: Segini aja kan kali ya.
13: Iya.
11: Jalannya.
9: Pokoknya kalau papasan motor kayaknya harus ada yang ngalah ya.
13: Harus ada yang ngalah.
9: Ya Allah Rabbi. Itu berapa? Kalau 20 menit itu mungkin sekitar 5 kilo atau berapa kilo kira-kira?
13: Sebenarnya jalannya pendek, tapi okay. Yang bikin lambat itu karena jalan terjalnya tadi kak, sama licinnya.
9: Oh, I see. Jadi jalannya pendek, tapi karena yang apa ya, danger itu bisa bikin bahaya ya.
13: Betul.
9: Oke, okay. Baik kita nyapa juga nih pendengar pemirsa kita yang pengen gabung silakan di 0511-3251562, 976 juga bisa ya. Halo, selamat malam. Oke, okay, terputus, boleh dicoba lagi nanti. Ada Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana tekanan organisasi ini berdampak pada hubungan sosial kalian di luar kampus? Seperti dengan keluarga atau teman dekat? Terima kasih.
13: Tekanan ya.
9: Pamungkas nih pertanyaannya, ini menarik nih. Saya pengen kepo nih, saya ke Reski dulu. Karena belum ditanyain dari tadi. Reski, kampus nekan, BEM nekan, segala macam. Hubungan keluarga dan teman gimana jadi?
13: Oke. Okay. Kalau perihal hubungan pasti karena teman-teman sudah support juga, keluarga juga support. Jadi mereka apa ya, nggak terlalu neken sih lebih tepatnya. Mm-hmm. Jadi ketika lebih banyak ngasih waktu ke organisasi, yeah, mereka tetap support, mereka tetap paham, mm-hmm, kenapa akunya lebih banyak di organisasi gitu. Jadi kalau tekanan sih sebenarnya tidak terlalu ada tekanan sih, okay, hubungan okay sosialnya masih sama dekat, paling yang sedikit banyaknya dibilang ya sok
3: sombong
13: si
3: ya.
13: Reski ini sibuk terus gitu, nggak ada waktu, nggak ada jadwal gitu, padahal cuma nongki misalkan sejam dua jam tapi nggak yeah ada gitu, paling itu sih tekanannya.
3: Sisanya, tekanan dari teman ya berarti,
13: betul,
3: ya
13: betul, keluarga aman, support terus.
3: Woi, kalau keluarga tapi ada masih nyisain waktu buat acara keluarga dan lain sebagainya masih ada ya?
13: Kalau balik libur sih, soalnya saya rantauan juga kak.
3: Aslinya mana?
13: Saya asli Kota Baru.
3: Kota, jauh banget, pantesan. Oke, okay, tapi libur semester nih kan ya lagi ya?
13: Iya.
3: Udah pulang tadi berarti?
13: Belum ada balik sih. Terakhir balik, hari raya kemarin ya.
3: Idul Adha. Oke, tapi masih ada nyempetin lah ya. Ya. Oke, berarti kalau secara tekanan keluarga aman,
13: aman,
3: teman yang agak complicated berarti
13: yes
3: ya. Karena bahasanya sombongnya inyanilah, lawas banget ada gabung lawan kita nih.
13: Bujur banget.
3: Semenjak jadi BEM jarnya. Semenjak jadi sekjen, wah pindang alih banget dibawahi lah.
13: Iya.
3: Mungkin kayak itu kayaknya bahasanya.
13: Iya, kurang lebihnya seperti itu, Kak.
3: Julidnya kawanan lah bahasanya ya.
13: Iya.
3: Tapi kan yang namanya pertemanan masih ada lah nanti waktunya yang akan datang ya.
13: Betul.
3: Apalagi kalau Demis kayaknya akan memperbaiki hubungan itu kayaknya ya.
13: Kayaknya bakal lebih dekat sama teman-teman lagi deh.
3: Oke. Okay.
11: Atau lanjut organisasi kali ya?
13: Waduh.
3: Menarik. Karena kan di psikolog kan ada organisasi di atasnya kan.
13: Betul.
3: Ada HIMSI, ada IPK, ada apa lo? Ikatan
13: Psikolog. Ada APIO juga.
3: APIO juga kan. Kemungkinan lanjut kira-kira.
13: Insya Allah lanjut.
3: Oh, insya Allah lanjut ya.
11: Oh my God.
3: Oke, okay, Dea, gimana nih? Hubungan sosial aman gak kira-kira semenjak masuk BEM?
11: Oke, okay. Kayaknya aku kurang lebih sama kayak Reski sih, Kak.
3: Okay.
11: Karena kan aku cewek ya, banyak teman-teman yang kayak, ayo kita ngumpul, ayo kita bicara, atau ayo kita makan bareng, kayak gitu.
3: Okay.
11: Bahkan sampai ada ya, suatu saat, aku kan ngumpul sama teman-teman aku, terus ada telepon dari Presma, dari Sekjen, terus... Kenapa sih Dea katanya walaupun kita temenan kamu itu tetap teleponan kayak gitu. Jadi sebenarnya cuman ngasih penjelasan aja sebenarnya. Jadi kadang kan memang ada beberapa hal urgent dan keputusan yang harus diambil kayak gitu. Jadi memberikan pengertian aja kepada teman-teman. Untuk keluarga sih sebenarnya aku sering pulang karena rumah aku dekat. Rumah aku di Barito Kuala.
3: Di mananya? Barito Kuala? Marabahan atau Anjir atau Tamban?
11: Di Anjir.
3: Oh, di Anjir masih aman lah ya itu ya.
11: Iya.
3: Iya, Anjir pasar yang pal-palan atau yang Anjir Tamban?
11: Anjir Muara.
3: Anjir Muara. Oh, masih aman lah itu mah, deket sejam lah kali ya.
11: Iya, sejam. Jadi okay, sering bareng keluarga juga. Kadang minggu kita kan prokeran ya,
3: yeah,
11: kadang nyempatin juga kalau ada acara keluarga kayak gitu. Jadi semuanya bisa aja seimbang. Kembali lagi ke diri kita buat ngatur waktunya gimana.
3: Iya.
11: Gitu sih.
3: Tapi memang struggle-nya di pertemanan berarti ya.
11: Iya, kadang kan mereka perlu waktu untuk bersama dan
3: iya,
11: kadang kami itu di farmasi ya, Kak. Kami tuh sering belajar buat belajar bareng kayak gitu.
3: Mm-hmm.
11: Jadi sering belajar bareng dan aku tuh orang yang paling telat datang ke belajar bareng sama mereka tuh bilang kayak Dea ini orangnya paling telat kalau ngumpul ya katanya kayak gitu, padahal kan mungkin ada beberapa hal yang harus aku selesain dulu.
3: Iya, jadi ada prioritasin dulu apa ya kan, baru selesain itu baru bisa ke prioritas lain bahasanya.
11: Betul,
3: gitu ya kan.
11: Iya, skala okay prioritas.
3: Jadi ya manajemen
11: waktu
3: lah bahasanya ya. Tapi BEM ini harusnya lebih banyak belajar itu kayaknya ya. Sama
11: betul,
3: Rizky
11: betul
3: tadi dan juga Dea. Kalau Irfan yang paling padat nih biasanya nih.
11: Iya, sepakat.
3: Gimana, Van?
10: Kalau hubungan kalau ruang lingkup saya mungkin teman-teman organisasi juga.
3: Ah, I see.
10: Tapi teman-teman SMP, SMA yang kadang saya bisa nongkrong itu bisa dalam setahun bisa 5 kali atau berapa kali aja gitu.
3: Bisa dihitung jari lah ya.
10: Saya bisa hitung jari.
3: Ah.
10: Tapi hubungan dengan orang tua nih sebenarnya.
3: Nah,
10: kita kan beberapa kali tuh kalau demo itu pasti disorot, Kak.
3: Iya, disorot nah, kamera pasti.
10: Dia. Jadi pernah beberapa kali yang apalagi pada saat kita ketemu Gibran.
3: Mm-hmm.
10: Nah, itu banyak tuh tekanan dari keluarga.
3: Iya.
10: Pal, ngapain begitu, Pal? Maksudnya udah apa? Tadanya turunin aja, Pal. Nah, tadanya. Terus kena ngalih begawi gitu nah, Pak. Terus hati-hati.
3: Okay.
10: Terus kita mau berangkat demo, Ma, izin demo dulu lah. Ada mau apa lagi, Pak? Sudah gini ya, lo. Nah, kayak itu, nah, seperti itu kayak mungkin membuat kita perlu kita beri penjelasan segala macam bahwasanya ya kita menyuarakan aja, menyuarakan, menyampaikan kalau kesah masyarakat. Tapi orang tua ini kalau yang relate dengan dia contoh kayak PLN.
3: Ya, oh iya yang
10: hati-hati di jalan pala aja.
3: Didukung malahan. Nah, oke.
10: Okay. Nah, yang begitu-begitu. Nah, makanya kita juga harus membarengi dengan penjelasan sih kak sebenarnya dengan orang tua segala macam bahwasanya ya kita demo bukan dengan anarkis atau kata-kata sembarangan atau segala macam. Ya. Mungkin tensi nada aja mungkin yang kita mungkin dikiranya kasar tapi sebenarnya itu lantang aja. Itu sih kak, kalau hubungan dengan orang tua sih kak. Kalau dengan teman-teman ya karena luang lingkupnya dengan para ketua-ketua BEM juga dan anak organisasi juga, jadi ya nggak menjadi halangan lah sebenarnya.
3: Mereka
10: dengan kawan-kawan yang non organisasi aja sih, kawan-kawan kelas saya jarang sekali dengan teman-teman dengan kawan-kawan kelas gitu sih kak, dengan kawan organisasi aja
3: banyak. Jadi lebih banyak ke teman-teman organisasi dibandingkan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan kayak Rizky juga jarang, maksudnya kan sekelas nih maksudnya kan bahasanya kawan-kawan kelas jarang juga berarti.
10: Jarang-jarang sih kak, jarang.
3: Paling sama Rizky aja ya kali ya.
10: Rizky, beberapa aja sih kak. Sisanya kalau teman-teman nugas terus segala macam ya mending kita nugas sama Rizky aja gitu.
3: Sekalian jalan organisasi jalan juga nugasnya.
10: Kita harus pindah lagi kan, pindah-pindah tempat kan.
3: Iya ribet juga ya kan. Tapi memang ya kekhawatiran orang tua besar sekali ya dengan hal kayak itu. Tapi kalau dikomunikasiin dengan jelas, dengan nyaman, insya Allah paham aja sebenarnya orang tua ya.
10: Perlu duduk bareng aja sih kak, jelaskan tentang ini segala macam.
3: Kadang kan di luar sana ada yang bapak, anu ini penting mainah. Ulun aduh sakit mah numpian enggak. Tapi kan itu salah maksudnya ya kan. Harusnya kan memang komunikasi. Apapun kegiatan kalian harus komunikasi ya kan.
11: Betul.
3: Apalagi karena masih belum masih apa ya masih tanggungan orang tua lah bahasanya ya. Tapi kalau misalkan kalian udah nikah dan lain sebagainya, oke ngelakuin apapun itu bebas gitu ya. I see. Pertanyaan keren juga nih. Terima kasih Mas Teo ya dari Magelang, Jawa Tengah. Baik, silakan masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung di 0511-325-1562, 0811-531-410, atau juga di 0811-40976. Buat Anda yang pengen nanya-nanyain mereka dari BMKM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, ataupun juga ada yang pengen sharing pengalamannya mungkin tahun 70-an, tahun 80-an pernah jadi BEM juga, yang mungkin beda banget dengan sekarang. Kalau dulu mungkin banyak pergerakan yang terbatas, kalau sekarang mungkin pergerakannya nyaman tapi masih terbatas juga kali ya. Maksudnya terbatas nih, terbatas bebas tapi ada batasannya ya bahasanya ya. Nah, jadi silakan buat yang mau sharing-sharing di WhatsApp kita boleh, di telepon juga boleh. Kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, karena informasi dan juga inspirasi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini benar.
6: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tadi kita udah panjang lebar, banyak hal kita bicarain. Pastinya topik kita masih tentang dibalik ke dinding kepemimpinan, kesejahteraan mental pejuang organisasi mahasiswa. Nah, kalau kita bicara tentang pimpinan sebuah organisasi atau apapun itu, bahkan levelnya yang tersingkat ketua RT, ini banyak mendapatkan yang namanya celaan, atau banyak mendapatkan yang namanya hujatan-hujatan dan lain sebagainya. Yang pasti itu menjadi hal biasa dong ya. Tapi bagaimana sih caranya teman-teman dari pimpinan BMKM UMBJM ngelola hal tersebut? Kita mulai dari Irfan dulu. Irfan Noval ya. Ini banyak kan netizen yang mungkin, apalagi Presma nih jabatannya nih, Presma paling banyak biasanya dapat teror, dapat hujatan dan lain sebagainya dari oknum atau pihak tidak terkenal lainnya. Itu gimana ngadepinnya seperti hal-hal yang mengancam ataupun juga meneror itu?
1: Tapi kalau teror ya, kalau telepon segala macam, mungkin saya mengantisipasinya mungkin lewat DM Instagram, kadang ngechat kawan. Tapi beberapa kali juga WA saya tuh nggak bisa dibuka, bertas segala macam.
0: Okay.
1: Itu kalau sosial media. Kalau sosial media, kalau di lab-lab demo tuh kadang ada komen-komen hate kan tentang saya dan kawan-kawan juga. Tapi kalau kita coba menanggapinya, itu sama aja kita melawannya sebenarnya, Kak.
0: Betul-betul. Nah,
1: sama aja kita nabrakin apa argumentasinya di situ. Tapi kalau saya, caranya mungkin ya sudah, saya baca aja. Atau mungkin kadang saya, karena biasanya kan di apa ya, DM Instagram tuh kan ada yang kiriman pesan yang
0: tersembunyi
1: itu, saya buka chat, ada beberapa ya udah. Tapi kalau baca, kalau kena juga, tapi ya caranya ya mungkin saya mid time aja sendiri segala macam. Jadi cerita sama teman-teman.
0: Ini ada error lah ya.
1: Press makeup ini sambet ini lah. Ketawa aja loh segala macam. Jadi ya caranya begitu sih, Kak. Dibawa hepan, dibawa santai segala macam. Tapi kalau kita mikirin itu malah tambah stres sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, makanya biasanya saya ajak teman-teman juga biasanya nongkrong segala macam, kita minta
0: bendera,
1: nongkrong ngopi atau STMJ kan lah.
0: Iya, iya.
1: Gitu-gitu aja sih, Kak, cara regulasi emosinya sih, Kak.
0: Iya, jadi enggak yang sampai menampung emosi karena hal tersebut gitu ya. Enggak, jadi harus ya udah rilis aja lah, enggak usah enggak usah ditampung, diredam gitu ya kan.
1: Iya,
0: Tapi sering mendapatkan hal itu apalagi setelah aksi biasanya?
1: Oh, banyak setelah aksi, pas aksi juga kan kadang ketika kita, karena beberapa kali itu kan kadang yang live Instagram, live TikTok, apalagi kalau kita jadi jenderal lapangan tuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu kan banyak sorot segala macam tuh, kita yang bicara segala macam. Nah, itu banyak tuh hujatan-hujatan, komen-komen. Wah. Pas pandir kan ya nih segala macam, pas tuh bapi kan di sini.
0: Ya, banyak ya pokoknya lah ya.
1: Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Pandir mewakili siapa kan, orang bunikam nih. Nah, kayak gitu sih, Kak.
0: Nah. Iya. Tapi hal itu udah biasa aja ya kan jadinya. Ya.
1: Emang itu tantangannya gitu sih, Kak. Emang itu harus dihadapi gitu lah. Makanya kita enggak, ya udah enggak usah ditanggapin aja gitu sih, Kak.
0: Konsekuensi dari seorang pimpinan.
1: Konsekuensinya itu. Kita juga tahu kok kalau kami di Presma, kami sering demo segala macam, ya ini akan bakal dihadapinya.
0: Gitu ya, ya. Karena bahasanya kan kalau sudah jadi pimpinan ya apapun itu hadapin aja semuanya. Karena kan ini miniaturnya dari sebuah kehidupan ya bahasanya ya.
1: Betul.
0: Ketika kalian sudah lolos dari kampus nih, kehidupan itu kan lebih kejam lagi daripada ini.
1: Itu dia.
0: Ya kan bahasanya itu kayak belum lagi dimarahin pimpinan, belum lagi dimarahin, mohon maaf, istri atau juga suami mungkin nanti yang sudah berkeluarga nantinya, belum lagi dimarahin oleh kehidupan ya bahasanya ya.
1: Ya masih banyak hal yang lebih berguna untuk ditanggapi daripada yang itu. Okay.
0: Betul, ini sepakat saya
2: sepakat,
0: ini.
2: Sepakat.
0: Boleh, boleh lah. Itu. Jadi kekuatan itu yang harus dipisitin lah bahasanya ya, bagi seorang pimpinan di organisasi.
1: Okay. Cuek-cuek aja sih, Kak.
0: Cuek-cuek aja.
1: Regulasi emosinya harus okay lah.
0: I see. Dea, seperti apa nih ngelola hal-hal seperti hujatan atau hate speech dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin tidak hanya yang netizen, tapi yang di sekitar teman-teman. Okay. Pernah nggak ngerasain hal kayak gitu juga?
2: Pernah sih, Kak, apalagi kan kita banyak berkecimpung di internal ya. Kalau Pres tadi kan banyak hujatan dari media sosial, terus juga dari TikTok, dari Instagram, dari komenan yang kami posting kayak gitu. Kalau kami kan biasanya mungkin adalah beberapa kritik dan juga hal yang anak-anak atau teman-teman ormawa ataupun mahasiswa lontarkan kayak gitu. Tapi kan kembali lagi kayak gitu, nah kita, mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang terjadi di internal kayak gitu. Biasanya kalau aku ya orangnya lebih suka ngomel sih kak, tapi ngomelnya ke pengurus-pengurus inti kayak gitu. Karena kan kita cewek ya.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Mereka berdua

0: Gue pun tahu mungkin aku kayak gimana. Jadi aku lebih sering ngomel kayak gitu. Mungkin ada kenapa sih ini nyambet kayak ini, padahalnya aku tahu kenyataannya kayak gitu. Cerita ke mereka, ke pengurus inti, ngomel-ngomel. Ataupun biasanya aku karena mereka kan orangnya laki-laki ya, lebih individu kayak gitu. Kalau kita kan perasaan, jadi pernah juga nangis ke pengurus inti kayak gitu. Mungkin cuman hanya sesaat. Nah, terus setelah itu enggak peduli lagi sih, Kak. Kadang kan ada juga mereka yang enggak paham ataupun enggak mengerti. Jadi, kadang ngomel, kadang juga nangis. Tapi kan itu hanya sementara. Sisanya kembali lagi buat mengerjakan apa yang harusnya terjalankan kayak gitu.
1: Iya. Jadi dinamika itu ya terjadilah gitu ya.
0: Betul, pasti ada terjadi. Apalagi kan kita banyak ormawa ya, Kak. Ada 8 UKM, terus ada juga ormawa-ormawa fakultas di bawahnya. Terus ada juga yang kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya
2: Ortom,
0: organisasi Muhammadiyah.
1: Oke.
0: Kayak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terus Hizbul Wathon, terus Tapak Suci. Nah, itu kan mereka juga bergabung dalam ormawa KM di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi pasti banyak kritik-kritik dari teman-teman kayak gitu. Tapi kan boleh dijadikan bahan evaluasi untuk next-nya, tapi juga yang tidak sesuai boleh kita lupakan. Tapi kalau aku meregulasikan emosinya, bisa nangis dan mungkin bisa ngomel kayak gitu. Ya kan ya?
1: Iya. Terlihat teman-teman ini tertekan kayaknya dengan kayaknya ya pas lagi nangis atau kecewa atau marah nih. Kelihatannya sih kayaknya paling banyak Reski deh yang paling banyak anu ya. Menampung tangisan-tangisan itu ya.
0: Betul, sepakat.
1: Karena biasanya kalau Presma kan lebih banyak ke teman-teman Presma lain biasanya kan. Biasanya yang internal pasti berhadapannya sekjen yang menengahi biasanya.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul.
1: Berarti lebih berat juga sekjen sebenarnya ya.
3: Betul sih, Kak. Selain menstabilkan anggota-anggota yang ada di bawah di kementerian, kita juga harus menstabilkan pemimpin-pemimpin yang di atas kita kayak gitu.
1: Jadi bahasanya tuh samsak, bahasanya samsak lah ya bahasa kasarnya ya.
3: Penyeimbang
1: maksudnya itu. Karena kalau enggak ada yang penyeimbang ya buyar semuanya.
3: Betul.
1: Juga ya. Oke, berarti tekanannya itu dua-duanya yang datang sekjen ini ya.
3: Bisa dibilang iya ya. Jadi secara dari atasan dulu, dari Presma mengarahkan ini nanti ke Wapres ini lagi, tekanan lagi, terus ada kritikan juga misalkan nih dari luar, gimana lagi diskusiinnya, terus belum lagi dari anggota karena juga tugas saya sebagai penengah, terus juga menstabilkan emosi di dalam, terus juga kesehatan organisasinya juga perlu saya lihat kayak gitu. Untuk teman-teman tuh tekanan juga, terus koordinasi juga ke BEM-BEM fakultas lainnya. Nah, mungkin di situ tekanannya kayak gitu. Jadi bisa dibilang enggak hanya dua arah kayaknya, atas bawah juga kena deh kayak gitu. Enggak hanya kanan kiri kayak gitu.
0: Waduh.
1: Segala arah kayaknya.
3: Betul.
1: Oke, ngerilisnya regulasi apa?
3: Kalau ngerilisnya sih biasanya sama, kurang lebih ngomong sama pengurus inti juga atau nanti meet time, setelah itu udah clear.
1: Iya, ya.
3: Selesai. Paling keluar-keluar dikit lah, jajing-jajing dikit lah. Tapi habis itu udah enggak lagi.
1: Paling mungkin keluar sedikit kata-kata mutiara kali ya. Atau kebun binatang biasanya yang kesebut.
3: Kebun binatang enggak juga
1: sih. Nyampe. Oke.
0: Tapi memang itu sih, Kak. Dulu kan kami saat pemira ya, itu sebuah janji yang tidak tertulis kalau Reski ini memang harus jadi sekretaris jenderal antara kami berdua kayak gitu.
1: Kok bisa?
0: Iya, karena kan
3: dua pemimpin ini punya ego yang besar sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kami perlu orang penengahnya ya.
3: Jadi perlu ada yang menengahi di antara mereka berdua itu. Jadi okelah gitu kan, dengan segala penawaran dan negosiasi juga. Kita coba deh bareng-bareng kayak gitu.
1: Sebenarnya saya walaupun bukan orang psikolog ya, saya bisa melihat sih sebenarnya nih.
0: Betul.
1: Mas Rizky ini paling kalem, paling enak kayak ngobrol sama Mas Rizky dia.
0: Sepakat.
1: Ya kan? Pokoknya antara Irfan sama Dea kalau misalkan ada pertengkaran perselisihan, Rizky ini kelihatan loh dari sini loh sebenarnya loh.
3: Meluruskan omongan sih biasanya sih, Kak.
1: Oke, okay. Yang awalnya bengkok dari mereka ini kalian luruskan, kamu luruskan gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, tapi capek enggak jadi orang kayak gitu?
3: Sebenarnya karena mungkin udah terbiasa, capek itu pasti ada. Tapi karena saya suka kedamaian, jadi ketika diluruskan mungkin lebih bikin saya lebih bersemangat aja gitu. Jadi ketika udah lurus, dua-duanya damai, jadi organisasinya juga lebih maju lagi kayak gitu. Lebih bersemangat juga.
1: Jadi puasnya di situ berarti
3: ya,
1: ketika bisa menamaikan orang-orang di samping Anda itu ya.
3: Betul.
1: Tapi sering gak? Ini bukan buka rahasia ya, buka aib ya. Tapi sering gak kira-kira secara kuantitasnya maksudnya?
3: Oke. Kalau saya lihat sih Kak, karena mereka berdua kayaknya sudah satu chemistry gitu. Yes. Jadi gak terlalu banyak sih untuk ngelurusin ego-ego masing-masing di mereka kayak gitu. Mereka juga satu pandangan ternyata. Okay. Dan palingnya urusannya ke anggota-anggota aja sih lagi gitu. Gimana bikin mereka bisa terbuka di komunikasinya kayak gitu paling.
1: Oke, okay, I see. Berarti kalian ini udah dari lama gak sih kenal berarti?
0: Udah.
1: Atau baru aja dari yang 2025-2026 nih?
0: Kalau kenal sebenarnya kenal sih Kak, karena kan kami ini semuanya pernah jadi pemimpin di fakultasnya masing-masing. Jadi okay. Udah tahu kayak gitu. Cuman kalau nya dekat baru 2025 ini ya.
1: Baru jabatan ini berarti ya.
0: Baru pas jabatan. Kalau aku sama mereka, tapi kan mereka sama satu fakultas, jadi udah dekat dari lama kayak gitu.
1: Iya. Apakah udah dari ada himanya juga enggak kalian ikutin atau apa gitu? Yang dari nol dulu organisasinya.
0: Kalau di farmasi dari himpunan mahasiswa Kak, dari hima.
1: Kalau dia dari farmasi, iya, dari hima dulu berarti
0: dari
1: ya.
0: Dari hima ke BEM, baru ke BEM universitas.
1: Berarti dari awal kuliah udah ngikutin roda organisasi dari paling kecil dulu bahasanya ya.
0: Betul.
1: Kalau Irfan dari kecil dulu organisasinya?
2: Kalau di Fakultas Psikologi itu kan enggak ada hima Kak, karena fakultas.
1: Langsung masuk BEM fakultas, jadinya ya.
2: Jadi BEM, jadi eksekutif muda. Tapi saya juga berkecimpung juga di IMM, berkecimpung juga di UKM. Jadi banyaklah ketemu kawan-kawan, ketemu Reski juga ketika ada UKM mengadakan lomba segala macam. Reski ikut tuh, jadi kita tahu juga Dea juga kadang ikut juga mewakili Himas segala macam. Nah di situ kita ketemunya sih, saling tahu sebenarnya.
1: Saling tahu. Kalau Rizky?
3: Sama, di BEM Fakultas dulu, jadi bawahannya Persnoval dulu.
1: Oh langsung.
3: Jadi koordinator
1: ya.
3: Terus di periode berikutnya ngelanjutin peran beliau lagi sebagai ketua juga.
1: Mantan Presma juga rata-rata di sini ya. Mantan
0: gubernur.
1: Gubernur ya bahasanya ya. Atau ketua BEM-nya bahasanya.
0: Ketua BEM Fakultas.
1: I see. Dia BEM Fakultas juga dulu ya?
0: Iya, di BEM Fakultas Farmasi. Jadi aku sama Reski itu satu periode Kak. Aku memimpin Fakultas Farmasi, Reski memimpin Fakultas Psikologi. Kalau Nopal itu di tahun di bawahnya lagi ya?
3: Ya, di sebelumnya lagi.
1: Sebelumnya lagi. Iya. Tapi di tahun kalian yang jadi gubernur itu, Irfan jadi apa? Atau udah masuk BEM UNIP?
2: Saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Kak.
1: Oh, DPM.
0: Iya,
1: yeah.
0: Masuk DPM.
1: I see. Yeah. Berarti chemistry itu udah terbangun lah ya bahasanya. Yeah. Dari mulai awal dan tinggal mendekatkan bondingnya aja berarti.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau udah di mau semester demis ini harusnya bondingnya kuat banget dong ya.
2: Harus banget.
1: Iya kan? Ya kan? Sepakat kan ya Rizky?
0: Sepakat.
1: Ya,
0: gitu
1: ya.
0: Kayaknya udah 1000 kali kita ke STMJ mungkin ya.
1: STMJ yang di dekat Kayu Tangi itu bukan ya? beda ya.
2: Betul.
1: Buka. Itu
2: seberang Perindo itu.
1: Seberang Perindo itu.
2: Iya, betul.
1: Tongkrongan saya dulu berarti. Eh bukan promosi ya, tapi emang enak di sana sih.
0: Iya, betul.
1: Bukan promosi tapi nyaman tempatnya, cozy lah bahasanya.
3: Betul.
1: Buat ngelamun enak juga di sana.
3: Betul sekali.
1: Padahal kampus kalian di Handil ya. Jauh juga Kayu Tangi. Oke, terakhir mungkin dari Reski dulu, terakhir gimana sih caranya biar bisa nge-share ke teman-teman di luar sana, mahasiswa di luar sana, biar ngimbangin antara organisasi dan juga pertemanan. Mungkin bahasanya gitu dulu deh untuk closing statement-nya.
3: Untuk closing statement mungkin ya, organisasi itu butuh perjuangan ya kayak. Tapi perjuangan itu tidak mengharuskan kita untuk kehilangan diri kita sendiri.
1: Yeah.
3: Gitu. Jadi kita tetap perlu jadi manusia. Kita punya kita juga perlu teman. Kita juga perlu bersosialisasi. Enggak hanya ke teman-teman organisasi, tapi juga ke keluarga, teman dan sebagainya. Nanti lambat laun kita sambil belajar juga meregulasi emosi, kapan kita perlu rehat untuk rehat sejenak, terus melanjutkan lagi kerja kita supaya kita secara mental juga sehat gitu. Ngerjainnya juga aman, sehat mental, ide-ide itu lebih banyak keluar biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu ke teman-teman yang organisasi di luar kayak gitu.
1: Oke, Dea lanjut silakan.
0: Apa nih Kak?
1: Ya, sorry. Tetap, menyimbangkan
0: antara
1: tadi dunia organisasi dengan dunia sosial lah bahasanya itu.
0: Kalau aku sih Kak, cara menyeimbangkannya ya kembali ke prioritas masing-masing aja sih. Biasanya kadang kalau aku jarang sih menyendiri ya. Jarang me time, paling ajak orang lain buat ngobrol yang bukan hanya tentang organisasi kayak gitu, tapi juga tentang kehidupan.
1: Betul. I see. Jadi ada sedikit apa ya, lepas dari organisasi dulu.
0: Betul.
1: Melepas bendera dulu bahasanya. Jadi orang biasa dulu, perlu ada waktu kayak gitu.
0: Betul,
1: berarti.
0: Betul, tapi aku harus ditemanin sama orang lain kayak gitu Kak.
1: Tidak bisa sendiri.
0: Gak bisa sendiri. Ya?
1: I see. Pertemanan, intinya teman juga
0: teman,
1: perlu ya,
0: betul.
1: Ada ya. Tidak perlu ditinggalkan bahasanya.
0: Betul, asal kita manajemen waktunya sama organisasi dan teman itu harus seimbang.
1: I see. Irfan, terakhir mungkin closing statement juga, karena sebagai Presma ini paling berat juga sebenarnya. Dengan lain-lain sebagainya, seperti apa kira-kira menyeimbangkan ini?
2: Kalau saya sih Kak, sebenarnya harus tahu dulu mindset yang harus ditanamkan apa.
1: I see.
2: Nah, ketika kita masuk ke organisasi ya tujuannya untuk belajar sebenarnya. Ya di situ kita dapatlah dinamika-dinamika yang kita hadapi segala macam. Ada yang baik, ada yang buruk, dan juga ada di situlah kita belajar manajemen waktu, manajemen emosi segala macam. Makanya kalau saya ketika menganggap organisasi ini sebagai roda, itu roda buat perjalanan. Tapi kalau prinsip saya gini sih, hidup-hidup pilih organisasi tapi jangan mencari hidup di organisasi. Nah makanya hal-hal yang seperti ini yang membuat kadang saya kalau ada tekanan segala macam ya sudah, maksudnya legowo aja, yang penting oh ini tujuanku, fokusnya ini. Jadi ketika ada sisi yang harus yang tidak mengenakannya ya dijadikan pelajaran. Makanya ketika ada hujatan, ketika ada statement-statement yang tidak mengenakan segala macam, dinamika-dinamika itu, jadi buat saya ya udah berfokus lagi ke awal, mindsetnya apa organisasi ini. Makanya saya udah me time dan juga perlu waktu sendiri segala macam untuk meregulasi emosi itu. Begitu sih kak.
1: I see. Saya kenal banget tuh dengan kata-kata jangan cari hidup di organisasi. Hidup-hiduplah organisasi tapi jangan hidup cari hidup di organisasi, karena itu dari senior lama tuh udah ngasih tahu kita-kita semua yang anak-anak muda. Karena penting juga tadi jangan cari hidup di organisasi ini, kayak ya kalian hidup benar di organisasi tapi jangan cari penghidupan juga bahasanya organisasi, dan tetap menyeimbangkan juga antara pertemanan tadi. Pokoknya sehat-sehat deh mental kalian ya. Tapi bentar lagi demis kan ya bahasa. Jadi kalau udah bentar lagi demis artinya udah bentar lagi ngelepas. Tapi berat juga gak sih ngelepas dengan harus mengkader, harus kayak menjaga nih, nih bawahanku nih harus paling tidak di atas aku nih, kayak kualitasnya atau segala macam. Berat juga gak? Ada tekanan itu gak kira-kira terakhir nih?
2: Kalau tekanan pastinya harus ada. Harus ada ya. Tapi maksudnya kita juga tidak bisa mematokkan, juga memastikan bahwasanya dia harus sama seperti kita. Tapi paling tidak ya, ya pesan saya satu Prisma yang terpilih ini nantinya, ya tolong advokasi kampus saja segala macam. Berikan sebuah suara-suara yang membuat kita bisa terwakilkan, itu aja sih kak. Kalau masalah untuk tentang di eksternal segala macam yang mungkin berbeda ya, mungkin pola-pola kita, saya pola saya terlalu dekat dengan kawan-kawan, terlalu sering dengan kawan-kawan, memakan waktu segala macam ya, mungkin dengan cara kepemimpinannya berbeda juga. Tapi tolong maksud saya berikan sebuah pengalaman yang memberikan kampus itu bisa hidup di situ. Makanya ya paling ada legacy yang dimunculkan di situ sih untuk advokasi kampus begitu.
1: I see. Jadi mudah-mudahan bagi Prisma selanjutnya itu tadi ya pesannya dari Pak Prisma tahun ini ya, mudah-mudahan ya sukses aja deh pokoknya ya buat tahun depan insyaallah ya.
0: Amin. Dan
1: buat kalian juga sukses juga, mudah-mudahan cepat selesai studinya juga ya. Dan wisuda mudah-mudahan di tahun depan kalau bisa ya.
0: Tahun ini.
1: Oh, tahun ini. Tahun ini semua nih. Iya, weh, kalau aja tahun depan enggak ya.
0: Udah.
1: Target bulan apa kira-kira?
3: Oktober tuh udah wisuda.
1: Oktober udah wisuda. Oke, mudah-mudahan berhasil deh ya. Dan next levelnya mudah-mudahan juga ada keputusan tadi profesi atau magister. Kalaunya Rizky kan sudah pasti profesi tadi ya.
3: Insyaallah profesi.
1: Kalaunya Dea tadi udah pasti ngambil profesi juga di UMB juga tadi ya. Tinggal Irfan lagi yang nentuin lagi gimana nih. Mudah-mudahan ada nanti keputusannya ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim dengar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya
11: resiliensi. R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aku Gadaikan Cintaku dari Gombloh menemani Anda mendengar di Melodi Memori malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung, selamat malam minggu untuk Anda semuanya. Selamat berbahagia untuk Anda, selamat menikmati suasana kota Banjarmasin dan sekitarnya, ataupun juga di daerah Anda yang lagi menikmati ramainya malam minggu. Malam yang begitu panjang, malam yang begitu tenang untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, mendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Kita hadirkan Melody Memory sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan udah 3 lagu kita hadirkan tadi dari Gombloh, ada juga Take On Me dari AHA, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri dari Maya Angela. Ada lagi lagu dari Mai dengan Sendiri, ada Angin Malam Ruri Marantika, Dulu Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong, Plus Plus dengan Bujangan. Ada juga lagu dari Bila Kau Kata Kau Sayang dari Screen, Ebit Gade untuk kita renungkan. Ada Iwan Fals dengan Yang Tersendiri. Cuma itu aja lagunya, silakan yang pengen gabung bersama kami di 0511-325-1562 0811-5111-410. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabarnya?
1: Hai.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Iya, dari kawasan mana ini?
1: Kawasan Sungai Lauk.
0: Sungai Lauk ya. Oke, karena Banyumasin kabinannya nih jadi berubah suara nih.
1: Enggak.
0: Oh, Banyu lagi masin berarti ya di sana ya?
1: Masin berarti.
0: Masin.
1: Tapi kata masin kelotok, Bang.
0: Kalau masin kelotok nyaman ya kalau lah.
1: Ganal.
0: Iya. Berarti ini putri lumba-lumba yang masuk malam ini nih.
1: Lain.
0: Lain siapa malam ini?
1: Abahnya.
0: Abahnya. Oke. Apa kabar, Sian? Sehat aja kalau Bang Mihat?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Nyaman aja kalau cuaca.
1: Sehat aja ya Allah.
0: Sehat aja kita. Seberatan sehat aja insya Allah lah.
1: Amin.
0: Amin. Kayak apa nih?
1: Cuma Banyu nah ya, masin
0: bete. Nah, bujur kalau bu, jeruk ulun tadi masin Banyu jeruk nih.
1: Banyu masin ya.
0: Tentang
1: alih mandi ya Allah Banyu. Nah, Banyu tuh menukar jupon tetap biaya hamba, tetap menukar juga
0: aku. Tetap menukar juga lah berarti lah.
1: Nukar juga aku biaya nyomot ikuin doang.
0: Berapa seanunya se apa jarang tuh?
1: Setengah.
0: Seteng.
1: Setengah tuh 1000. Kalau dikuin kalau di ala-ala
0: 500, oke.
1: Kalau di Banjaraya sampai tahun 2000-2000an
0: dah. Lumayan lah ya harganya ya. Oke.
1: Kalau di orang PNJ kan di sini padahal 5000 seteng.
0: 5000 seteng.
1: Iya.
0: Lumayan juga lah sekalinya lah.
1: Makanya seteng yang minyak lamak
0: tuh. Iya seteng minyak lamak tahu
1: 18 liter kata 20
0: lah. Kurang lebih 18-an liter lah ya. Ya, betul. Wow, keren. Berarti mudah-mudahan laka saja Banyu netral lagi pulang ya Allah.
1: Kada bagus masin nih Bang Berle.
0: Kenapa bagus masin nih berarti?
1: Anu ibarat anu buhuma akan datang bagus.
0: Oh, iya paham.
1: Apalagi Jakarta kata kuat masin lagi nah. Ibarat anu tuh ibarat ano hayumu kuman-kumannya tuh matian.
0: Oh, oke. Okay.
1: Umput penutak orang tabalnya padle. Jadi kayak apu kan eceng gondok matian temennya manyumasin.
0: Iya. Oh, nyaman berarti lah.
1: Bisa lagi puhuman.
0: Iya.
1: Apa kagas? Tiba-tiba kayak kita tuh di uyahi lah tanah tuh.
0: Iya, jadi makanya tuh nyaman lah anunya nah, makanan lah.
1: Susah akan datang benih ya Allah.
0: Mudah-mudahan okay. Amin. Mudah-mudahan ya kalau lah.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya dulu silakan. Mau yang mana kira-kira nih?
1: Lagunya Bapak.
0: Lagunya ada Mei dengan Sendiri, ada Opi dari dengan judulnya Nanana, ada band Oh, ada Angin Malam Beruri Malantika.
1: Ada band
0: aja ya. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mama Madan, buat Abah Tiara.
0: Oke.
1: Okay. Ada malakam loh ini.
0: Sudah lalu ya. Iya, sudah kalau pengennya nih.
1: Siapa lagi lah? Ya semuanya aja empat tanah.
0: Buat semuanya aja berarti ya.
1: Semuanya. Siapa nang di masih apa dia? Nang sama suara Haji Salasih atau?
0: Siapa? Ciliyanti kah lain?
1: Nah, Ciliyanti. Bagus ya foto katanya. Udah sidin mah nyenggul aku terus.
0: Iya, nah berarti ini kali ini pian yang menyenggol pulang lah.
1: Iya, aku nyenggol ya Allah.
0: Oke, siap.
1: Sidin jauh juga pada sungai. Pas balap pada sungai, cabut sidin.
0: Iya, nyaman ya kalau.
1: Punya masin nih, Din.
0: Oke, Ciliyanti ya, siap.
1: Iya, Ciliyanti. Salam sehat aja, Ciliyanti. Mudahan kau bertamuan ya Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya kalau, apabila kau bertamu kena.
1: Iya, mudahan.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Badli, sehat selalu juga, Badli.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nggih. Lakas dapat momongan, Badli.
0: Amin, doakan aja ulun lah.
1: Ya, amin. Terima kasih, Bad.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mihat ada siapa ini? Selamat malam, Melody Memory. Halo. Halo. Iya, tidak ada suaranya yang di 976. Kapapa, Abang Madan. Halo, selamat malam di TikTok. Ada Mbak Reni, ada Imul BJB, nikah ngaranya Padli bunga sekalinya. Terima kasih banyak. Ada Juragan Mebel BJB nih. Selamat malam Kak dari Salsabila. Ada Mbak Yani dari Alabio, nanti kita bacain. Ada Bang Willy juga gabung. Halo Bang Willy. Ada Bang Pat katanya, terima kasih banyak udah gabung ya. Oke, kita coba sapa lagi di 976. Sudah ada yang bergabung, selamat malam. Halo.
2: Dari Amah di Palam.
0: Acil Amah di Palam.
2: Masuk, nah alhamdulillah Bang Pat enggak masuk.
0: Iya. Alhamdulillah kau tambus malam inilah.
2: Adik susah banget, kenapa? Kalau mau ngerangkang, tertawa. Bang Aditnya acil umpel lagi umpar. Cara kau masuk.
0: Iya. Halo, Inge, kenapa tuh?
2: Kenapa tadi sendiri tadi cingin lah.
0: Oke, dari Mei sendiri ya.
2: Siap,
0: lagunya kita putri.
2: Buat yang terbaik, ada tiga lubrik.
0: Inge.
2: Sudah malam, manggah guna bihinak, batukan.
0: Kabut ya kalau, Inge. Baik, siap. Terima kasih banyak, Kak Celamah di Palam. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia pian selalu ya kalau gesen kita seberataan. Oke, di belakang Kak Celamah, Bang Eja di Istanbul. Selamat malam, Bang Eja.
3: Malam, Pak.
0: Malam, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, napan lagi makan, napan lain nah terkacut ulun masuk.
0: Kenapa tuh?
3: Lagi makan ulun Pak.
0: Lagi makan kah? Oke, siap. Mudah-mudahan ada tersadak aja lah makan lapian lah.
3: Udah banyak sudah, anjur hangat aja nah.
0: Siap, siap. Oke, lagunya dulu Bang Eja silakan.
3: Bujangan aja nah.
0: Bujangan aja ya, Kus Plus. Oke, kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja?
3: Mama aja nak lagi berhitung banan.
0: Oke, siap siap.
3: Salam aja Patah Imul, doakan aja Patah.
0: Amin,
3: ya Allah. Mudah-mudahan sehat. Apakah lancar rezeki yang mudah barokah aja.
0: Amin,
3: ya Allah. Makasih Patah, mudah nakas lagi bari Patah.
0: Siap, gih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Eja ada siapa lagi? Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Maimunah. Sehat kabarnya?
4: Kabar.
0: Saya sehat. Mbak Maimunah kabarnya sehat juga?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Baik dan sehat.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat deh ya pokoknya ya.
4: Kalau cuaca sih, ini kan dibilang lagi dah, panas.
0: Iya, panas mengantuk, tapi kabut aman di sana?
4: Lampu kok anu dah kurang nih pemajah.
0: Alhamdulillah.
4: Kurang deh, sini seminggu anu yang ada pajah ya.
0: Iya.
4: Kawan ada no lawas-lawas.
0: Tapi intensitasnya teringat sudahlah.
4: Tadi ada apa? Bulan bisa ngomong lah.
0: Oke, Bulan bisa ngomong ya. Siap, lagunya kita tampung. Enggak tahu nih Bulan bisa ngomong enggak ya?
4: Iya, buat Putri, Mawar, Mbak Rika.
0: Oke.
4: Buat Bang Mehat tadi. Bang Herman, Bang Roy. Ya, pokoknya semuanya aja salam sehat.
0: Oke deh,
4: buat
0: siap.
4: Buat Pak Tri, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, rabbal alamin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mbak Yani, berarti lagunya sama ya. Ini requestnya kalau Bulan bisa ngomong juga dari Mbak Yani tadi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum, dari Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Banjarbaru. Apa kabarnya, kabut asapnya?
5: Enggak, masih di Trigora. Bersih.
0: Bersih. Aman berarti ya kabut asap di sana ya?
5: Kabut daerah Ulin, Gambut.
0: Iya, soalnya saya lihat videonya tuh tebal banget kayaknya di Banjarbaru ya.
5: Ya, di daerah situ emang rawan kan kebakaran bekas sawah atau daerah kering, rawan.
0: Makanya agak hati-hati banget nih, pakai masker kalau bisa juga ya.
5: Ya, sebaiknya pakai masker. Jadi biar aman, kalau masih kurang pakai handuk.
0: Ya, betul, pakai handuk lebih aman lagi tuh nanti ya.
5: Aman, muhanya terlindung.
0: Terlindung berataan jadinya ya kalau... Iya. Oke, Bang Hendy lagunya dulu silakan Bang Hendy.
5: Aku panu Patah pengin seperti mata dewa Patah.
0: Wah, siapa seperti mata dewa kira-kira?
5: Iwan Pales itu lagunya jarang diputar.
0: Apa nih lagunya nih?
5: Iya,
0: seperti mata dewa yang Iwan Pales tadi ya.
5: Iya.
0: Oke. Nanti kita siapin dulu ya kalau ada lagunya ya.
5: Ini romantis juga bisa buat tafakur.
0: Oke.
5: Sunset itu.
0: Oke, siap-siap. Nanti kita siapin lagunya ya.
5: Lama nggak datang Bali deh.
0: Iya, saya sering pagi biasanya nih.
5: Iya, pagi-pagi tuh berkurus Bali jar.
0: Oh, manjar siapa pulang? Kelihatannya berkurus kalau lah.
5: Minanya mina. Berkurus kalau pagi itu kan langsung malam kan santai ya kalau
0: Bali. Oh iya bujur.
5: Malam makan pulang Bali kalau malam.
0: Ya begitulah ya. Kira-kira ya.
5: Salamnya buat Ajeng Herman lah.
0: Oke, okay, siap.
5: Yang masih bimbangnya.
0: Masih bimbang kenapa, Jar?
5: Ada deh.
0: Hai, bisa benar, Pianek mah. Kenapa bimbang kenapa beliau?
5: Kemarin sesuatu yang tidak mengena agung katanya.
0: Oke, tidak usah disebut berarti ya. Iya, pokoknya itulah ya.
5: Buat adengku yang sebutingnya mencungul, Pang. Teman-teman ini terhajar, cuma kadang mencungul, bahaya kalau bahaya nih.
0: Aduh, hauran benar.
5: Ujar adik, jangan-jangan sudah merit berdulu, bahaya.
0: Bujur pulang, kalau pindah nih lah kisahnya lah.
5: hilang bulan madu sekalinya.
0: Sekalinya tiba-tiba ke Bali kah ya kalau kena?
5: Kalah kita pada.
0: Iya, diam-diam ya kalau hanyut, ilung.
5: Tahu-tahu sudah menggandeng, hai.
0: Aduh, itu sulit tuh kalau sudah tiba-tiba menggandeng ya, tuh ya.
5: Alhamdulillah, bos ngesan ading cinta, salam sayang aja.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Hendy ya. Dua lagu dulu kita puterin, ada Ben dan Mei. Ini dia untuk Anda.

WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bay dengan sendiri pendengar menemani Anda di malam ini bersama kami di Melody Memory. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik yang kita hadirkan. Lagunya sesuai playlist kita ya. Di antaranya ada lagu dari Bujangan, Paikus Plus. Ada Dul Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Ada dari Kwasan juga, Hendy Iwan Fals dengan judulnya Mata Dewa, yang featuring sama Setiawan Jody. Ada juga Opi dengan Nanana. Bimbang dari Andi Mari Matalata, Bruri Maranti Kangin Malam, Screen dengan Bila Kau Kata Kau Sayang. Ada juga Ebit GAD dengan Untuk Kita Renungkan. Lagunya yang itu yang bisa dipilih, silakan boleh telepon kami di WA ataupun juga di telepon biasa ya. Bang Herman di Banjarbaru yang lagi bimbang, kata Bang Hendy, selamat malam.
1: Selamat malam bro.
0: Iya, bimbang apa? Waalaikumsalam.
1: Itu alhamdulillah cuma kata-kata.
0: Oh, cuma kata-kata. Oke, siapa tahu bimbang beneran. Lagi galau apa gitu maksudnya?
1: Ada patah.
0: Enggak ya, aman ya berarti ya. Oke.
1: Masih sehat patah.
0: Masih sehat intinya ya.
1: Iya, masih sehat, masih gancangnya makan
0: kurang. Nah, bujur, makin masih gancang je makan, masih kau behinak. Alhamdulillah aja ya kalau pokoknya tuh.
1: Iya sebujur patah. Ngopi kau aja patah tiga kali sehari.
0: Nah, omongnya sudah itu kawa, aman aja dah pian tuh ya kalau.
1: Iya, selalu happy juga.
0: Iya, selalu happy, bahagia pokoknya deh ya.
1: Ya kita bahagia terus oleh.
0: Ah itu, pokoknya poinnya di situ tuh. Yang penting bahagia dulu ya.
1: Bila anak petai, bila ada gebetan petai di rumah, nom, pan cari iwak petai.
0: Ah, untung kau aja mencari iwak lah di musim-musim kayak ini ya kalau lah. Musim kabut ya,
1: tadi
0: ya kalau.
1: Sempat tadi mencari iwak tadi dah
0: kok. Oke, sempat ternyata tadi. Anu,
1: Pak, apa menggalau petai?
0: Waduh, menggalau jorang lah. Oke, biar kada galau benar lagunya dulu deh, silakan. Mau yang mana kira-kira?
1: Ini yang malam ini kada ada kan bagian barat nih.
0: Bagian barat mau saya tambahkan boleh? Lagu barat yang mau pilih sendiri atau mau saya tambahin?
1: Padli menambahkan apa tadi?
0: Oke, saya lagi pengen dengerin ada nih satu darinya Bad English, When I See You Smile.
1: Nah, itu mantap tadi.
0: Ah, mau yang itu kah lagunya?
1: Nah itu ya.
0: Oke, kita bungkus dulu. Salamnya buat siapa aja Bang Herman?
1: Yang pertama tadi Kakak Hindi dari Sehat Selalu ya Allah.
0: Mm-hmm.
1: Ditambah Sehat Selalu aja. Suaranya tambah gagah aja Sidin ya Allah.
0: Siap, betul.
1: Aduh kok keringetan mengenai Mamutu Sidin betul
0: ya. Jangan nyopin foto ya Allah. Kawa melihat kita berataan.
1: Sidin asalnya kayak India foto ya mukanya.
0: Wede.
1: Wajahnya tuh eh. Kayak Arjun loh Bang.
0: Wede, kayak Arjun. Siap, ngeri-ngeri. Bolehlah.
1: Itu juga salahnya sih, siapa ya? Mbak Mawar Bati-Bati ya lo.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Mbak Maimonah juga sehat-sehat salah juga ya lo. Apa kalau lebih?
0: Betul. Siapa lagi?
1: Nah, siapa? Si guru-guru, Pak Abang Ojan sehat ya? Oh ya lo, menaram sih Allah.
0: Abang Ojan mudah-mudahan sehat, belum pernah mendengar lagi suara Sidin lah.
1: Kira-kira monitor aja kira-kira lo.
0: Iya, insya Allah monitor aja Sidin ya kalau.
1: Datang sih ini kira-kira tadi mungkin jarah tanah datang mudah.
0: Nah ya Allah,
1: jarah.
0: Iya, mudah-mudahan karena kalau monitor dan gabung lagi insya Allah Sidin lah.
1: Iya, masih lewat lah.
0: Oke, terima kasih Bang Herman.
1: Iya, mencari lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang Bang Herman, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyu aman najakah wadapian?
2: Karing, nah Banyu Pandit.
0: Karing. Sama kayak Mihat juga kah banyunya masin juga kah malam ini?
2: Oh, luar masinnya pada
0: dia. Ah, sama alu-alu berarti jual lah. Tapi jarnya nyaman banyu masin nih jar Mihat tadi.
2: Napa ya?
0: Anu jar gesen behuma tapi jar masin nyaman ya.
2: Naran bang.
0: Si, anu apa lebih nyaman jalan anu tanamannya bujur juga kah tuh?
2: Iya bujur
0: dah. Ah berarti nukar banyunya yang ngalih ya kalau pokoknya.
2: Banyu nukar nih.
0: Berapa di situ harga banyu se tank tuh?
2: Sanunya satunya sano semalam tuh nukar 2.500.
0: 2.500 seteng ya berarti ya. Lumayan ya, lah.
2: 30 itu saya selawai kayaknya.
0: Oke, okay. Aman berarti mudah-mudahan. Kawah aja ya kalau tertukar-tukar insya Allah. Oke, okay. Bang Ali lagunya dulu silakan Bang Ali.
2: Lagunya apa lagi?
0: Ini ulun hitung-hitung lagunya udah habis Bang Ali ya ini.
2: 4 orang aja,
0: Rene. Enggih. 4 orang yang mana kira-kira ada Kus Plus, Dul Sumbang, Iwan Fals, lawan Bad English. Mau yang mana kira-kira, Pian?
2: Barang aja, samuan aja diumpati.
0: Samuan aja diumpati lah. Oke, lagunya kita tampung dulu. Salamnya Abang Ali.
2: Salamnya Abang Borke, udah apa?
0: Siapa tuh?
2: Coba nang di Jember, Ibu Rika. Coba.
0: Ibu Rika.
2: Ibu Rika udah masuk, Pak.
0: Lagi berjuang beliau nih.
2: Salam aja buat Ibu Rika.
0: Oke, siap.
2: Iya. Sisanya berkahan.
0: Baik, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Di belakang Abang Ali, selamat malam Melody Memory. Oke, Anda kurang beruntung di 976 ya. Berarti kita sapa Mamadan di WA kita. Selamat malam Mamadan. Halo. Ada kah orangnya? Nah, suaranya pindah. Ada kah ini orangnya?
3: Ada kah?
0: Ada. Kalau wah hilang orangnya sudah. Hilang tuntung dari Puruk Cahu, hilang lalu sekalinya jar lah.
3: Itu ada aja katanya.
0: Nah, boleh aja ya.
3: Ini Mihatri kan, bukan Mami Sdor.
0: Padahal Mihatri sudah masuk deh, si Dintu.
3: Enggak, kan di mana itu mahamorinya.
0: Harusnya sudah masuk. DJ lagi nih. Nah, iya. Alhamdulillah ya kalau mudah-mudahan masih sehat aja si Din lah.
3: Amin, sehat-sehat.
0: Ya Banyumasin jauh ada si Din, ya kasihan mana.
3: Ya itu. Masin, yang pentingnya lu ada banyunya. Kalau
0: buat
3: di sini paling lalu sungainya.
0: Sama sekali berarti lah. Allah Akbar. Karing berataan sebanjaran rupanya nih, se-Kalimantan Selatan.
3: Banyu redinya dingin bahalus anunya keluarnya tuh.
0: Ya Allah, PDAM juga bahalus juga.
3: Bahalus, nah, terkadang iya. Kayak emang deras benar kena kata. Tapi yang penting itu jalan masih banyaknya ya kalau itu ada banyak
0: ya kalau. Yang penting ada aja ya kalau daripada kada lalu.
3: Daripada mati banyu, mati lampu nang gimam
0: kita. Udah mati lampu, mati banyu, ah berelan benar sudah. Cuma mati lampu tak kurang lah Devian.
3: Tak kurang ada yang sejam setengah ada yang 2 jam aja itu kada lawas lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau 100% kan kada bayar kali kalau aksesnya dikurangi jamnya pulang bahan yang dia ampi ya kalau
0: makanya kita berharap ampi tuntung sudah kita nikmati lampu ya kalau punya kawat tuh
3: ya itu semalam tuh habis maghrib sampai ke isya. Pas itu dari jam 4:30 sampai ke maghrib. Nah ya kalau dikurangnya sudah
0: 3 jam setengah jadinya ya kalau bahasanya anonya tuh. Dikit-dikit aja.
3: Dikurangi tahan aja jangan lagi ya kalau.
0: Iya punya kawa tutup lah sudah kada usah lagi ya kalau mati lampu. Oke, lagunya dulu Mama Madan. Nih lagunya sebenarnya udah habis. Tapi kalau mau terus? Kalau mau pilih buat yang jam 11 gak apa-apa. Tapi kalau mau 4 orang gak ada apa-apa.
3: Dipilih yang sudah dipilih lawan nang hendak diputar kada apa-apa jua yang batai menikmati jua sambil mendiji jua
0: itu mana
3: supaya kada mengantuk ya kalau
0: nah
3: udah itu aja kita lagunya yang ada aja
0: yang ada aja lah kada apalah. Oke deh
3: masuk dulu ya kalau
0: betul
3: ya. Yang salah. Di TikTok yang di grup jua sebarataan aja gini hat kau sudah mantuk masuk dari Hatay.
0: Oh sadang Bang Mihatay yang menelpon nih sudah ya kalau. Oke ada lagi salamnya nah.
3: Ya buat sebaratan aja gin, nah kesan mihat. Lu saya gin lagi mau sekolah teh, kamu sudah masuk.
0: Cukup. Aku
3: beli doa yang terbaik. Tuh saya selalu sehat-sehat gitu sebarataan.
0: Amin.
3: Dibungkus banyak-banyak lalunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dan. Di belakangnya adakah orang? Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipastikan yang tadi terjatuh berarti putri juga ya?
4: Ini gimana? Apa jenanya jatuh
0: tarus? Ali benar rupanya di 976 nih anunya lah jatuh tarus.
4: Masuk ya ke 9 angka tuh. Anu kan habis sudah anunya tuh.
0: Ya, habis sudah habis tuh kada muncul lagi ya kalau.
4: Iya.
0: Ya Allah Rabbi. Makanya saya tadi sapa-sapa enggak kedengaran juga tadi orangnya mana saya bilang ya.
4: Inggih.
0: Tapi aman aja kalau di sana sehat aja kalau.
4: Inggih, sehat
0: alhamdulillah.

0: sama lawan ng banyu yang dalam Jepang anunya tuh lah darasnya anunya apa di keran tuh.
1: Iya.
0: Darasnya anu keluarnya tuh banyunya.
1: Kadang nang kayak pas musim hujan intinya ya kalau atau musim biasa.
0: Iya. Karena pagat-pagat karena ada pelang.
1: Oke. Mudah-mudahan terlewati aja ya kalau lah karena kada lagi nang kene-kene ya kalau.
0: Iya tapi nyaman aja pang di sungai-sungai ngarannya anunya kawa aja tuh di anu pakai.
1: Kawa aja beparakan aja lah sungai nyaman ya kalau lah.
0: Ini benar kan tinggal turun aja kan lagi tinggi aja ngarnya nurun itu.
1: Betul. Oke. Putri, lagunya ikut orang aja enggak apa-apa ya Putri ya.
0: Oke, ikut aja kan. Sudah pilih semua lo.
1: Iya, udah terpilih semua dan udah habis juga lagunya nih. Mohon maaf banget Putri ya. Oke, salamnya dulu buat siapa aja Putri? Iya, salamnya dulu buat siapa nih?
0: Oke, salam buat buat Mbak Mawar. Buat Bu Rika.
1: Oke.
0: Okay. Buat Ibu Lia juga.
1: Siap.
0: Buatnya Anan ya juga buatnya kepanakan ulun yang impun ulun yang esok anak berulang tahun nah.
1: Siap.
0: Tinggi. Moga sehat.
1: Amin.
0: Panjang umurnya, murah rezeki. Apa? Banyak rezekinya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap. Oke deh. Terima kasih banyak dulu Putri ya.
0: Terima kasih.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri. Ada Pak Idham Syah di TikTok, ada Patin Bakar request Kakak Om, request masih kurang kita ya karena udah habis lagunya sebenarnya nih. Ada Bang Wistu, ulun kada requestin kalau Pinata Kajut penjiwaan buhan kita di Banjar. Soalnya mun kada Indonesia Raya gugur bunga ulun request amun itu dasar ulun Pinata Kajut juga kira-kira tuh. Oke, mendengar, kita mau nyampaikan satu informasi dulu nih. Masih ingat aksi nyata kita di tahun 2024 saat menghijaukan pesisir Banua dengan 7.400 bibit mangrove. Tahun 2026 ini gerakan Sehat Diri Bumi Lestari kembali hadir dengan langkah yang lebih jauh. Aksel Virtual Run 2026, reforestasi siap mengajak kamu berlari sekaligus menanam kebaikan untuk bumi Kalimantan Selatan. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, mari kita satukan langkah. Misi kita target 1000 pelari, jarak 7,6 km, di mana setiap 10 km secara kolektif, satu bibit ulin untuk menghijaukan kawasan Tahura Sultan Adam Mandiangin. Siapkan sepatu larimu dan pastikan aplikasi Axel by Bang Kalsel sudah aktif di smartphone kamu. Pantau terus Instagram @bangkalsel agar tidak ketinggalan informasi pendaftaran, door prize, jersey, serta PR package eksklusif. Informasi ini dipersembahkan oleh Bang Kalsel.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Itu dia tadi lagu Doel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong, yang juga dibersama ini Karlina juga menemani Anda berdengar ya di malam hari ini. Oke, masih kita terima lagi telepon, tapi kalau telepon kayaknya cuma bisa salam-salam aja, karena habis ini ada dua lagu lagi yang akan menemani Anda di malam ini. Ada Iwan Fals dan juga ada Mata Dewa tadi ya, terus ada Bad English darinya, judulnya When I See You Smile. Kita coba sama 976, ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Halo.
0: Halo. Peringkat paling bawah ini Mbak Mawar ini.
1: Iya.
0: Iya, susah sekali gabung kayaknya Mawar malam ini ya.
1: Tadi lagi makan.
0: Oke. Lagi haur berarti intinya ya, Mam.
1: Iya, harus makan Mas. Hanya lagi makan loh.
0: Oh, Mak, jam segini hanya makan pian berarti?
1: Tadi ulun lambat kan, soalnya tadi makan juga jam berapa tadi, jam 06.30 gitu kan, masih kenyang
0: kayaknya. Oke, makanya dibalasnya malam lah.
1: Kadang juga,
0: kadang balas-balas lah intinya. Oke, okay. Baik, mudah-mudahan masih sehat kabarnya Mbak Mawar ya.
1: Kabut masanya bati-bati nih.
0: Kayaknya banyak karuhut lah juga ya bati-bati ya.
1: Iya, apalagi subuh tuh harus jam 5 tuh kalau belum ke masjid tuh nah. Mm-hmm. Jalan tuh kan kendaraan tuh lampunya gak kelihatan. Ma, jalan ini lu kan nombak asap benar.
0: Ya Allah, benar, Allah.
1: Iya, di jalan tuh kada kelihatan anu.
0: Iya.
1: Lampunya aja kelihatan.
0: Jadi
1: okay. Jalan dalam ya. Kalau ini
0: ketahuan. Ya kalau pindah na'udzubillah kenapa-napa ya lo. Kada tahu juga kita.
1: Kan di kertak banu banyak loh kendaraan tuh lewat nah.
0: Betul. Waduh. Ya. Tapi setebal landasan ulin kah atau masih kayak masih kawa dilihati gitu nah?
1: Ya tadi kalau kendaraan lampu aja jalan gitu nah. Masih kelihatan pang masih anu. Tapi termasuk tebal juga pang itulah.
0: Ya. Lumayan lah ya.
1: Heeh.
0: Oke. Okay.
1: Ulun nyoba masker.
0: Ya Allah Rabbi.
1: Wahin benar ya ulun.
0: Iya,
1: ya, masuk keluar rumah kalau masjid itu nah. Jadi paksa ya anu. Asap kalau
0: betul
1: saluran pernapasan gitu.
0: Iya mending apa ya proteksi diri dulu ya intinya ya.
1: Iya.
0: Daripada nanti na'udzubillah penyakit ya kok. Oke okay, Mawar dua lagu aja pilihannya Mawar. Iwan Fals, Mata Dewa, Bad English, When I See You Smile. Mau yang mana?
1: Belum kirim salam aja gini lah.
0: Oke okay, silahkan.
1: Salam gini lah buat Putri tadi nah Putri. Maaf nyari aja Putri
0: ya. Hanya makan.
1: Tadi Mbak Memunah tadi juga lah. Buatnya itu Abang Hendy, okay. Herman juga selamat malam Herman. Abang Ojen. Itu Mbak Rika juga,
0: okay.
1: Abang Nihat tadilah, Mama Madan juga, Mbak Ica juga, Bang Roy juga selamat malam. Udah, itu aja gini masa.
0: Siap, oke deh.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mawar. Di belakangnya ada siapa? Selamat malam, Melody Memory. Oke, sayang sekali terputus. Boleh dicoba lagi. Yang di WA kayaknya udah gak berjuang lagi nih kira-kira nih. Ada siapa nih dari 0853 8792 sekian. Terus ada Bang Herman Banjarbaru. Sudah tadi ya Mbak Yani. Sudah menyerah juga kayaknya beliau. Oke okay, karena banyak terputus teleponnya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada. Kita akan hadirkan lagu yang di request oleh pendengar kita Iwan Fals dengan Mata Dewanya. Dan ada Bad English dengan judulnya When I See You Smile yang menemani Anda malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk kita semuanya dan sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas, selamat berbahagia dan selamat menikmati suasana malam minggu di daerah Anda ya. Kita nikmati lagu berikut ini Iwan Fals dengan judulnya Mata Dewa, terus dirangkai dengan lagunya Bad English When I See You Smile. Dan nantinya jam 11 malaman ini kita hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda sambil menemani suasana malam hari, sambil istirahat atau sambil menikmati kopi Anda ya. Ini dia Iwan Fals.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Renungan malam rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Mas 1 RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Hari ini Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Semoga dengan berkah dan karunia Allah, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan pagi hari ini rasanya lega banget. Kita bisa bernafas dengan leluasa, merasakan sejuknya udara pagi. Dan ketika kita memandang ke atas langit, begitu luar biasa ciptaan Allah. Terbentang luas langit dengan gemerlap bintang-bintang, sangat indah. Dan terasa sekali di sini pendengar kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tanda yang diberikan olehnya kepada kita membuat kita tunduk dan patuh, selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga ya, hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Baik, pendengar, mengawali rangkaian acara di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran pagi hari ini. Quran Surah An-Nisa ayat 36 sampai dengan 37 dibacakan oleh Qori'ah Dr. Randa Siti Raudah dan Sari Tilawah Dr. Randa Hajah Hartati. Dan jangan lupa pendengar, kuliah subuh hadir juga membersamai Anda pagi ini dengan tema Islam dan refleksi diri antara ibadah dan media sosial. Nanti akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum. Beliau dari UIN Antasari Banjarmasin. Jangan lupa ya, bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Segera kita dengar pengajian Al-Quran.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat, dan tentunya Anda yang baru aja melaksanakan salat subuh berjamaah ya. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar kuliah subuh, temanya hari ini Islam dan refleksi diri antara ibadah dan media sosial. Pendengar RRI, tentunya kalau kita bicara tentang media sosial, tentu kita berharap apa yang kita laksanakan, kita lakukan untuk medsos kita itu bernilai ibadah ataupun juga mendapat pahala ya. Karena apa? Kehadiran media sosial di era digital ini tidak bisa dipungkiri fungsinya. Karena di sini dia merambah hingga pelosok desa, menjangkau setiap kalangan masyarakat. Tidak lagi sebatas menjadi konsumsi kaum urban saja, tapi eksistensinya bahkan telah menjadi kebutuhan setiap hari. Apalagi dengan masa sekarang ya, tentu banyak yang memanfaatkan media sosial. Nah, di sisi lain, pengguna media sosial sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini juga tidak sedikit menguras perhatian dan keprihatinan bersama. Karena efek negatif yang ditimbulkan dari para pelaku penggunanya dengan terbuka luas kemudahan untuk mengakses media sosial saat ini berdampak buruk juga bagi kesehatan mental, psikologis, dan relasi sosial, dan bahkan mengundang timbulnya kejahatan yang tentu berakibat fatal pada pelanggaran nilai-nilai norma, etika, dan juga syariat Islam. Nanti kita akan kaji lebih dalam mengenai hal ini, bagaimanakah pandangan Islam tentang media sosial, bagaimana cara memanfaatkan media sosial secara positif menurut Islam. Kita akan kupas nanti ya di acara Kuliah Subuh.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, media sosial, Islam dan refleksi diri antara ibadah dan media sosial. Dan pendengar, bagaimana syariat memandang eksistensi media sosial yang saat ini semakin meningkat jumlah penggunanya dengan beragam aplikasi online yang bisa dinikmati kapan dan di mana saja. Syariat berbicara bagaimana setiap aktivitas dalam kehidupan ini dapat bernilai ibadah dan berbuah pahala di sisi Allah. Maka dalam kaidah ibadah, ternyata ada dua syarat penerimaan suatu ibadah, yakni kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan juga ittiba, yakni mencontohi amalan sesuai yang diajarkan Rasulullah. Sudahkah aktivitas bermedia sosial kita bernilai pahala dengan menyertakan nilai ikhlas lillahi ta'ala, kemudian bercermin pada bagaimana kaidah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menyelamatkan seorang di antara kalian amal perbuatannya, yaitu dalam riwayat Muslim, tidaklah memasukkan seseorang ke dalam surga amal perbuatannya. Mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula saya, hanya bahwa Allah telah mencurahkan kepadaku anugerah dan rahmatnya. Maka berlaku tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam. Beramallah yang pertengahan. Yang pertengahan pastinya tidak ekstrim ya, dan kalian pasti akan sampai. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan kaji lebih dalam mengenai hal ini bersama Ustazah Fatrawati Kumari dari UIN Antasari Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada halki, wa ridha nafsi, wa jinata arsi, wa midada kalimati. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 yang dirahmati Allah, media sosial hari ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Bangun tidur, kita membuka media sosial. Ada waktu luang, kita juga membuka media sosial. Bahkan sebelum tidur pun masih sempat melihat berbagai unggahan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat. Kita bisa mendapatkan informasi, bersilaturahmi, bahkan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Namun, di tengah derasnya aktivitas di dunia maya, ada satu hal yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah semakin aktif kita di media sosial juga membuat kita semakin dekat dengan Allah? Apakah semakin aktif ini membuat kita jangan-jangan ya tanpa kita sadari perhatian kita justru lebih banyak tercurah kepada apa yang terjadi di layar daripada memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah yang akan kita refleksikan bersama dalam kajian kuliah subuh pagi hari ini dengan tema refleksi diri antara ibadah dan media sosial. Dan hadir bersama kita pagi hari ini ada Ustazah Dr. Fatrawati Kumari M.Hum dari UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Dan kita doakan ya pendengar dan juga pemirsa, Ustazah Fatrawati Kumari selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin, sama-sama.
1: Nah, kita sebelum menerima pendengar yang bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562, boleh kita dengar pengantar singkat aja ya Bu ya.
2: Oh, iya.
1: Kita nanti akan lebih banyak berdialog dengan pendengar yang mungkin ada yang mau curhat juga.
2: Iya.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Silahkan pengantar singkatnya Bu.
2: Baik, terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mbak Niar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit sharing. Betul sekali, temanya adalah Islam dan refleksi diri antara ibadah dan media sosial, yang mana ini kita laksanakan berkat kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI. Mudah-mudahan ini sedikit memberi kebaikan, keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tema ini saya kemukakan dilatar belakangi oleh maraknya media sosial yang seperti dikemukakan tadi juga oleh Mbak Niar itu, bahwa media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita lepaskan. Yang mana ini terjadi bukan hanya pada anak muda, atau selama ini kita beranggapan bahwa media sosial ini identik dengan anak muda. Tetapi saat ini kita tidak lagi mendapati bahwa media sosial ini identik dengan kehidupan anak muda, namun sudah merambah pada mulai dari anak kecil-kecil sekali, anak tersebut sangat dini usianya, sampai kepada orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek ya, yang mana mereka semuanya itu sudah terasyikkan dengan media sosial yang memakan waktu luar biasa juga banyaknya, saling bersaing antara kelompok usia tersebut. Nah, media sosial memiliki seperti dua mata ya, dua mata pisau yang saling bisa jadi bertentangan. Yang satu memberikan kebaikan banyak kebaikan, di mana kita dapat membagikan pikiran, pengalaman, kegiatan, foto, video, dan lain sebagainya hanya dalam hitungan detik. Nah, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kita ya sebagai seorang muslimah atau muslim, yang mana dapat digunakan untuk berbagai macam yang tadi kita sadari, kebaikan-kebaikan tadi.

krisisnya ketulusan. Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu tidak lagi murni karena sesuatu yang baik itu sendiri ataupun tujuan yang mulia, tujuan yang ingin mendapatkan ridha Allah, tetapi ingin dilihat, dipuji, mendapatkan jumlah likes yang banyak, memperoleh pengikut, membangun citra diri sebagai orang yang hebat, soleh, soleha dan lain sebagainya. Nah, disinilah maka refleksi diri itu menjadi penting. Nah, refleksi diri itu apa sih gitu? Refleksi diri itu kalau secara harfiah itu kan berarti cermin, gambar. Artinya kita bercermin pada diri kita sendiri dengan pengertian yang populer saat ini, yang akrab di sekitar kita, pengertiannya adalah merenung. Ya, merenung atau dalam bahasa agama kita disebut juga istilah muhasabah. Nah, jadi refleksi itu adalah renungan terhadap diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu bagus kita ajukan kepada diri kita sendiri, dan kita cari jawabannya juga dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya misalnya adalah, apa yang sudah saya lakukan? Mengapa saya melakukan ini? Apakah Islam membenarkan apa yang saya lakukan ini? Nah, jadi itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kemukakan dalam kita melakukan banyak hal, terutama ketika kita bermedia sosial. Media sosial pada dasarnya adalah alat kan, atau media yang bisa kita pakai untuk apapun, untuk kepentingan macam-macam. Di antaranya bisa untuk menyebarkan ilmu, menjadi sarana yang bisa mempererat silaturahmi dan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Namun bisa juga kita juga menggunakan itu untuk hal-hal yang kebalikannya seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, yang menjadi renungan kita dan persoalan kita adalah saat ini media sosial kan banyak digunakan untuk hal-hal yang terdapat madorot, seperti menyebarkan kebohongan, menghina orang lain, menyebarkan aib, melakukan perundungan, dan bahkan mencari popularitas semata yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama kita Islam. Dengan demikian, kalau seperti ini, media sosial menjadi sumber dosa. Nah, dalam hal ini sebetulnya Islam itu sudah memperingatkan kita agar kita jangan terbawa hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam hal ini berprasangka misalnya, kemudian itu terbangun diantaranya pada banyaknya informasi-informasi yang kita lihat di media sosial. Nah, Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12 misalnya itu sudah jelas-jelas mengatakan yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ithmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wallahu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ayat tersebut melarang kita untuk berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan gibah ya, yang artinya itu sangat relevan dalam kehidupan media sosial atau kehidupan digital yang banyak kecenderungan-kecenderungan tersebut kita temukan, sampai kita akhirnya terbawa pada apa yang dibangun dalam media sosial tersebut. Seringkali di media sosial itu banyak unggahan-unggahan yang merendahkan orang atau kelompok ya, lalu menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, yang akhirnya menjadi terbentuklah perilaku yang bertentangan jauh sekali dari nilai-nilai Islam kita.

0: Nah, dengan demikian sebetulnya apakah kita tidak boleh bermedia sosial? Boleh sekali, karena itu banyak manfaatnya. Tetapi media sosial dengan segala macam dinamika yang kita temukan di dalamnya, maka sebetulnya media sosial itu adalah ruang ujian bagi kita semua. Ujian apa? Terutama ujian moral, ujian akhlak, ya, ujian karakter gitu. Nah, di media sosial kita dapat menunjukkan siapa diri kita di hadapan orang lain, dan orang bisa menilai kita juga gitu. Nah, di media sosial juga ada kecenderungan membuat kita jauh dari nilai Islam. Misalnya adalah kecenderungan riya, di mana kita ingin mendapatkan pujian, perhatian, ya, misalnya flexing, ya. Nah, yang mana semuanya ini tadi, baik riya, ghibah dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang merupakan dalam agama kita disebut dengan penyakit hati. Oleh karena itu, maka kita sangat baik sekali, sangat tepat jika kita melakukan introspeksi diri dalam kita bermedia sosial. Misalnya ketika kita mengunggah foto kita ketika sholat malam, maka kita perlu bertanya, apakah perlu saya mengunggah foto saya sholat sholat malam atau sholat wajib, ya. Lalu pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan setiap kita ingin atau ada niatan untuk mengunggah hal-hal yang kita lakukan, terutama yang bersifat ibadah. Nah, dalam hal ini makanya sebetulnya kita perlu memikirkan apakah ada perbedaan antara berbagi inspirasi kebaikan dengan memamerkan kesalehan, ya, atau memamerkan keibadahan kita, apa hal yang bersifat ibadah gitu. Nah, perbedaannya memang seringkali nggak bisa kita lihat dalam bentuk unggahan atau apa yang sudah tersuguh di media sosial itu gitu. Tetapi karena ini yang menentukan adalah niat kita dan cara kita menyampaikannya. Nah, karena itu salah satu bentuk refleksi diri yang penting adalah kemampuan kita untuk bagaimana melakukan amal-amal baik, terutama ibadah, agar tidak diketahui oleh orang lain. Seseorang perlu memiliki ruang ibadah yang mana hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan oleh Allah. Salat malam misalnya, sedekah secara sembunyi, doa, membaca Al-Quran, atau membantu orang lain tanpa publikasi, sesungguhnya itu menjadi sarana yang membantu kita untuk menjaga keikhlasan kita, menjaga niat kita, dan menjaga orientasi kita. Nah, media sosial memang menciptakan bentuk baru dari pengakuan sosial, di mana itu dilihat dari jumlah like, komentar, pengikut, tayangan, dan lain sebagainya. Namun persoalannya, hal-hal tersebut ternyata mempengaruhi nilai diri kita, gitu ya, di mana kita merasa berharga ketika banyak dapat like, dan kebalikannya kita merasa rendah diri, merasa gagal gitu ketika kita tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan refleksi, kita merenung apakah harga diri kita itu ditentukan oleh likes, ya, dari banyaknya orang melihat kita, pujian kita, atau apa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka refleksi, yaitu proses melihat diri, mengevaluasi, memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Allah dan Rasulullah, itu penting untuk kita lakukan setiap saat. Nah, sedangkan ibadah itu merupakan penghambaan kita kepada Allah yang memang harus kita terus evaluasi apakah apa yang sudah kita lakukan sebagai ibadah itu betul-betul tulus hanya karena Allah Ta'ala, yang mana itu bergantung kepada niat kita. Rasulullah menyatakan dengan jelas yang isinya adalah innamal a'malu binniyat, bahwa sebetulnya seluruh perbuatan kita, aktivitas kita itu ditentukan dari niat kita. Nah, walaupun kita memang belum bisa memastikan ketika orang bermedia sosial itu apakah semuanya melenceng gitu, ya, belum tentu juga, karena tergantung daripada niat. Tetapi ada kalanya atau lebih baiknya kita menjaga niat kita, diantaranya adalah dengan tidak mengumbar ibadah-ibadah kita yang bersifat personal kepada Allah. Dan Al-Quran memberikan perhatian terhadap ucapan, perilaku kita gitu ya, dalam segala hal ya. Dimana dalam Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, ini diantara ayat Allah yang meminta kita untuk bertakwa dan ucapkanlah dengan perkataan yang benar. Ini kan kalau arti harfiahnya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi isinya harus benar, caranya harus benar, niatnya juga harus benar. Jadi kata benar di sini pengertiannya sangat luas. Beberapa pertanyaan bisa kita ungkapkan dalam rangka refleksi diri kita bermedia sosial, diantaranya adalah misalnya pertanyaan tentang apakah informasi yang akan kita sampaikan ini benar, apakah unggahan ini bermanfaat, apakah pernyataan atau perkataan saya akan menyakiti orang lain, apakah saya sedang mencari ridha Allah atau pujian manusia atau ridho manusia, apakah saya akan tetap melakukan hal ini jika tidak ada orang yang melihat satupun, atau kebalikannya akan dihujat ataupun misalnya tidak disukai banyak orang. Nah, prinsip-prinsip tersebut perlu kita terapkan dalam bermedia sosial.
1: Baik.
0: Kira-kira itu mungkin ya.
1: Baik, Ibu.
0: Terima kasih sebagai pengantar.
1: Silahkan untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, ini banyak nih sudah di WhatsApp, juga ada beberapa, dan juga di live chat YouTube juga ada ya. Baik, untuk yang pertama kita akan sapa dulu pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa, di mana?
2: Gih? Dari Sungai Musa, Mang Ramli.
1: Iya, silahkan Mang Ramli.
2: Media sosial lah.
1: Gih?
2: Besar bujur, Bang. Facebook, Instagram, TikTok. Pilihnya melihat postingan-postingan di situ, orang memakan nyaman-nyaman di posting bakso. Pokoknya nyaman-nyaman lah.
1: Gih.
2: Jadi rasa kepingin naikok liur mah sama nagung. Jadi kalau media sosial, kalau memilih mang baiknya aja kada apa-apa mana aja kalau.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ini kan curhat mang lah.
1: Nggih, nggih.
2: Nah, lawan ibu ustazah mah.
1: Nggih.
2: Jadi bujur itu kasihan nah bilanya nang melihat tuh bisinya kada buat duit ke pohonan gaynya. Tata kalau menukar apa itu?
1: Iya. Baik.
2: Jadi kesimpulannya tuh memilih nang baik-baiknya aja. Jaga amalan-amalan. Cara bahdah.
1: Iya, siap.
2: Di video itu tadi lah. Kan aman aja kalau kayak itu.
1: Iya.
2: Nang baik. Buruknya dibuang.
1: Nggih. Itu aja?
2: Itu aja no.
1: Nggih. Makasih banyak, Pak Ramli.
2: Sama-sama.
1: Nggih.
2: Berilah.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayahanda, silakan Ayahanda Idhamsah. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Jadi kayak ini, Ustazah. Media sosialnya kan istilahnya mulai dari kakak-kakak yang paling halus sampai yang parak mati yang media sosial.
1: Aduh.
3: Jadi yang media sosialnya ini yang ditanyakannya antara media sosial dan gibah Ustazah.
1: Iya.
3: Jadi misalnya ada kawan posting lagi di luar negeri, di Korea, Jepang, terus makan nyaman-nyaman segala macam. Yang jar para ambil tadi titik jual kan kepungan. Nah, lalu kita ini berpandangan lawan bini lumayan lah aja kita mentang-mentang punya banyak besi duit bilang tulak kemana diposting. Karena ada di masjid ini diposting, ada di taman apa pokoknya yang kami posting. Nah, kita memandirakan mencari cita dengan begini itu, apakah itu menggibah kah? Apakah cuma berpandiran biasa saja? Itu aja yang pertanyaannya. Jadi kalau menggibah, kami kada wani lagi membuka postingan-postingan orang maka itu daripada terpandir.
1: Atau dosa, atau kan? Atau boleh membuka aja ustazah, tapi nggak sekedar lihat aja begitu ayah ndak ya?
3: Mungkin bisa juga. Cuma ini kalau kita sempat itu diapa dianggap gibah, yang berdosa itu kita kah atau yang memposting orang kah yang berdosa?
1: Enggi, siapa ya ndak?
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri juga lah ustazah kalau dianggap ghibah gitu ya. Kalau kita sekedar lihat-lihat aja, udah enggak di-share. Paling mah nyamannya mudahan aku kawa jua tulak. Nah, paling ulun kalau membuka biasanya menyamannya lah di hati juga bang lah, atau bebander lawan laki di rumah nyamannya lah bila mudahan kita bisa tulakan juga. Nah, apakah dibolehkan kayak itu, apakah itu termasuk gibah atau kayak apa? Satu lagi kah penelpon? Nah, satu lagi penelpon lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Haja Salasiah nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan sehat ya kita seberataan dunia.
1: Amin, ya. Amin.
4: Begini Bu Haja, kalau media sosial nih kebanyakannya tuh orang yang kayak tuh kayak apa ya, kayak ria ada juga yang ditampaikan aku ke ano jarga itu. Tapi kita ambil memandang ayo Bu Haja, kayak ada apa aja. Paling jarak ano jarnya tadi mudahan kawa jauh-jauh beratnya kajal dan kebaikan ya, misalnya orang umrah macam mudahan kawa kayak itu aja. Ada kawapang lagi kita nang orang alih juga yang lu kesarahinnya nang penting kita menangkan baik sudah dihapus aja dah atau kalau dipandang nah itu nah itu aja nang penting kita nih andi kita aja kayak itu nah nang baik-baiknya aja diambil kayak itu
1: gih
4: ajar orang rajin tuh ini arah ambil nang baiknya ajar buang nang buruknya aja nyata ayo mendoan sawo aja buangnya nang buruk kita dibuangnya
1: gih bujur
4: terima kasih lah jennya
1: gih sama-sama bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabannya kita rangkum ya ustazah ya. Ini ada juga pendengar yang bergabung pagi hari ini. Dari siapa tadi ya yang bergabung? Dari Ibu Hajah Asiah. Nah, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dalam beribadah yang banyak dipengaruhi media sosial. Bagaimana tips menyeimbangkan antara ibadah dengan media sosial? Ini berat pertanyaannya. Berat banget nih Bunda ya. Baik, terima kasih ya Bunda ya. Bunda udah gabung di sini Bunda Hajah Asiah. Sebelum dijawab, kita akan dengar dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami.
5: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Ini banyak sekali yang bertanya, pertanyaannya sederhana tapi jawabannya tentunya dahsyat banget nih. Sederhana tapi dalam ya. Ada 4 penanya tadi. Tapi sebelum kita jawab, ini ada juga dari live chat YouTube dari Pak Zakaria. Dirangkum aja lah nanti jawabannya ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika setiap unggahan meninggalkan jejak digital, bagaimana seharusnya seorang muslim memandang media sosial dalam konteks pertanggungjawaban amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini senada dengan Pak Idhamsah tadi ya. Kalau gibah katanya takut gitu ya. Lalu bagaimana agar medsos itu tidak sama dengan gibah ataupun ria? Ini dari Bu Hajah Salasiah tadi. Dan Bu Hajah Asiah yang bergabung ya di pagi hari ini. Boleh dijawab Ustazah?
0: Iya, bisa. Terima kasih. Mbak Niar dan juga para penanya tadi, ada Pak Ramli atau Amang Ramli, Pak Ida Hamsa, Hajah Salasia, Hajah Asia dan Pak Zakaria. Pertama, betul sekali, kita mengambil yang baik-baik saja ya, yang tidak baik jangan kita ambil. Tetapi memang itu sulit sekali kita untuk memfilter dan mengendalikan diri kita agar mengambil yang baik-baik saja. Entah itu di bawah sadar kita atau dengan kesadaran penuh, kita terpengaruh kepada sisi-sisi yang tidak baik itu gitu. Di antaranya adalah kita akhirnya memakan waktu yang sangat banyak. Tadinya mau sebentar, ternyata berjam-jam, sampai kita meninggalkan hal-hal yang wajib yang harusnya kita lakukan. Lalu kita menunda-nunda yang itu harusnya wajib kita lakukan, ini kita tunda, jadi tidak kita kerjakan dalam target yang tadi kita sudah targetkan. Nah, lalu keburukan yang lain misalnya, yang entah kita sadari atau tidak, kita jadi mengikuti, kita terbawa, kita mengusahakan diri, memaksakan bahkan untuk mengikuti apa yang ada dalam unggahan media sosial tersebut. Seperti tadi misalnya makanan ya, kita jadi wah maksain nih harus beli nih gitu, walaupun sebetulnya nggak cukup nih sebetulnya budget kita hari ini atau untuk seminggu misalnya. Tapi kalau kita beli itu bakal jatah kita sekeluarga dalam misalnya hitungan sekian hari gitu ya, itu ternyata hanya misalnya dengan membeli itu dalam satu waktu habis. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kecenderungan kita akhirnya terbawa dan memaksakan diri untuk mengikuti apa yang ada di media sosial itu seringkali terjadi. Kita merasa bahwa wah ini enggak apa-apa deh sekali-kali. Tapi nanti lagi, disitulah ada sisi adaptifnya ya. Ada suatu hal yang mendorong sisi psikis kita, sehingga kita itu kayaknya sudah terjerat gitu ya dalam jejaring kekuatan media sosial yang sangat dahsyat, yang kita sendiri gak mampu untuk mengendalikan diri, kita sendiri gak mampu, walaupun kita tahu ini salah sudah yang kita lakukan, ini waktu habis misalnya. Okay. Tapi kita kayak ada kekuatan di bawah diri kita gitu ya. Nah, itu yang tadi ya, yang bisa saya tanggapi. Nah, lalu tentang gibah tadi ya. Gibah itu dalam pengertiannya seperti apa sih? Nah, gibah itu kita lakukan ketika kita ya melihat sisi buruknya. Padahal posting itu sebetulnya netral. Dia tidak punya nilai baik dan punya tidak nilai buruk. Tetapi ketika kita melihat postingan tersebut, kita lihat buruknya. Lalu kita bangun pandangan buruk juga terhadap konten tersebut. Jadi sesuatu yang netral, yang biasa saja, kita tanggapi secara negatif. Dan kita bangun sendiri persepsi kita terhadap apa yang kita lihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya, jadi dalam gibah itu ada prasangka buruk yang kita bangun, yang kita ciptakan. Nah, tetapi kalau kita melihat suatu unggahan lalu kita komentari, kita bahas dengan keluarga kecil kita atau dengan kelompok kecil kita, entah itu kawan atau sahabat, bukan melihat sisi buruknya atau melihat berbagai macam sisi untuk mengambil hikmah ya, yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita, untuk keluarga kita misalnya, itu tidak ghibah gitu. Tetapi kalau selalu kita mengambil sisi buruknya, kan memang ada ya yang kita menemukan kecenderungan bahwa kok ketemu aja sih buruknya gitu kan, seringkali gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu ketika misalnya kita melihat pada orang, ya sudah kita istighfar juga, mudah-mudahan saya tidak terbawa. Begitu pula ketika kita ada terbersit gitu, kita juga langsung istighfar, ya Allah gitu, ampuni gitu dalam hati kita kan, agar kita nggak terbawa itu. Nah dan kita bersama-sama keluarga kita dengan anak kita, misalnya istri, suami, ataupun sahabat kita atau orang-orang dekat kita, membahas berbagai macam hal itu untuk mengambil hikmah dari apa yang kita lihat di media sosial.
1: Yes.
0: Nah itu yang insya Allah kalau seperti itu tidak ghibah ya. Nah kalau riya itu kan sudah berlebihan menampilkan diri, bahkan hal yang privat. Sekarang kan memang kan hal privat tuh udah nggak ada sepertinya, karena sudah menjadi konsumsi publik. Nah disitulah riya ya, sebetulnya. Ya. Tetapi kalau memang itu memang harus kita publikasi kegiatan kita yang berkaitan dengan pekerjaan yang itu aman untuk pekerjaan kita, aman untuk lembaga kita, aman untuk keluarga kita, kita posting nggak apa-apa gitu.
1: Itu mungkin tergantung niat juga ya.
0: Tergantung niat dan tergantung cara. Makanya disebut sebagai riya ataupun ghibah itu pertama niatnya. Lalu yang ini kan nggak bisa dideteksi nih kalau niat. Yang kedua caranya apakah dengan cara-cara yang baik ketika yang kita posting itu kita tampilkan dengan cara yang sangat baik gitu, sangat sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Nah lalu yang ketiga itu tujuan kita. Nah kalau itu semuanya baik maka tidak termasuk kepada riya. Karena itu kalau untuk hal yang bersifat ibadah privat kita kepada Allah, sebaiknya jangan kita posting, jangan kita jadikan konten. Kenapa? Itu untuk menjaga dan memelihara niat kita, menjaga tujuan kita, menjaga keikhlasan dan ketulusan kita.
1: Pakai mukena misalnya, jangan ya.
0: Iya, jangan.
1: Urusan kayak gitu ya.
0: Jangan.
1: Kalau lagi bertengkar sama suami gimana?
0: Jangan
1: ada juga.
0: Nah itu dia. Jadi yang bersifat ibadah, artinya ibadah wajib kita ataupun sunnah kita yang privat kepada Allah, sebaiknya jangan kita posting karena itu untuk menjaga keikhlasan kita.
1: Ya, ini
0: apalagi betul. Aib, apalagi nggak usah kita posting, nggak usah kita umbar.
1: Baik, ini pertanyaan udah terjawab rata-rata ya.
0: Iya.
1: Adakah lagi yang mau ditanggapin?
0: Nah tadi kan Ibu Haja Asiah tadi tuntunan gitu ya, tuntunan ibadah yang sebaiknya kita lakukan di media sosial itu apa sih gitu. Nah pertama kita usahakan berkata benar, katakanlah yang benar dengan cara yang benar, dengan niat yang benar dan tujuan yang benar, itu pertama. Yang kedua menghindari prasangka, dalam hal ini prasangka buruk, dan mencari-cari keburukan. Jadi kitanya sendiri kita usahakan untuk jangan berprasangka buruk dan jangan mencari-cari keburukan pada konten-konten yang memang sebetulnya konten itu baik. Nah lalu menjaga kehormatan orang lain, kehormatan diri kita. Apakah yang kita lihat atau yang akan kita posting itu sudah memenuhi ini, dimana kita menjaga, memelihara kehormatan diri kita, keluarga kita, lembaga kita misalnya ya, dan orang lain.
1: Baik.
0: Lalu menyebarkan kebaikan. Apakah menyebarkan kebaikan konten kita ini? Nah kalau konten orang itu macam-macam, ya sudah, namanya juga orang lain kan, kita gak bisa mengerem orang lain atau memaksa orang lain untuk jangan melakukan itu. Tetapi kitalah yang mengontrolnya dan jadikan apa yang kita lihat itu sebagai pelajaran.
1: Jadi kita memandangnya harus seperti apa kata Pak Zakaria?
0: Memandang
1: media sosial
0: ya,
1: pada Allah.
0: Nah jadi kata apa namanya tadi ibu
1: Asia?
0: Ibu Asi, Ibu Salasiah.
1: Ibu Salasiah. Ya.
0: Nah, kata Ibu Salasiah itu tadi apa ambil yang baik-baik saja gitu kan, kata Pak Ramli juga ambil yang baik-baik.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dan juga kalau kita membuat konten, kitanya yang membuat konten, itu kan kalau konten orang lain nih, kita ambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan. Kalau kita yang membuat konten, nah, cari buatlah konten yang kita sendiri dapat mempertanggungjawabkannya. Baik kepada diri kita, kepada masyarakat kita, lembaga kita jika itu berkaitan dengan pekerjaan, dan yang terpenting mempertanggungjawabkan kepada Allah.
1: Allahu Akbar. Ini sudah terjawab nih ya pertanyaannya.
0: Mudah-mudahan.
1: Baik, Pak Rustam Effendi, Marabahan hadir katanya monitor. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Boleh ya, ya Bu ya?
0: Boleh,
1: ya? Sebelum kita terima pendengar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rajin membagikan konten agama di media sosial, tetapi ibadah saya sendiri masih banyak kurangnya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah saya sedang berdakwah atau sebenarnya sedang mencari pengakuan? Bagaimana Ustazah? Saya takut salah. Tapi tujuan dari saya membagikan hal ini adalah saya ingin belajar dan orang terinspirasi untuk kebaikan. Ini bagus nih.
0: Iya, bagus.
1: Sering
0: banget.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ada penelpon kah? Boleh kita sapa dulu? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maniar.
1: Pak Muas ya, nggih.
8: Alhamdulillah.
1: Silakan Pak Muas.
8: Nggih. Awas kada kelihatan banir nih.
1: Nggih.
8: Terima kasih. Assalamualaikum. Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mudah-mudahan kita semua selalu di lingkungan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
8: Daripada berbagai keburukan-keburukan yang ada berkembang saat ini. Nah, itu mohon izin. Assalamualaikum. Mohon izin saja.
1: Silakan, Pak.
8: Ulun senada panglawan nang pertanyaan yang ini yang terakhir yang dibacakan oleh Mbak Niar tadi itu.
1: Nggih.
8: Karena ulun sering terus terang sampai saat ini terus-terusan menyampaikan ajaran fatwa-fatwa agama, insyaallah itu semua berdasar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi ulun tuh kada papang lah. Kita pernah terbaca di dalam sebuah hadis, sampaikanlah walau satu ayat, ujar beliau. Jadi ulun berupaya, mudah-mudahan ulun di situ mendapat mendapat pahala selain ulun mengerjakannya. Lalu yang kedua, mana ulun menanggapi masukan Pak Haji Daham tadi itu. Jadi yang penting kita tuh jangan memulai melihat ke itu nah. Jadi mbah melihat aja. Jadi masalah dosanya itu sama-sama kena ujar menurut para ulama bahari. Jadi nang melihat kena mun bersengaja ada dua kali wah iya sudah. Jadi mun sekali aja kada sengaja kada apa-apa ujar sidin. Lawan nang si pembuka awal tadi apalah kada nyambat orangnya tuh. Itu berhati-hati banget itu nah. Jadi apalagi kita sebagai seorang muslimah berhati-hati banget karena tidak ternilai dosanya itu maksudnya jalan terus selama dia berada di permukaan mereka sebelum belum kembali ke tempat kediaman mereka. Nah itu ujar guru ulun bahari mengingatkan lawan kami itu keluarga kami. Ya, terima kasih Ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkadang ada muslimah yang enggak pakai jilbab. Apakah dosanya ini dosa jariah atau dosa gimana, berkepanjangan kah? Apakah harus dihapus begitu Ustazah? Ngeri juga.
0: Iya.
1: Ini mungkin boleh dirangkum ya dari pertanyaan Pak Muas. Kemudian siapa tadi? Boleh, silakan, nggih.
0: Iya.
1: Terima kasih. Di WhatsApp tadi juga.
0: Okay. Oh iya, Pak Rustam Effendi ya dan Pak Muaz. Yeah. Walaupun ini sebetulnya senada aja bahwa kedua bapak ini luar biasa senang untuk berbagi konten, berbagi informasi, sharing hal-hal baik yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan apa namanya dakwah gitu ya.
1: Men-share.
0: Nah itu luar biasa, kata Pak Muaz tadi memang sampaikan walaupun itu satu ayat gitu kan. Nah cuman kalau Pak Rustam tadi merasa ada kekhawatiran, apakah ini salah, apakah ini sejauh mana, apakah ini sudah benar gitu kan, ada rasa kecemasan dan merasa bahwa diri ini belum gitu, belum seperti apa yang di-sharing. Nah itu adalah perasaan yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Bapak Rustam ini, karena tidak semua orang berani jujur terhadap diri sendiri. Kita seringkali kita merasa sudah baik, sudah cukup, sudah benar, dan kita meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah satu-satunya kebenaran. Ketika kita merasakan itu, nah itu harus kita refleksi. Kita harus pikir, benar gak apa yang kita sampaikan ini adalah satu-satunya kebenaran, sehingga kebenaran orang lain itu, apa yang disampaikan orang lain meskipun sama dengan apa yang kita sampaikan, itu salah gitu. Nah ketika kita merasa bahwa bahwa apa yang kita ungkapkan ini benar, dan diangka yang diungkapkan oleh orang lain itu juga bisa jadi punya kebenaran, nah itu kita sudah, artinya sudah melakukan semacam kayak membuka diri untuk kita menerima kebaikan-kebaikan juga dan kebenaran-kebenaran pada orang lain, dan tidak memutlakan bahwa kebenaran itu ada pada diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan salah satu cara kita merefleksikan diri. Nah betulkah ibadah saya ini sudah benar, apakah pasti diterima Allah atau belum diterima Allah, tetapi saya akan terus berusaha untuk berbuat kebaikan, sharing kebaikan, berbagi ilmu, bahkan berbagi rezeki, berbagi macam-macam kebaikan gitu. Apakah ini sudah pasti diterima Allah, ataukah selalu kita berusaha untuk mendekati Allah, merayu Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita ini. Nah nah itu cara kita untuk merefleksikan diri agar kita jangan merasa bahwa diri kita ini sudah ada di titik yang tinggi, sebagaimana juga Rasulullah kan selalu melakukan refleksi diri, selalu merasa diri ini kurang, belum. Makanya Rasulullah itu cemas terhadap diri beliau, cemas terhadap umat beliau gitu. Apakah diterima Allah, apakah bisa menghantarkan kepada surganya Allah, sehingga hidup Rasulullah itu tidak ada satu hembusan nafas pun yang berisi selain Allah, yang tidak ada muatan ibadahnya. Bahkan Rasulullah yang sudah dinyatakan pasti masuk surga, dijamin surga oleh Allah, tetap tidak ada waktu tanpa beribadah. Semua sunnah-sunnah dilakukan oleh Allah, semua, apalagi yang wajib, semua ibadah sunnah, semua kebaikan-kebaikan sunnah muamalah ma'allah dan muamalah ma'annas itu dilakukan oleh Rasulullah dengan selalu berlinang air mata, memohon belas kasih Allah, meratap mohon diterima oleh Allah, dan cemas kalau Allah tidak menerima. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari refleksi diri, merasa diri ini berproses, berusaha selalu untuk merayu Allah, mendekati Allah agar menerima amal ibadah kita.
1: Baik.
0: Nah itu yang luar biasa pada Pak Rustam Effendi dan yang juga luar Pak biasa ya, pada Pak Muaz ya. Baik. Nah seperti itu. Nah dan ulun setuju kalau misalnya kita ketika kita berselancar di media sosial lalu kita melihat tidak kita inginkan hal-hal yang macam-macam, ya kan, lalu kita cepat berpindah gitu kan, ke konten-konten lain
1: yang lucu-lucu,
0: yang baik, karena kan yang baik juga banyak. Kita dengan media sosial kita jadi bisa langsung mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh hebat, dari ulama-ulama hebat. Kalau dulu kan kita harus secara fisik, kita harus kesana, harus perlu uang banyak, makan waktu yang banyak juga. Sekarang kita hanya di rumah, kita udah bisa mendengarkan ceramah ulama-ulama yang hebat-hebat gitu kan, konten-konten yang baik-baik, baik itu tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kalau ketika kita menemukan hal yang tidak kita inginkan, cepat kita pindah. Tapi kata Pak Muas, kalau misalnya lalu kita ulangi lagi, ingin melihat lagi yang tidak baik itu berulang-ulang, atau kita ulangi, nah di situ berarti ada faktor kesengajaan. Ya,
1: baik, okay. Ustazah.
0: Iya.
1: Ini boleh nggak kita pasang niat, Ustazah? Setelah mendengarkan acara kuliah subuh, kita pasang niat, ya Allah, ketika aku membuka medsos, aku mencari yang kebaikan aja.
0: Bisa.
1: Terus kalau aku salah, ya Allah ampuni aku.
0: Iya.
1: Dan kita pasang atau kita share yang untuk yang kebaikan aja, seperti men-share hadis supaya yang membaca terinspirasi. Bolehkah seperti itu?
0: Boleh. Jadi kita afirmasi dulu.
1: Ya.
0: Afirmasi kita terhadap diri kita ketika kita bermedia sosial. Aku hanya ingin melihat yang baik-baik. Ya Allah, berikan kebaikan dalam bermedia sosial. Bismillah, buka media sosial. Jadi ketika kita menemukan yang tidak baik, cepat pergi gitu, cepat tinggalkan. Nah, bahkan puasa yang benar, ada ulama yang mengajarkan bahwa ketika kita bermedia sosial, ketika kita berpuasa, itu bukan hanya kita tidak makan, tidak minum, menghindari makanan atau minuman, tetapi juga menghindari pandangan-pandangan yang tidak baik. Sehingga sebagian sudah ulama zaman sekarang itu menganggap bahwa kalau kita puasa, mata kita atau pandangan kita juga kita jaga,
1: harus puasa,
0: jangan
1: juga
0: bermedia sosial. Ada yang begitu loh.
1: Baik. Ini memang untuk kebaikan ya.
0: Iya, tapi mungkin bagi yang itu terikat pada pekerjaan ya, harus kita itu merupakan tuntutan pekerjaan, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi ya itu tadi, kita bisa-bisa bijaksana dalam bermedia sosial. Kita bisa memilah kan, karena semua itu kan ada keputusan pada diri kita. Kita ingin lama-lama, mau sebentar, mau ikuti atau tidak, kan itu ada pada diri kita.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar, pemirsa yang bergabung di acara Kuliah Subuh. Gak terasa 1 jam ya.
0: Iya Allah.
1: Mudah-mudahan mungkin kita bisa bersama lagi dengan Bu Fatrawati Kumari, memberikan inspirasi lagi. Ini temanya sangat sederhana tapi nendang banget ya. Mudah-mudahan benar-benar memberi inspirasi untuk kita, yang tujuannya mungkin riya sebelumnya, pamer. Kasihan ya kalau kita share misalnya makanan dengan tujuan mau riya gitu ya. Aku bisa beli yang kayak gini. Yang melihat kan kasihan juga, beliuran ya orang Banjar. Mudah-mudahan kita pasang niat yang baik aja lah ya. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ibu, boleh kesimpulannya?
0: Baik, Islam tidak memisahkan kehidupan agama, kehidupan ibadah, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan media sosial yang menjadi ruang dari tanggung jawab moral kita, itu akhirnya menjadi persoalan ataupun hal yang patut kita pikirkan bersama. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, berbagai macam kebaikan, baik itu dalam pendidikan, dalam silaturahmi, dalam hubungan sosial, penyebaran berbagai macam hal yang baik-baik. Namun media sosial juga bisa menjadi tempat munculnya berbagai macam keburukan seperti riya, ghibah, fitnah, prasangka, pamer atau flexing, popularitas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, persoalan yang utama bukan terletak pada media sosialnya sebetulnya, tetapi bagaimana kita ya sebagai umat Islam menggunakannya, niat yang mendasarinya, serta cara ataupun akhlak yang menyertainya. Islam mengajarkan pentingnya niat dalam setiap perbuatan kita. Rasulullah menegaskan bahwa nilai amal itu bergantung kepada niat. Al-Quran juga memerintahkan beriman dan bertakwa dan berkata dengan benar, serta melarang prasangka, mencari kesalahan, dan ghibah. Oleh sebab itu, kita di era seperti sekarang yang serba digital ini perlu melakukan refleksi diri. Sering-seringlah merenung, atau dalam istilah agama kita disebut dengan muhasabah, secara terus-menerus, secara berkala. Jangan hanya sekali ya, tetapi terus-menerus. Jangan sampai kita sibuk membangun citra kesalehan di media sosial, tetapi lupa membangun kesalehan dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, pertanyaan refleksi yang penting bagi kita yang bisa kita biasakan misalnya adalah, bukan seberapa banyak orang yang melihat kebaikan saya, melainkan apakah Allah menerima kebaikan yang saya lakukan. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk memperluas manfaat, bukan panggung untuk mencari pengakuan. Ibadah seharusnya mendekatkan kita kepada Allah, bukan membangun citra di hadapan manusia. Dan refleksi diri diperlukan agar apa yang tampak di layar itu selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Dengan demikian, semoga kita semua dapat menjadi pribadi umat Islam, Muslim dan Muslimah yang tidak hanya soleh secara digital, tetapi juga soleh secara spiritual dan sosial yang nyata.
1: Amin. Terima kasih Bu Fatrawati Kumari.
0: Sama-sama.
1: Memberikan edukasi yang dahsyat pagi hari ini.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Bu ya.
0: Sama-sama.
1: Dan juga untuk semua pendengar RRI Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat. Jadi pendengar, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk kebaikan ya, bukan membuat kita lalai dalam ibadah. Yang terpenting bukan seberapa banyakkah kita terlihat di hadapan manusia, kita ingin tampil baik ya, tetapi seberapa tuluskah kita memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Niar ditemani Mbak Nurul, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi Banjarmasin. Senang sekali di pagi hari ini pendengar RRI kami membersamai Anda ya. Hari Minggu 9 Agustus 2026. Satu laporan pendengar dari Robi Anggatama, PMI Banjar latih 125 PMR tingkatkan keterampilan.

0: pun latihan gabungan dibuka Wakil Bupati Banjar yang juga Ketua PMI Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi. Ia menilai PMR memiliki peran penting sebagai calon sukarelawan PMI yang perlu dibekali kemampuan teknis sekaligus karakter kemanusiaan sejak usia remaja. Dan Habib mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan pertolongan pertama, latihan gabungan juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, kedisiplinan, kepedulian sosial, serta penerapan nilai Tribakti PMR.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
0: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Pendengar RRI Banjarmasin warga Kalimantan Selatan, sudah masuk bulan Agustus nih? Ya, semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 sudah terasa banget di mana-mana. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Yuk kita jaga lingkungan kita bareng PLN lewat 5 langkah yang mudah ini. Yang pertama, buat pian yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul bambu, tolong perhatikan jarak amannya. Ya, pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya tersengat arus. Yang kedua, mari kita merdeka dari sambungan listrik liar. Kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang listrik untuk nerangin gapura kampung. Ambil dari sumber resminya ya, biar warga selamat. Yang ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau adapter buat sound system dan lampu. Yang penting banget biar panggung kita bebas dari risiko arus pendek atau konsleting. Yang keempat, nanti pas hari hanya mau keluar rumah seharian buat

0: seruan nonton lomba panjat pinang, pastikan dulu lah perlengkapan listrik kayak setrika, televisi, atau rice cooker sudah dicabut colokannya supaya hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan secara acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Nah, kalau PN mengalamin tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, nggak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layanannya pasti profesional dan cepat. Mari bersama menjaga keselamatan diri dari keluarga dan bijak dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia. Dan aku percaya masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

Pagi pendengar, informasi-informasi update di rri.co.id silahkan Anda baca ya. Banyak banget, ada informasi narkoba, kemudian ada informasi mengenai Jamnas Cibubur, Pramuka dipesan jaga adat Banjar, lengkap banget. Silahkan Anda berselancar mampir ke portal kami rri.co.id. Baik, sesaat lagi kami akan membersamai Anda dalam rangkuman berita sepekan disampaikan rekan saya Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. Ribuan hektar lahan persawahan di Kalimantan Selatan terancam pusuh akibat kekeringan. Kasus ISPA di Kalimantan Selatan tahun ini meningkat drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Jamari Caniago, optimis penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dapat dikendalikan. Optimisme tersebut disampaikan usai meninjau lokasi karhutla di Banjarbaru, setelah menghadiri kegiatan silaturahmi dan ramah-tamah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Jamari mengatakan Kalsel merupakan lokasi kedua yang dikunjunginya setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan, dukungan personil, sarana, dan juga prasarana dinilai telah memadai sehingga upaya penanggulangan dapat berjalan secara optimal.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan agni.
0: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan hingga Juli 2026 mencapai 7.000 lebih kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diaudin, mengatakan angka itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di provinsi ini.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an juga ISPA sampai bulan Juli ini
3: berjalan.
2: Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
3: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
2: 7.000-an persennya kalau hampir dua kali lipat. Biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak, kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, sampai Makassar.
0: Insiden kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Komplek Persada Permai Baru 2, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala, meninggalkan duka bagi keluarga korban. Seorang pria bernama Abdul Qadir Jailani, berusia 47 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak kobaran api. Salah seorang warga, Mahdi, mengatakan warga baru menyadari adanya kebakaran ketika api sudah membesar. Dia yang tinggal tepat di samping rumah korban hanya sempat menyelamatkan diri bersama keluarganya. Sementara bagian atap rumahnya ikut terbakar dan kaca jendela pecah akibat panasnya api.
4: Pas ada mendengar suara kayak hujan, kretek-kretek itu, bangun. Setelah bangun turun, melihat ke kaca, langsung terang di sini. Atasnya kena, habis di atas itu kan, samping sini kan kena. Untung aja bata, kalau nyakat dalam bata mungkin habis.
2: Kaca-kaca ada pecah?
4: Kaca-kaca pecah, satu, dua, di belakang.
0: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna mencegah produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Sapsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan.
5: Yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Ya, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803. Kalau ditanya area paling besar di mana? Kalau
0: Pemerintah Kota Banjarmasin memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat program pengerukan sungai di sejumlah titik strategis. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas tampung sungai sebagai upaya mengantisipasi banjir. Program normalisasi sungai dijadwalkan berlangsung hingga Oktober 2026. Pengerjaan menyasar belasan sungai yang selama ini menjadi jalur utama aliran air. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, pengerukan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ekskavator sesuai dengan kondisi lapangan.
6: Dari bulan Juli sampai Oktober ini, mumpung musim kemarau, atas arahan Pak Wali juga, kemarin kita akan melaksanakan di Sungai Sukoyo, di Sungai Japri Jam-Jam, Pulau Insan, meneruskan yang ke tengahnya itu karena sebelumnya kan masih di pinggir-pinggir di depan tuh Sungai Insan, jadi kita akan ke tengah memakai alat yang lebih besar, PC200 Longan, insya Allah. Terus rencananya juga kita akan di sepanjang sungai Jalan Gatot Subroto yang di depan Bempong Auditorat itu kan sudah lumayan dangkal tuh. Nah, kita di situ. Terus ada lagi nanti kemungkinan di bulan September kita di rencana kita di Sungai Simpang Rimis dekat Jalan Radiologi. Kemarin arahan Pak Wali juga di situ supaya menyelamatkan sungai-sungai kita yang tertutup, akan kita keruk di situ. Terus nanti di Sungai Awang, di Yapahut, itu sungai di yang lebih besar.
0: Musibah jalan ambles yang melanda kawasan Jalan Veteran Kelurahan Sungai Lulut masih menyisakan dampak bagi warga sekitar. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 9 unit tempat tinggal serta tempat usaha di area bantaran sungai masih dalam kondisi cukup parah. Guna mencegah risiko kerawanan susulan, pemerintah kota menginstruksikan pemblokiran aktivitas pembangunan mandiri di kawasan terdampak. Langkah pencegahan itu ditandai dengan pemasangan spanduk imbauan resmi oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di titik lokasi kejadian. Salah seorang warga setempat, Arul, mengungkapkan imbauan pemerintah tersebut dipatuhi oleh para pemilik kios. Meski sebagian besar pemilik kios sempat berencana merenovasi secara mandiri, namun kini mereka telah mengosongkan bangunan dan pindah ke lokasi lain.
7: Sepale ada yang kecewa, sepale pasrah aja. Kecewanya tuh, rencananya tuh beli anak membaiki, tapi kalau ditangati ada peringatan. Gak jadi. Tahu sepale ada yang pindahan juga ada nih, tuh pindah. Semua pindahan, Bang.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Job Fair 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Agustus 2026 di Gedung Sultan Suriansah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengajak masyarakat, khususnya para pekerja, untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Menurutnya, bursa kerja ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sekaligus membuka peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Momen ini dalam rangka untuk mendapatkan lapangan kerja, ini sudah disiapkan, malah disiapkan juga untuk yang disabilitas. Nah, ini hal-hal yang sangat baik, jadi semua masyarakat ini bisa, mereka yang berkhusus pun ada punya tempat, kesempatan untuk bekerja. Nah, jadi mudah-mudahan ini momentum ini manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap investasi di pasar modal terus mengalami peningkatan. Hingga 30 Juni 2026, jumlah investor di provinsi ini tercatat mencapai 400 ribu orang. Menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan jumlah investor terbesar ke-16 di Indonesia. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi, KSEI, Soli Dio Gloria mengungkapkan bahwa investor Kalsel didominasi oleh kelompok usia produktif. Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi profesi, mayoritas investor Kalsel berasal dari kalangan pekerja, mulai dari karyawan swasta, aparatur sipil negara, hingga TNI Polri.
9: Didominasi oleh laki-laki sebanyak 64.44%, sedangkan perempuannya 35.49%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54.12%. Dengan aset 64.89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh terdapat SMA sebesar 42.25% dengan aset 200.6 triliun.
0: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mengajukan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Banjarmasin. Gugatan itu diajukan sebagai upaya menuntut kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas dampak pemadaman listrik berkepanjangan yang dialami masyarakat di Kalsel. Sebelumnya, LBH Borneo juga membuka posko pengaduan untuk menghimpun laporan masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi LBH Borneo Nusantara Muhammad Fajri mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan berbagai bukti kerugian masyarakat, mulai dari sektor usaha hingga terganggunya pelayanan publik.
10: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya. Belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
0: Praktik percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan pemerintah kota masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. Pelaksana tugas Inspektorat Kota Banjarmasin, Rabiatul Adawiyah mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat, tetapi juga ada oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi.
11: Jadi sini Bapak, stresinya adalah jangan karena administrasi aja. Kita benar-benar harus berubah untuk menjaga diri kita sendiri, untuk memberikan manfaat dan masyarakat kesimpulannya. Dan beliau juga menyampaikan bahwasannya ada sosialisasi mengenai pewali. Pewali itu tahu mengenai pengendalian gratifikasi, dimana itu adalah hasil dari penyesuaian dengan peraturan KPK tersebut.
0: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Banjarmasin mulai dikeluhkan masyarakat. Mereka khawatir kondisi ini mengganggu arus lalu lintas, khususnya akses menuju area permukiman di sekitar SPBU. Di sejumlah titik, kepadatan antrian kendaraan bahkan menular hingga keluar area SPBU dalam beberapa hari terakhir. Suasana itu salah satu yang terlihat di SPBU RE Marta Dinata, Lurahan Terlawang, Banjarmasin Barat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memenuhi badan jalan. Ini mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini mulai menimbulkan keluhan warga. Lantaran, antrian menutup jalur keluar masuk permukiman warga. Ketua RT setempat Markani mengatakan, puncak kemacetan kerap terjadi pada pagi dan juga sore hari. Sementara pada siang hari, antrian cukup sepi, namun akan kembali mengular saat malam hari tiba.
12: Jadi, hal-hal yang kayak gini, mungkin dari manajemen, dari pihak SPBU, bisa memahami lah. Artinya jangan sampai ini ditutup. Nah kalau sampai ditutup berarti kan nih otomatis mengganggu nih, mengganggu aktivitas toko juga. Ini kan di depan ada hotel juga kan. Artinya kan siapa yang pihak dirugikan pasti kita. Nah.
0: Sebanyak 36 jemaah umroh asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Samsi Jenor Banjarmasin pada Jumat 7 Agustus 2026. Puluhan jemaah dari daerah Tanjung, Tabalong, dan Barabai tersebut sebelumnya dilaporkan tidak dapat kembali ke Indonesia sesuai jadwal. Kondisi ini diduga karena penyelenggara perjalanan ibadah umroh mengalami kendala keuangan sehingga kepulangan para jemaah tertunda. Dengan informasi itu, anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, Bambang Heri Purnama mengambil langkah cepat dengan bersedia membantu seluruh biaya kepulangan jemaah menggunakan dana pribadi.
13: Spontan lah, saya udah biasa gitu. Apalagi dia kan undangan tamu Allah, yeah, Rasulullah, dan kita sama warga Banjar, yeah, di negara orang kan, saya spontan aja lah.
14: Ada. Artinya sebelumnya itu Bapak belum ada dihubungi dari pihak?
13: Oh, nggak ada tahu, nggak ada. Di sana kita berbagi, kenapa kok?
14: Kebetulan lagi ada di sana, lagi ibadah juga.
13: Dia juga sudah bilang, aduh Pak, kami sudah tidak tahu nasib kami gimana, ya udah lah.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Saya Alia Rahman, sampai

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
1: Selamat pagi, selamat bergabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya ajak pagi hari ini untuk jalan-jalan ke kota Amuntai ya. Yang mana Amuntai pendengar terkenal dengan julukan kota bertakwa. Pendengar RRI Banjarmasin, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperkuat sinergi bersama Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Penguatan kerjasama tersebut mengemuka saat Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani menerima kunjungan Kepala BNNP Kalsel Brigjen Polisi Asep Taufik beserta jajaran di Mes Negara Dipa Amuntai hari Kamis 6 Agustus 2026. Bupati HSU Sahrujani menyampaikan apresiasi atas dipilihnya HSU sebagai salah satu lokasi kunjungan jajaran BNNP Kalimantan Selatan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali dari Pro 1 RRI Banjarmasin, kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda mengenai Jamnas Cibubur, pendengar. Sebanyak 40 anggota pramuka Kota Banjarmasin disiapkan untuk membawa nama daerah ke Jambore Nasional Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta. Sebelum bertolak, seluruh calon peserta mendapat pesan khusus dari Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Nelly Listriani. Pesan ini disampaikan Nelly saat menjadi pembina upacara pelepasan calon peserta Jambore Nasional ke-12 Cibubur, kontingen cabang Kota Banjarmasin tahun 2026 di lobi Balai Kota Banjarmasin. Sabtu petang 8 Agustus 2026, Nelly mengatakan pelepasan tersebut menjadi bagian penting dari proses persiapan sebelum kontingen diberangkatkan mengikuti seluruh rangkaian Jamnas. Jadi pelepasan bagian dari proses persiapan sebelum kontingen diberangkatkan mengikuti seluruh rangkaian Jamnas. Dan ini merupakan bagian dari proses mereka berangkat mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Demikian dikatakan Listriani ya. Dan pendengar RRI Banjarmasin, kontingen Kuarcap Kota Banjarmasin yang diberangkatkan berjumlah 40 orang, terdiri dari 35 peserta dan 5 orang pendamping. Rencananya rombongan bertolak 12 Agustus 2026 akan mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional hingga 22 Agustus 2026.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi pendengar, kita akan tahu juga ya informasi update cuaca bersama Prakirawan BMKG Samsudinor. Kami sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Samsudinor, ada Utari Randiana di sana. Selamat pagi Mbak Utari.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya oke, okay. Silakan untuk menyampaikan update informasi cuaca.
2: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan begitu pula di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, terpantau terdapat asap yang mengurangi jarak pandang mendatar. Dan selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yaitu arah angin berkisar dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 36 hingga 98%. Di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Dan selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakiraan BMKG Samsudinor Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Tari, perakirawan BMKG Samsudinor melaporkan.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinor Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Baik, pagi hari ini terpantau banyak ya yang melakukan olahraga. Ada yang jogging, jalan kaki, ada yang naik sepeda. Ya, ramai banget ya di seputaran Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin. Kami terus menemani aktivitas pendengar di RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, ratusan pesilat ikuti Bupati Banjar Cup Kalsel dan Kalteng 2026. Adapun kejuaraan pencak silat terbuka Piala Bupati Banjar Cup Kalsel dan Kalteng tahun 2026 resmi digelar di Aula Serbaguna Indrasari Martapura Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan diselenggarakan Pengurus Kabupaten Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSIK Kabupaten Banjar menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-76 Kabupaten Banjar dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Aku adalah Indonesia. Mungkin kalian mengenalku dari merah putih yang berkibar, dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan, atau dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun bagiku, Indonesia bukan sekedar tempat. Indonesia adalah rumah yang dibangun oleh harapan, dijaga oleh persatuan, dan dirawat oleh jutaan hati yang mencintainya. Aku tak pernah meminta rakyatku menjadi luar biasa. Aku hanya berharap mereka tetap memilih kejujuran, meski jalan yang jujur tidak selalu mudah. Tetap menjaga persatuan, meski perbedaan selalu ada. Dan tetap mengabdi dengan tulus, meski tak selalu mendapat pujian. Setiap kebaikan yang kalian lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari langkah besar membangun masa depanku. Dari sanalah lahir Indonesia yang berdaulat, yang adil bagi setiap warganya, dan yang makmur karena rakyatnya saling menguatkan. Jika suatu hari anak cucu bertanya, apa arti Indonesia? Semoga jawabannya bukan hanya tentang negeri yang indah, tetapi tentang rakyat yang memilih tetap jujur, tetap peduli, dan tetap bersama. Aku adalah Indonesia, dan aku percaya

masa depanku ada di tangan kalian. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru di...
2: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
3: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
4: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
5: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
6: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
7: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
3: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
7: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
8: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar